0: apel siaga dengan gubernur. Waktu itu sudah ada perbuatnya di Bandung ya, Pak Ibu yang apel siaga juga bersama dengan Kota Bekasi, hampir 2.000-3.000 orang juga akan itu.
1: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PISEL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan kesuksesan PISEL ditentukan dari peran masyarakat khususnya dalam hal pemilahan sampah dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun, tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
0: Jadi kalau pemilihan itu selesai, maka 70-75% sampah kita diselesaikan dalam 2 tahun, sampai 2009. Pertama mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
1: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PISEL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PISEL di Indonesia mulai berjalan.
2: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melewati proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga untuk mulai.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PISEL di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PISEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
3: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, maksud saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja, disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing, dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
1: Sekedar diketahui, proyek PISEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
6: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, itu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
5: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memilih bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
7: Pak, moge itu benar Pak buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
8: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
7: Iya. Apa benar Pak?
8: Pak, Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
7: Iya Pak.
8: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
7: Motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
5: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blu-ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat bea dan cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak bea dan cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus.
10: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami ini.
11: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
10: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional bisa lama. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi, kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
11: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sahapa Umum menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga Harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
9: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
11: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto, mengatakan pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
12: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
11: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
13: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
14: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman lah.
15: Menurut saya melegakan, karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
4: Pedagang Pro 3 klaim bapak panas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappanas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta.

0: dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelayaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Gharibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia Richie Duta Ricardo melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia Jack Jin Zhe Huang dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
3: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Program ini bertujuan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light. Selepasnya kembali normal,

0: dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan. Namun masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo, maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke Rudy di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, kali ini kita update dulu yuk informasi cuaca hari ini. Kalau dari Studio Pro 1 di Pahoman sekitarnya sih terlihatnya cerah ya, tapi kita belum tahu seharian penuh ini akan seperti apa. Siapa tahu nanti bisa menjadi antisipasi kita juga untuk melanjutkan kegiatan terutama yang berada di luar ruangan. Nah, kali ini kita sudah terhubung bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Pak Yoyo Dewantoro. Assalamualaikum Pak Yoyo.
2: Waalaikumsalam Mbak Dian, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, gimana kabar Pak Yoyo sendiri?
2: Alhamdulillah baik-baik, walafiat.
1: Alhamdulillah baik Pak, kita ingin tahu ya sebenarnya nanti akan seperti apa ya perakiraan cuaca Provinsi Lampung untuk seharian ini. Silahkan informasi selengkapnya Pak.
2: Baik Mbak Dian, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pendengar RRI Pro 1 Bandar Lampung dan sahabat BMKG dimanapun Anda berada, kembali bersama kami BMKG Lampung akan berikan informasi pada Anda. Perakiraan cuaca yang berlaku untuk hari ini Kamis tanggal 27 Agustus tahun 2026. Kembali bersama saya Yoyo Dewantoro, berikut informasi selengkapnya. Untuk pagi hari kami perakirakan secara umum di wilayah Lampung cerah berawan hingga berawan. Kemudian berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, dan Pesisir Barat. Siang dan sore hari secara umum cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang. Di wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Metro, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Pada malam hari kami perakirakan cerah hingga cerah berawan berpotensi hujan ringan di wilayah Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Kemudian untuk dini hari, kami perakirakan secara umum berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Tanggamus dan Pesisir Barat. Untuk suhu udara di wilayah Lampung Barat dan sekitarnya berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian secara umum di wilayah Lampung, suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 58 hingga 95%. Kemudian angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Kemudian untuk peringatan dini waspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang pada siang dan sore hari di wilayah pesisir barat dan Lampung Barat. Demikian tadi informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yoyo Dewantoro untuk update informasinya dan selamat melanjutkan kegiatannya ya Pak. Selanjutnya untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Copreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
5: Biarlah.
4: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
5: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
6: Kerja bagus.
4: Selain itu harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
5: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id.

0: Jadi pejantan tangguh itu memang nggak mudah ya pendengar. Gimana sih sebenarnya kriteria tangguh itu selain dari harus bisa ya ngungkapin perasaan, apakah juga berkaitan sama kekuatan? Gimana kalau misalnya ternyata ketangguhan itu juga berurusan sama kuat nggak ngangkat ember air alias ngangsu air? Ada nggak yang pernah kayak gitu? Saking kekeringan ya pendengar. Aduh. Tapi memang ya beberapa hari ini mungkin ada juga merasakan gitu. Lampung tuh kayak lagi mataharinya deket banget alias panas luar biasa. Dan ini pun turut pastinya juga mempengaruhi ya dari sektor pertanian, perkebunan. Kemudian gak usah jauh-jauh deh, dari sektor rumah tangga aja kita perlu nih untuk mendapatkan air bersih supaya kita juga bisa masak air, bisa untuk masak sayur, dan pastinya juga untuk mandi dan lain sebagainya. Karena sebenarnya juga air itu kan adalah sumber kehidupan. Jadi memang musim kemarau ini yang masih berlangsung dan cukup panjang pastinya membuat sebagian warga mulai kesulitan, mulai juga bimbang, gimana nih dapetin air bersih. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, BPBD Bandar Lampung memperkuat layanan distribusi air bagi masyarakat. BPBD Bandar Lampung menyiagakan ada 4 mobil tangki air bersih, masing-masing kapasitasnya sekitar 5.000 liter. Jadi dalam sehari, BPBD itu mampu melayani sekitar 12 hingga 15 titik distribusi dengan proses pengiriman air yang membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam. Sejumlah wilayah yang jadi perhatian ini diantaranya ada di Panjang, Sukabumi, Teluk Betung Timur, Teluk Betung Barat, Kemiling, Raja Basa, dan Kedamaian. Warga yang mengalami kesulitan air bersih pun dihimbau untuk melapor lewat RT, RW, atau kelurahan supaya nanti bisa diteruskan ke BPBD. Nah, selain armada tangki, personel BPBD juga disiagakan 24 jam untuk merespon kebutuhan warga selama musim kemarau. Jadi, ya kemarau memang masih diprediksi panjang ya waktunya, tapi jangan sampai keran harap ikut kering. Kalau air sulit didapatkan, segera laporkan dan akan ada BPBD yang siap untuk mengatasi masalah Anda terkait dengan kekeringan ini.
1: Pendengar selain Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI
2: 103,6 MHz RRI Waikanan. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini Anda kembali bersama kami di udara melalui frekuensi 103,6 MHz yang langsung dipancarluaskan dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semungu, Kabupaten Waikanan. Di kesempatan pagi hari ini pendengar telah kita ikuti dalam program acara Lampung Pagi ini bersama RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dan saat ini pukul 8 waktu Indonesia Barat, seperti biasa selanjutnya akan saya temani ruang dengar Anda dengan berbagai macam hasil produksi yang akan kami hadirkan ruang dengar Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar RRI Waikanan dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di 103,6 MHz RRI Waikanan, kanal informasi dan inspirasi.
3: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam, tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.

0: Stunting bukan hanya soal tinggi badan anak, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kesehatan jangka panjang. Pencegahan stunting bisa dimulai dari hal sederhana seperti konsumsi makanan bergizi, pemeriksaan rutin ke posyandu, serta menjaga kebersihan lingkungan. Mari dukung generasi sehat dan kuat mulai dari keluarga sendiri, karena anak sehat hari ini adalah Indonesia hebat di masa depan.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Tapi pun Anda masih bersama kami di Way Kanan pagi ini. Senang sekali saya Frizal bisa kembali menemani di ruang dengar Anda di program Macan Udara. Pendengar RRI, UMKM bicara ruang inspirasi bagi pelaku usaha untuk terus tumbuh, berkembang, dan naik kelas. Pernahkah Anda membeli suatu produk hanya karena kemasan terlihat menarik? Atau mungkin Anda pernah ragu membeli produk yang sebenarnya berkualitas tetapi tampilannya kurang meyakinkan? Nah, di era persaingan usaha yang semakin ketat seperti sekarang, kualitas produk memang menjadi hal utama. Namun, kemasan juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Bahkan, kemasan sering disebut sebagai salesman pertama yang memperkenalkan produk kepada calon pembeli. Lalu, bagaimana kemasan yang menarik dapat meningkatkan daya jual sebuah produk kita? Mendengar RRI, kemasan bukan lagi sekedar pembungkus produk. Kini, kemasan telah menjadi identitas sebuah merek. Melalui desain, warna, bentuk, hingga informasi yang tercantum di dalamnya, konsumen akan memperoleh kesan pertama terhadap produk yang ditawarkan. Bayangkan, dua produk dengan isi yang hampir sama, yang satu dikemas sederhana tanpa label yang jelas, sementara yang lainnya memiliki desain yang bersih, warna yang menarik, logo yang mudah dikenali, serta informasi produk yang lengkap. Sebagian besar, konsumen tentu akan lebih tertarik pada produk yang tampil lebih profesional. Artinya, kemasan mampu membangun kepercayaan sekaligus meningkatkan nilai jual sebuah produk.

Saudara pendengar, bagi pelaku UMKM, membuat kemasan menarik tidak selalu harus mahal. Yang terpenting adalah memperhatikan beberapa hal sederhana. Pertama, gunakan desain yang bersih dan mudah dibaca. Nama produk harus terlihat jelas, begitu juga dengan logo usaha. Kedua, pilih warna yang sesuai dengan karakter produk. Misalnya, warna hijau untuk produk alami, warna coklat untuk produk olahan tradisional, atau warna cerah untuk makanan ringan yang menyasar anak muda. Ketiga, cantumkan informasi penting seperti komposisi, berat bersih, tanggal kadaluarsa, cara penyimpanan, serta nomor izin usaha atau sertifikasi yang telah dimiliki. Informasi yang lengkap akan meningkatkan rasa percaya konsumen. Selain itu, gunakan bahan kemasan yang kuat dan aman agar produk tetap terjaga kualitasnya hingga sampai ke tangan pembeli. Kemasan yang menarik juga memiliki nilai lebih dalam pemasaran digital.

Saudara pendengar, saat ini banyak konsumen menemukan produk melalui media sosial maupun marketplace. Foto produk yang dikemas dengan baik akan terlihat lebih menarik di layar ponsel, sehingga peluang untuk diklik dan dibeli menjadi lebih besar. Tidak sedikit pelaku UMKM yang mengaku mengalami peningkatan penjualan setelah melakukan pembaruan desain kemasan, meskipun kualitas produknya tetap sama. Hal ini menunjukkan bahwa tampilan luar mampu memberikan nilai tambah terhadap persepsi konsumen. Kemasan yang unik juga berpotensi membuat pelanggan menggugah pengalaman mereka di media sosial secara tidak langsung. Hal tersebut menjadi promosi gratis yang dapat memperluas jangkauan pasar. Namun demikian, jangan sampai kemasan lebih bagus daripada isi produknya. Kemasan memang mampu menarik perhatian, tetapi kualitas produk tetap menjadi alasan konsumen untuk kembali membeli. Oleh karena itu, keduanya harus berjalan beriringan. Produk yang berkualitas didukung kemasan yang menarik akan menciptakan kepuasan pelanggan dan membantu membangun loyalitas dalam jangka panjang.

0: Sudah dengar? Bagi UMKM yang baru memulai, tidak ada salahnya melakukan evaluasi terhadap kemasan yang digunakan saat ini. Mintalah masukan dari pelanggan mengenai desain ukuran. Kemudian, penggunaan hingga informasi yang terdapat pada kemasan. Dari sana, pelaku usaha dapat terus melakukan perbaikan sesuai kebutuhan pasar. Pendengar RRI, kemasan bukan hanya pelengkap, tetapi merupakan investasi bagi perkembangan usaha. Kemasan yang menarik mampu meningkatkan kepercayaan, memperkuat identitas merek, memperluas peluang pemasaran, dan pada akhirnya mendorong peningkatan penjualan. Jadi, jika ingin produk UMKM semakin dikenal dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas, mulailah memberikan perhatian lebih pada kemasan. Karena seringkali keputusan membeli dimulai dari apa yang pertama kali dilihat oleh konsumen. Saya Afrizal pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam UMKM Bicara. Terus dukung produk lokal, cintai karya anak bangsa, dan sampai jumpa pada edisi berikutnya. Salam hangat dan tetap semangat.
1: Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini tidak hanya memberikan kesempatan belajar, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah nyata dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan yang berkualitas. Mari kita dukung setiap anak Indonesia agar dapat meraih cita-cita tanpa terhalang.
2: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rak, jangan di situ parkir sepedanya. Di depan aja. Itu jalur khusus untuk penyandang disabilitas loh.
2: Alah, cuma sebentar aja, Din. Nggak ada yang lewat juga.
1: Bukan nggak ada yang lewat, Rak. Kita kan nggak tahu berapa lama kita di tamannya. Buat kita mungkin cuma sebentar. Tapi bagi teman-teman disabilitas, jalur itu adalah akses untuk bergerak dengan aman. Kalau terhalang, mereka yang kesulitan.
2: Oh gitu ya, Din. Ternyata fasilitas yang sederhana penting banget ya, Din, buat orang lain.
3: Makanya, ruang publik kayak gini bukan cuma tentang kenyamanan kita. Ini milik semua orang. Menghormati akses mereka berarti kita ikut menciptakan ruang yang lebih ramah.
2: Oh gitu ya. Maaf deh. Ya udah deh, kita ke parkiran depan aja.
4: Tempat umum adalah milik semua orang. Setiap langkah bermakna. Aksesibilitas bukan sekedar kemudahan, tapi hak peduli dengan tidak menghalangi jalur khusus adalah bentuk penghormatan tertinggi. Mari ciptakan ruang publik yang ramah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ponita Dewi bisa menemani ruang dengar Anda dalam majalah udara. Kali ini saya mengajak Anda untuk merayakan semangat kemerdekaan dengan energi, kreativitas, dan ketangguhan perempuan Indonesia. Hari kemerdekaan bukan sekadar upacara bendera atau teriakan merdeka di bulan Agustus. Lebih dari itu, kemerdekaan adalah sebuah kanvas kosong. Pertanyaannya, warna apa yang akan kita goreskan di atasnya? Nah, khusus hari ini, kita akan membahas bagaimana perempuan-perempuan hebat masa kini mengisi kemerdekaan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi melalui karya nyata dan pemberdayaan. Tetaplah bersama kami di 103,6 MHz.

Saudara pendengar, kalau kita kilas balik ke masa lalu, pahlawan perempuan kita seperti Cut Nyakdin, Raden Ajeng Kartini, atau Dewi Sartika berjuang mengangkat senjata dan pena demi mendobrak keterbatasan. Perjuangan mereka berhasil merebut kemerdekaan fisik. Lalu, apa tugas kita sebagai generasi perempuan hari ini? Jawabannya adalah melanjutkan estafet perjuangan melalui karya dan kemandirian. Berikut ini pendengar, ada 3 cara keren bagaimana perempuan bisa mengisi kemerdekaan di era modern ini. Yang pertama, mengubah hobi menjadi karya yang berdampak. Kemerdekaan memberi kita kebebasan untuk memilih jalan hidup. Memanfaatkan kebebasan itu untuk menciptakan sesuatu yang orisinil. Apakah itu menulis buku, merintis jenama fashion lokal, menciptakan karya seni digital, atau bahkan membangun produk kuliner khas Nusantara. Ingat ya pendengar, karya sekecil apapun yang dibuat dengan cinta dan dedikasi adalah bentuk perlawanan terhadap ketidakberdayaan.

103,6 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Nah, berikut ini yang kedua, cara mengisi kemerdekaan di era modern ini adalah saling memberdayakan atau woman supporting woman. Perempuan merdeka adalah perempuan yang tidak berjalan sendirian. Pemberdayaan sejati terjadi ketika kita sukses mengangkat perempuan lain di sekitar kita. Kalau Anda seorang pengusaha, ajak tetangga atau ibu rumah tangga di sekitar untuk bergabung, dilatih, dan memiliki penghasilan sendiri. Berbagi ilmu, membangun komunitas, dan saling mendukung adalah kunci agar perempuan Indonesia semakin tangguh secara ekonomi dan mental. Yang ketiga, melek literasi, finansial, dan teknologi. Kemerdekaan di abad ke-21 sangat erat kaitannya dengan kapasitas diri. Jangan ragu untuk terus belajar hal baru. Kuasai teknologi digital agar karya dan usaha kita bisa menembus batas geografis. Pahami juga literasi keuangan agar kita mandiri secara finansial. Perempuan yang cerdas dan mandiri adalah fondasi dari keluarga yang kuat dan bangsa yang hebat.

Saudara pendengar, kemerdekaan sejati adalah ketika perempuan memiliki suara, pilihan, dan ruang untuk berekspresi tanpa batasan diskriminasi. Mari kita buktikan bahwa perempuan Indonesia bukan sekadar penonton, melainkan motor penggerak kemajuan bangsa. Jadilah perempuan yang berkarya dengan hati, berdampak bagi sesama, dan menginspirasi dunia. Karena kemerdekaan bangsa ini dirawat oleh tangan-tangan kita yang tak pernah lelah berdaya. Saya Ponita Dewi, pamit undur diri, teruslah berkarya, teruslah merdeka. Sampai jumpa di majalah udara selanjutnya. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mohon perhatian, upacara bendera akan dimulai dalam 5 menit. Seluruh petugas dan peserta upacara harap segera bersiap kembali.
1: Teguh, kamu sudah sarapan pagi?
2: Sudah, Bu. Tapi cuma minum teh. Saya malas makan dan belum lapar, Bu.
1: Pantas kamu sering lemas saat upacara. Tubuhmu butuh energi dan gizi yang cukup.
2: Jadi, supaya nggak lemas dan bisa kuat berdiri saat upacara, harus sarapan ya, Bu?
1: Betul, Teguh. Sarapan dengan makanan bergizi seimbang. Ada sumber karbohidrat, protein, sayur atau buah, dan jangan lupa cukup minum air putih.
2: Kalau begitu, mulai besok saya nggak boleh asal kenyang lagi, Bu. Saya mau sarapan bergizi, supaya kuat belajar dan semangat ikut upacara.
1: Nah, begitu dong. Tubuh sehat, belajar semangat, cita-cita pun makin dekat.
3: Masa depan Indonesia dimulai dari rumah, dari setiap piring yang disajikan. Setiap makanan bergizi yang dinikmati bersama keluarga. Gizi seimbang bukan hanya mengenyangkan, tetapi juga membantu anak tumbuh sehat, cerdas, aktif, dan siap meraih cita-cita. Lengkapi menu harian dengan karbohidrat, protein, sayur, buah, serta biasakan minum air putih yang cukup. Jangan lupa, tetapkan pola hidup bersih dan aktif bergerak setiap hari. Karena keluarga yang sehat adalah pondasi Indonesia yang kuat. Mari wujudkan generasi emas Indonesia dengan memberikan gizi terbaik sejak hari ini. Masa depanku dimulai dari gizi yang baik. Gizi untuk keluarga Indonesia, sehat hari ini, hebat di masa depan.

Bulan Agustus selalu menghadirkan nuansa yang berbeda. Bendera merah putih berkibar di berbagai sudut negeri. Umbul-umbul menghiasi jalan dan masyarakat bersiap menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Namun di balik kemeriahan itu ada makna mendalam yang patut terus kita renungkan. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah hadiah. Kemerdekaan diraih melalui perjuangan panjang, pengorbanan jiwa dan raga, serta semangat persatuan para pahlawan yang rela mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kini tugas generasi penerus bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengisi kemerdekaan dengan karya, prestasi, dan kepedulian. Setiap warga negara memiliki peran untuk menjaga persatuan, mentaati aturan, menghargai perbedaan, serta bergotong royong membangun lingkungan yang aman, bersih, dan sejahtera. Semangat kemerdekaan juga dapat diwujudkan melalui hal-hal sederhana, seperti belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja secara jujur, menjaga kelestarian lingkungan, serta saling membantu sesama. Nilai-nilai inilah yang menjadi pondasi bagi kemajuan bangsa. Peringatan Hari Kemerdekaan bukan hanya tentang perlombaan atau perayaan semata, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat rasa cinta tanah air dan menumbuhkan tekad agar Indonesia semakin maju, adil, dan makmur. Mari kita maknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat persatuan, gotong royong dan pengabdian kepada bangsa. Dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan setiap hari, kita turut melanjutkan perjuangan para pahlawan dan mengisi kemerdekaan dengan karya nyata. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka. Demikian Majalah Udara Radio Republik Indonesia, stasiun penyiaran Waikanan, dengan tema memaknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Anda masih bersama kami di Waikanan pagi ini.
1: Terus 3,6 MHz dari Waikanan. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di pagi hari ini. Tanpa terasa, saat ini sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita akan kembali bergabung bersama RRI Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti program acara Halo RRI. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
2: Korwil ataupun bisa masuk grand final ya, kayak memang besar harapan kita selaku satker di daerah itu memang untuk menyelenggarakan dengan baik. Jadi kita berharap untuk para teman-teman peserta itu untuk mulai dari sekarang dipersiapkanlah dengan baik. Kalaupun yang belum daftar boleh banget, ini kita masih buka pendaftaran, kita masih open lah sampai dengan tanggal 30 Agustus. Jadi kita akan tetap treatment teman-teman yang daftar itu dengan baik, akan kita persiapkan semuanya. Dari audisi sampai pun ke tingkat korwil akan kita siapkan dengan baik, itu sih kak.
3: Oke, supaya nggak ketinggalan untuk update terus informasinya, bisa sekali. Follow-nya di mana tuh
2: bisa kak? Bisa follow di akun Instagram kita RRI Bandar Lampung ataupun juga ada di Pro 2 RRI, bisa ditanya, atau Pro 1 RRI Bandar Lampung ataupun juga Pro 4. Kita juga ada kotak pesan kak, bisa dihubungin di flyer pendaftaran itu kan ada kotak pesan, bisa ditanya-tanya. Kalaupun ada yang bingung bagaimana cara pendaftarannya atau apa saja persyaratan-persyaratannya, kita bisa tanya dan kita bisa bantu untuk arahkan untuk selesai pendaftarannya itu kak.
3: Sip, kontak personnya siap banget ya untuk aman, kasih informasi itu, ke Anda. Yang penting datanya masih bintang radio ya.
2: Benar-benar sekali. Kalau tanya-tanya tentang selain itu ya kita belum bisa jawab mungkin ya.
3: Kenapa tuh kak Moza?
4: Tapi aku mau nanya deh, itu kan tanggal 30 ya kak.
2: Benar-benar.
4: 30-nya itu 30 jam berapa gitu?
2: Kalau kita menuju ke aplikasi kak, kita memang tanggal 30-nya memang di deadline akhir benar di jam 23:59. Jadi kita masih buka. Misalnya, tapi untuk peserta yang misalnya mendaftar di jam 24 itu, kita nggak bisa. Karena kan itu memang kita pakai sistem website gitu kak. Jadi pada saat itu juga bakal ditutup gitu. Jadi kita nggak ada toleransi lagi. Makanya kita himbau kepada teman-teman yang belum daftar nih, ayo segera daftar mumpung masih ada waktu gitu kan. Biar lebih seru lagi bintang radio di RRI Bandar Lampung gini gitu.
3: Asik, luar biasa. Kita tungguin banget ya. Siapa tahu nih ternyata adalah perwakilan dari Lampung yang bisa ke pusat nanti ya. Dan kita tunggu juga pastinya dari juara-juara itu ya, lagu-lagu barunya akan seperti apa ya. Karena akan luar biasa banget sih tahun ini, kayaknya banyak suara-suara baru, warna suara baru, dari sisi lagunya juga banyak variasinya. Dan juga kita tunggu banget untuk bintang radio Indonesia selanjutnya. Oke, Kak Moza Degel Orville Jenira, terima kasih banyak Kak untuk sharing hari ini. Pagi-pagi sudah datang ke studio kami untuk sharing bagaimana tips and trick, dan tentunya juga nanti akan persiapan kita untuk beberapa tahapan ke depannya Kak yang menemukan talenta muda dari Lampung. Dan juga tentunya terima kasih Kak Yuda Dwi Pambudi selaku koordinator Bintang Radio, dan pastinya juga perjalanannya masih banyak nih, masih panjang ya.
2: Semangat
3: selalu, sehat selalu Kak Yuda. Oke, terima kasih banyak juga untuk Anda pendengar yang sudah mengikuti, dan pastinya juga Anda bisa untuk update informasi selengkapnya terkait dengan Bintang Radio. Jangan sampai ketinggalan untuk pendaftarannya, ditutup tanggal 30 Agustus 2026. Selain di jangan kemana-mana, masih di sini di Lampung pagi ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kali ini kita ingin mengungkap sebuah informasi, cek fakta dulu yuk. Ini yang sedang beredar di media sosial. Apa sih? Dari media sosial Facebook nih ada narasi bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan penyaluran bantuan dana untuk masyarakat. Bantuan juga diperoleh dengan mendaftarkan diri lewat nomor WhatsApp. Aduh, lagi in this economy gitu kan ya, bisa dapat bantuan dana siapa yang gak mau, apalagi syaratnya mudah banget, tinggal daftar lewat WhatsApp. Tapi faktanya pendengar, klaim video Purbaya meminta masyarakat menghubungi nomor WhatsApp tertentu untuk dapatkan bantuan dana yang beredar di Facebook adalah hoax. Jadi dilansir ya dari pemberitaan nih, video Purbaya mengumumkan penyaluran bantuan dana tersebut tidak ditemukan di laman media sosial resmi Menteri Keuangan @menku_ri. Dan suara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam konten tersebut bahkan disinyalir hasil rekayasa artificial intelligence atau AI. Aduh, serem banget bisa sampai begitu ya. Kemenkui pun menghimbau bahwa masyarakat waspada terhadap penipuan yang mencatut nama Pak Purbaya. Oke deh pendengar ya, jangan sampai kita ya masuk dalam jerat penipuan itu, apalagi sampai masuk dan juga memberikan data-data pribadi kita. Dan selalu jaga Anda sendiri dan jari jemari supaya tidak latah untuk share informasi yang belum jelas kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, beri teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
3: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 360.

0: aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: kesan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau memang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Berdengar, sebentar lagi kita akan menggelar kegiatan yang ditunggu-tunggu setiap tahun ya, RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Rangkaian kegiatannya banyak banget, mulai dari bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Pelaksanaan acaranya mulai dari tanggal 2 sampai 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk langsung ikutan acaranya dan follow Instagram kami untuk update informasi lebih lanjut di @RRI Bandar Lampung.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Nih, pakai jas hujannya dulu.
4: Nggak mau.
3: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
4: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibelikin.
3: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
4: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
3: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
4: Ih, nggak mau bercanda.
3: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
4: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
5: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Pendengar, kalau lagi jalan-jalan ke Lampung ya, untuk Anda yang mungkin kampung halamannya ada di Lampung atau udah lama gitu ya nggak ke Lampung, pasti tuh yang salah satunya dikangenin tuh adalah kopinya. Karena memang ya kopi Lampung itu bisa dibilang kita bisa sombong gitu sama kopi Lampung. Soalnya memang berkualitas banget, tapi tentunya tetap dibutuhkan dukungan gitu ya dari pemerintah untuk pengembangan komoditas perkebunan kita di Lampung, khususnya kopi dan kakao yang memang ini menjadi salah satu roda perekonomian yang ada di Provinsi Lampung. Nah, kabar baiknya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ini juga memastikan program pengembangan komoditas perkebunan di Lampung ini diberikan secara gratis kepada para petani. Hal itu disampaikan oleh Bapak Menteri Amran saat meninjau pembibitan kopi dan kakao di Kabupaten Lampung Tengah kemarin 26 Agustus 2026. Menurutnya, pemerintah menargetkan pengembangan lahan perkebunan di Lampung mencapai 30 ribu hektar. Dari total tersebut, sekitar 12 ribu hektar dialokasikan untuk tebu, sedangkan 18 ribunya untuk pengembangan kopi dan kakao. Menurut Amran, pengembangan tersebut menjadi program khusus pemerintah dan bagian dari kebijakan Presiden untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan, sekaligus memberikan manfaat bagi petani. Untuk Lampung, pemerintah menyiapkan sekitar 350 miliar untuk mendukung program tersebut. Dan tentunya dengan program pengembangan komoditas ini, ada target nasional yang besar yang ditargetkan itu mencapai 870 ribu hektar di seluruh Indonesia. Terkait skema bantuan kepada petani, Amran menegaskan pemerintah tidak menerapkan mekanisme penjualan bibit, melainkan nantinya ada seluruh komponen bantuan, mulai dari bibit, proses pengolahan dan penanaman, itu semua diberikan secara cuma-cuma kepada petani. Pemerintah juga memberikan dukungan langsung kepada petani dalam bentuk bibit, biaya pengolahan lahan, ada juga penanaman. Dengan demikian, petani tidak dibebani biaya untuk mendapatkan bantuan tersebut. Harapannya, program ini bisa memperluas areal tanam komoditas perkebunan, meningkatkan produktivitas petani sekaligus membuka lapangan kerja lewat pengembangan sektor pertanian dan perkebunan di berbagai daerah.

Pendengar, kalau lagi hari Kamis begini, bentar lagi harinya Jumat, terus akhir pekan. Wah, udah kebayang dong pengennya sih liburan ya. Tapi kayaknya gak pengen jauh-jauh. Ada tempat yang dekat, terus juga kantong tetap hemat, dan bisa ajak sekeluarga. Tenang aja, ada Fun City. Ini jadi tempat hiburan keluarga yang menghadirkan berbagai pilihan permainan yang dinikmati gak cuma anak-anak, ada juga buat remaja sampai orang dewasa. Semuanya siap membuat hari bermain jadi lebih menyenangkan dan juga dapatkan beragam hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Yang paling bikin happy main di Fun City cuma 1.000 rupiah per koin. Beneran deh, cuma 1.000 aja bisa langsung main. Kunjungi Fun City, ada di beberapa tempat, pastinya di Superstore Chandra Teluk, Simpur Center, ada di Mall Chandra Prince Sewu, Central Plaza, Chandra Superstore Antasari, Chandra Superstore Bandar Jaya, dan Chandra Superstore Natar. Lokasinya berada di jangkau dan siap jadi destinasi hiburan pilihan keluarga di Bandar Lampung. Jadi gak perlu bingung lagi cari hiburan yang seru dan ramah di kantong. Ajak keluarga, ajak teman, dan bawa si kecil main sepuasnya di Fun City.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda dari jam 5 hingga 10 pagi ini di Lampung pagi ini. Setelah ini jangan kemana-mana, masih akan ditemani di Lampung siang ini di Pro 1 RRI Bandar Lampung. Kalau gitu Dian pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi.
2: Aji Suta.

Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.

0: dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Umpus Mu, Kabupaten Waikana. Sesaat lagi kita ikuti dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI Waikana di mana saja Anda berada. Dan saat ini pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda program dialog Jaksa Menyapa. Tepatnya di hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Dan pendengar RRI Waikana, kami pancar luaskan dari Jalan Lintas Tengah Sumatera di frekuensi 103,6 MHz. Inilah dialog bersama Jaksa dan Kejaksaan Kabupaten Waikana. Dan kebetulan pendengar, di kesempatan pagi menjelang siang hari ini di pukul 10 lebihnya 7 menit waktu Indonesia Barat, kita akan membahas topik terkait transformasi peran jaksa penuntut umum dan KUHP dan KUHAP baru. Nah pendengar, tentu pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting dan juga sedang menjadi perhatian masyarakat, yaitu tentang KUHP nasional dan KUHAP baru yang baru-baru ini dan di tahun 2026 ini yang kita ketahui banyak berubah dan banyak pergantian. Nah, sebagaimana kita ketahui, di Indonesia telah memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana, pendengar. Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Nah, sementara itu Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP juga mulai berlaku pada tanggal yang sama dan menggantikan KUHAP sebelumnya, yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 1981. Nah pendengar, ini yang kesekian kalinya kita bertemu dengan Pak Jaksa, yang memang beberapa narasumber kita ini kita anggap berkompetensi di bidangnya, pendengar. Yang mana yang pertama ini adalah salah satu narasumber idolanya Jaksa Kejaksaan Negeri Waikana ya. Ada Bapak M. Ilyas Baidowi SH sebagai Kasubsi Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus, dan ditemani oleh rekan beliau, ya ini ada Bapak Fatur yang sangat ganteng, ada Muhammad Fatur Ferianto, dengan penelaah ya penuntutan dan penegak hukum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Waikana. Nah sebelumnya pendengar, bagi Anda saudara pendengar yang ingin bergabung berinteraksi bersama kami dalam topik bahasan di pagi menjelang siang hari ini, Anda bisa menghubungi melalui line telepon kami di 0723-4761-697 dan juga di nomor WhatsApp kami di 0811-7211-036. Nah, di kesempatan hari ini pendengar, bersama saya presenternya Romo Dona, dan gatekeeper atau redaktur ada Rio Tanjung, operatornya ada Dimas Aidil, tetap bersama kami di dialog Jaksa Menyapa.
0: Anda masih mendengarkan dialog interaktif bersama RRI Waikana 103,6 MHz.
1: Ya, pendengar, sebelumnya kita mungkin agak sapa-sapa dulu nih. Seperti kalau kita panggil Pak, ini Pak Jaksanya masih muda-muda banget sekali. Kita panggil Abang aja deh, lebih agak luwes ya. Ini ada ya narasumber kita yang pertama ini ada dari Kasubsi Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus nih. Ada Bang Ilyas Baidowi. Halo Bang Ilyas. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat ya?
2: Sehat terus, apalagi mau hadirin ini nih.
1: Ini kedua kali kita bertemu ya,
2: betul.
1: Bang Badowi ya.
2: Betul.
1: Oke, dan di samping Badowi, Bang Badowi ini ada
2: adik saya.
1: Iya, bagaimana nih Bang Fatur? Kabarnya Bang Fatur?
3: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bang Dona?
1: Wih, sehat. Ya, sehat juga Bang Fatur. Terima kasih Pak Jaksa-Pak Jaksa yang telah hadir juga dalam dialog Jaksa kita di Studio 1 RRI Waikana. Bagi para pendengar juga, mudah-mudahan mendengarkan bagaimana sih inklusif dari dialog interaktif kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini bersama Pak Jaksa-Pak Jaksa yang ada di Studio 1 RRI Waikana di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Kecamatan Umpus Mu, Kabupaten Waikana. Nah, ini membahas terkait KUHP dan juga KUHAP ini, Abang Jaksa ya. Dan mungkin kebanyakan juga masyarakat, kemudian juga warga Waikanan atau masyarakat luar Waikanan seperti Oku Selatan yang mendengarkan kita juga kadang-kadang, seperti Oku Timur, ada juga Lampung Utara bagian Bukit Kemuning, itu bertanya-tanya mungkin Bang Badowi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan KUHP nasional gitu. Nah, bisa dijelaskan nggak dari ini? Kayaknya kita ke Bang Badowi dulu ya pertamanya, silakan Pak Jaksa.
2: KUHP itu kan penjelasannya kan kitab nih Mas. Kitab itu kan patokan kita untuk dalam beracara.
1: Yeah.
2: Jadi kalau KUHP dulu kan ada undang-undang yang di luar KUHP. Nah, sekarang kita rangkum semua. KUHP itu jadi satu kitab. Jadi bahasanya ketika kita membuka kitab-kitab itu yang biasanya kita harus di luar KUHP, kita itu udah merangkum. Semisalnya kayak undang-undang yang kami jalankan di bidang tindak pidana khusus ya. Itu dulu kan ada undang-undang tipikornya. Nah, sekarang tuh udah dirangkum. Di pasal 609, 610 itu udah dirangkum semua. 603, 604 itu udah dirangkum semua.
1: Jadi bisa dikatakan Bang Badowi bahwasannya KUHP ini adalah salah satu landasan ideologi hukumnya ya. Betul. Atau kitab Al-Qur'annya lah. Yuh. Bagi apa namanya seperti apa nanti penanganan-penanganan kasus yang masuk ataupun laporan yang masuk ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Waikanan. Yaitu pendengar ya. Jadi salah satu KUHP itu yaitu adalah salah satu kitab rujukan atau sebagai landasan ya Bang Badowi ya, sebagai bagaimana panduan-panduan hukum yang berlaku ataupun yang bisa kita jalankan sesuai dengan yang berlaku saat ini gitu. Betul. Ya. Oke, okay. Bang mungkin ada beberapa bisa dikatakan dengan adanya KUHP nasional ini bukan hanya sekedar mengganti pasal-pasal baru ya, pasal-pasal lama ataupun juga pasti tentunya membawa nuansa-nuansa baru juga nih. Ya kan, paradigma baru. Nah, dari beberapa KUHP nasional yang saat ini terbarukan itu ada beberapa apa saja sih, pasal apa saja sih gitu. Ini Bang Badowi, silakan.
2: Kalau perihal pasal-pasal itu yang saya bilang tadi, ketika KUHP lama itu tidak mengatur. Dulu itu kan ada namanya undang-undang tipikor, undang-undang narkotika, segala macamnya kan. Nah, sekarang itu gak perlu kita ngeliat undang-undang itu lagi. Yang sudah dirangkum di dalam KUHP itu semisalnya pasal 114. Itu kita udah gak melihat lagi di pasal 114 narkotika. Kita harus ngeliat KUHP. Semisalnya undang-undang tipikor yang saya bilang tadi. Di 603, 604. Itu udah dirangkum semua. Jadi bahasanya kita berdasarkan terhadap pelaku itu juga memperhatikan aspek keadilan, pemulihan, pembinaan pelaku, perlindungan korban, dan kepentingan masyarakat. Terlebih lagi memperhatikan aspek korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Contohnya di tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Dulu kita itu tidak memperhatikan bagaimana kita cara pemulihan terhadap korban. Sekarang kita harus memperhatikan sekali pemulihan, bukan hanya pemidanaan terhadap terdakwa, tapi pemulihan bahasanya spiritual terhadap korban itu kita harus perhatikan sekali di situ pengembaliannya lah.
1: Seperti juga ada psikisnya. Begitu ya Bang Badowi ya. Oke, berarti dalam KUHP nasional ini bukan hanya perkara tipikor saja ya kan yang berubah ya kan, ada juga dari asusila anak gitu ya.
2: Betul.
1: Bang Badowi ya. Oke, dan sebenarnya pengen tahu dulu dong, kalau untuk tugas dari Kapsubsi Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus ini apa aja sih sebenarnya, supaya pendengar tahu nih. Silakan Bang Badowi.
2: Jadi kan tahap-tahap itu sebagai tahap-tahapnya. Kita di tindak pidana khusus itu ada dua kasubsi. Penyelidikan, penyidikan, pengendalian operasi, itu kasubsi saya. Itu di bidang saya. Ada Bu Yunita namanya, itu di bagian penuntutan dan eksekusi dan upaya hukum luar biasa. Nah, bahasanya di situ kalau penyelidikan penyidikan itu kita nelisik-nelisik nih. Kayak bahasanya rangkaian-rangkaian tindak pidana yang belum terang, kita buat terang. Sedangkan kan kalau kayak penuntutan segala macam itu udah di persidangan.
1: Ya, berarti lebih ke arah menjurus kesusus lagi itu ya penyidikannya ya untuk Bang Badowi ya. Nah, untuk Bang Patur sendiri nih, ini ada apa sih namanya di sini kita lihat adalah penelaah penuntutan dan penegakan hukum. Ini tugas dan fungsinya seperti apa sih, Bang? Mungkin masyarakat dan pendengar juga pengen tahu tuh.
3: Jadi secara umum, penelaah penuntutan dan penegakan hukum ini lebih ke administrasi ya. Administrasi. Mulai dari, seperti tadi yang abang saya bilang, mulai dari penyelidikan, penyidikan, sampai eksekusi dan sebagainya.
1: Oke, berarti saling berkaitan ya. Berarti dari Bang Patur dulu baru ke Bang Baidoi nih.
3: Ya betul.
1: Ya.
3: Saya lebih ke membantu jaksanya ya.
1: Iya.
3: Secara administrasi.
1: Iya, oke. Oke, kita kembali lagi ke topik bahasan nih, Bang Mardi. Supaya tadi pendengar juga tahu ya kan, tugas dan fungsi dari kedua jaksa yang hadir di Studio 1 RRI Kanan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Nah, ini tadi ada pertanyaan juga selain adanya beberapa perubahan dari KUHP nasional yang baru ini, tentunya banyak masyarakat yang mendengar istilah pidana penjara. Nah, saat ini dengan adanya KUHP nasional, apakah masih mengutamakan tindakan itu begitu penyelesaiannya? Baik, bagi bisa dijelaskan Bang Badowi.
2: Kalau aspek tindak pidana badannya terhadap penjara, itu jadi ketentuan pidana itu kan, pemidanaan itu kan banyak. Ada pemidanaan penjara, pemidanaan pengawasan, pemidanaan lain-lainnya. Itu terlihat kita ini selalu mempertimbangkan dengan ketentuan perundang-undangan, keadaan yang konkret dalam perkara tersebut. Nah, KUHP nasional sekarang memberi ruang bagi penerapan jenis pidana yang lebih proporsional. Jadi prinsipnya adalah pemidanaan harus sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat dari perbuatan yang dilakukan.
1: Ya, berarti andai kata nanti ada terdakwa itu melakukan tindak pidana yang ringan, apakah mereka bisa lepas dari pidana itu?
2: Enggak tentu.
1: Enggak tentu ya. Belum pasti itu ya. Ya, bisa jelasan itu supaya masyarakat tahu juga ya.
2: Jadi kan bahasanya kalau tindak pidana ringan itu kan dalam singkatannya tipiring ini kan tindak pidana ya, kayak misal pencurian.
1: Yeah.
2: Pencurian kita ada batasannya, kan? Kalau di bawah 500.000 itu sudah termasuk tindak pidana ringan.
1: Yeah.
2: Namun tidak, belum pasti itu tidak dipenjara.
1: Yeah.
2: Kayak semisal
1: maling terong.
2: Oke lah, misalnya kan. Gitu. Tapi sebelumnya dia udah penjara.
1: Residivis.
2: Nah, itu kan jadi tolak ukur tersendiri bagi kita memperlihat untuk mengajukan hukuman apa yang cocok untuk mereka orang ini.
1: Betul sekali. Berarti ada penilaian juga di flashback dia seperti apa.
2: Masa yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dengan yang sudah pernah itu disamakan kan?
1: Ya, benar. Itulah nanti bentuknya adalah keadilan hukum. Gitu ya Pak Jaksa ya. Nah, ini sangat menarik juga nih terkait dengan ada anggapan di masyarakat bahwa

0: Ya, betul.
1: Jadi harus lihat juga apa unsur tindak pidananya, terus pengecualian, terus ketentuan lainnya yang berkaitan. Karena karena itu enggak, kami khususnya mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mengambil kesimpulan hanya berdasarkan pada informasi yang beredar. Kalau ada ketentuan hukum yang belum dipahami, masyarakat dapat memperoleh penjelasan melalui penyuluhan hukum, kepolisian, kejaksaan, advokat maupun sumber resmi pemerintah yang lain.
0: Ya, betul. Berarti jangan serta-merta itu tidak melakukan literasi juga ya terkait
1: Betul,
0: dengan ada
1: jangan
0: KUHP
1: hanya.
0: baru ini. Sedangkan saya sendiri juga ini, Bang Fatur belum banyak paham nih KUHP baru ini apa-apa aja gitu kan. Nah, tapi memang kemarin seperti ada contoh ini Bang Badowi, Pak Kasubsi. Jadi kemarin itu ada beberapa saya lihat informasi nih. Ini aku agak sedikit bercerita nih ya. Seperti apa sih tindakannya kalau misalkan terjadi seperti ini gitu. Bang Dewi ya kan. Apa sangkutannya dengan KUHP yang baru ini. Nah, jadi kemarin itu di masyarakat saya melihat dengar adanya bahwasannya kalau misalkan kita itu membawa perempuan gitu. Ya, Bang Dewi ya, membawa perempuan dan perempuan itu apa namanya di bawah umur dan juga mereka itu selagi mereka tidak melaporkan hal yang dilakukan oleh ini sepasang kekasih nih, sepasang kekasih nih, ini Bang Badai ya, dan tidak adanya laporan ke pihak APH gitu kan, ataupun juga walaupun mereka melapor ke pihak APK itu apakah masih bisa dapat apa sih namanya pembinaan begitu? Keringanan karena dari usia usia karena dia belum masuk usia usia dewasa begitu.
2: Saya jawab ya.
0: Ini asusila masalahnya, asusila.
2: Jadi kalau di kantor tuh saya kalau megang perkara pidana umum itu, teman-teman jaksa di kantor tuh cuman bilang saya jaksa spesialis asusila.
0: Gitu ya.
2: Ya, jadi kayak perkara-perkara ini tuh. Jadi kalau kita lihat ketika ini kalau perkara seperti pemerkosaan, pencabulan itu kan kita balik ke lebih ke deliknya ya, suatu tindak pidana apa. Itu delik aduan kah apa delik umum?
0: Nah, iya.
2: Kalau delik aduan, jadi makanya kita yang dibilang pertanyaan sebelumnya yang menyangkut ke pribadi.
0: Iya.
2: Itu malah kita malah KUHP sekarang ini malah lebih mengatur siapa-siapa yang dapat melaporkan. Kayak semisal case yang tadi ya. Kalau case yang tadi itu lebih bisa yang melapor itu delik aduannya yang mengadu itu orang tua. Ya, nggak bisa serta merta ketika ada penggerebekan nih, misal nih contoh nih ya kan, di suatu kos kosan ya kan, nah, terus warga melaporkan itu nggak bisa. Jadi siapa siapa yang melaporkan itu loh, itu siapa yang bisa mengadu itu udah diatur di dalam KUHP sekarang.
0: Oke. Yang seperti begini Pak Jaksa, Bang Boydewi. Apakah seperti ketahuannya chat dari orang yang sudah berkeluarga begitu kan? Apakah itu bisa dikatakan juga salah satu kesalahan
2: zina
0: atau perselingkuhan zina di KUHP baru begitu? Ini masih sebatas chat ya, Bang Badu ya, masih sebatas chat.
2: Ini kan banyak arti nih, isi chatnya apa dulu nih coy? Ya kan?
0: Ya betul.
2: Isi chatnya ada apa dulu? Ada berjerumus ke arah. Ke arah situ kah atau tidak kan? Kalau semisalnya masih tahap apa namanya?
0: Udah makan belum saya?
2: Ah,
0: itu masih masuk. Bisa.
2: Itu kan
0: bisa.
2: Jatuhnya konteksnya bukan zina.
0: Iya, nanyain. Iya.
2: Jadinya kan konteksnya yang lain itu kan.
0: Iya.
2: Jadi kalau semisalnya balik lagi ke pertanyaan sampai kemari
0: yang tadi.
2: Yang semisalnya ada kekurangan pemidanaan atau tidak terhadap anak yang melakukan perzinahan, persetubuhan itu dilihat dari bagaimana cara dia melakukan tersebut. Ada dua pasal.
0: Yeah.

0: di sana ada yang menyatakan tentang kekerasannya ataupun bujuk rayu. Di dua-dua itu kita dapat memidanakan.
1: Oke, ada dua unsur itu aja ya.
0: Jadi kalau semisalnya, kayak semisal nih, nanti saya nikahi kamu, itu bujuk rayu loh.
1: Iya, benar.
0: Itu bujuk rayu loh. Benar, banyak, ya. Kan gitu. Kita ditarik tangannya, dipaksa tangannya, itu udah kekerasan loh.
1: Betul.
0: Jadi kalau semisalnya ada pacaran sama pacar sama pacaran di bawah umur, kalau semisalnya dilihat lagi apakah dia sudah residivis atau belum. Kalau semisalnya masih baru, terus ada pengampunan dari, di masa persidangan ada pengampunan dari keluarganya, keluarga korban. Mungkin kita bisa pakai pemidanaan pekerja sosial, peksos. Nanti kita berkolaborasi dengan dinsos.
1: Ya lebih ke arah pembinaan gitu ya. Tapi pada intinya dari beberapa perkara itu harus kita lihat bagaimana si objek tadi melakukan hal itu, begitu ya.
0: Dan sudah atau belumnya.
1: Sudah atau belumnya.
0: Hal tersebut sebelumnya.
1: Oke, itu dia pendengar RRI Kanan di mana saja Anda berada. Sedikit kita kupas ya terkait dengan bagaimana proses hukum ya kan yang ada di bidang asmaraan ya mungkin pada Pak Jaksa pada kesempatan siang pagi menjelang siang hari ini. Nanti akan kami kembali lagi bersama Jaksa Menyapa bersama RRI Kanan karena masih ada waktu 30 menit bersama jaksa-jaksa dari Kejaksaan Y Kanan di RRI pada kesempatan pagi menjelang siang ini di dialog interaktif. Tetap bersama kami di RRI Y Kanan.
2: Anda masih mendengarkan dialog interaktif bersama RRI Y Kanan 103,6 MHz.

0: Stunting bukan hanya soal tinggi badan anak, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kesehatan jangka panjang. Pencegahan stunting bisa dimulai dari hal sederhana seperti konsumsi makanan bergizi, pemeriksaan rutin ke posyandu, serta menjaga kebersihan lingkungan. Mari dukung generasi sehat dan kuat mulai dari keluarga sendiri, karena anak sehat hari ini adalah Indonesia hebat di masa depan.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI
2: 103,6 Mega Seri Waikanan, masih bersama kami Dialog Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Waikanan dan juga dua narasumber kami yang saat ini masih di Studio 1 RRI Waikanan. Dan kita akan melanjutkan kembali dialog interaktif kita, dan bagi para pendengar RRI Waikanan yang ingin bergabung bersama kami di telepon interaktif, silakan bisa hubungi kami di 0723 476 1697 atau di 0811 7211 036. Nah, ini kita ngebahas KUHP tadi ya, Pak Jaksa ya. Ada Pak Jaksa Baidowi, ada Pak Jaksa Fatur. Ada kesempatan pagi menjelang siang ini, pendengar. Tadi kita telah membahas KUHP. Nah, terkait dengan adanya KUHP nasional ini, bagi masyarakat harusnya takut nggak sih? Bang Fatur nih sekali ini, oke Bang Fatur, takut nggak sih dengan adanya KUHP terbaru dan KUHP nasional ini untuk masyarakat? Silakan Bang, boleh dikasih edukasi masyarakatnya.
3: Terkait dengan adanya KUHP nasional ini, menurut saya justru harusnya masyarakat itu bukannya menakuti KUHP, harusnya lebih memahami terhadap hukum.
2: Ya.
3: Hukum pidana itu bukan dibuat untuk menakut-nakuti masyarakat.
2: Ya.
3: Tapi lebih ke untuk menjaga ketertiban dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat.
2: Iya.
3: Pesannya yang pertama, kenali perbuatan apa aja yang dilarang.
2: Iya.
3: Terus pahami apa aja hak dan kewajiban yang kita punya. Terus dan yang terakhir, jangan mudah terprovokasi informasi hukum yang belum tentu benar kebenarannya kayak gitu.
2: Iya betul. Berarti balik lagi tadi, masyarakat itu baiknya itu lebih literasi lagi ya Bang,
3: betul,
2: ya terkait
3: harus paham.
2: Cuman kayaknya susah juga masyarakat baca KUHP Bang. Semua pasal ya kan, banyak sekali gitu Bang. Ya kan, tapi segelincir aja mungkin Bang Fatur ya.
3: Betul.
2: Segelincir aja bisa di, sekarang kan enggak susah lagi, bisa di searching gitu kan.
3: Ya,
2: bisa supaya atau lebih ngobrol ke arah ke sama orang-orang hukum, yang ahli hukum gitu kan. Nanti mungkin Bang Fatur sama Bang Baduy kalau ketemu masyarakat bolehlah ya kan ngobrol-ngobrol dikit nanti terkait ini kan KUHP baru ya kan, seperti apa KUHP terbarunya seperti apa. Nah, ini selesai kita dari KUHP nih. Sekarang kita masuk ke KUHAP. Nah, apa sih sebenarnya perbedaan KUHP dan KUHAP ini? Boleh ini Bang Baduy nih, silakan.
4: KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kalau KUHAP itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2: Ya, spesifiknya bagaimana Bang Baduy?
4: Judulnya udah beda.
2: Benar.
4: Pidana. KUHP ya, ini deliknya, tindakannya, mengatur tindakannya.
2: Betul.
4: Kalau hukum acara pidana, tata cara kelolanya yang tata cara persidangannya misalnya, contohnya itu masuknya di KUHAP.
2: Di KUHAP ya, KUHAP. Oke. Okay.
4: Tapi kalau KUHP, tindakannya misalnya pencurian, pemerkosaan, korupsi, narkotika, itu di KUHP diatur.
2: Yeah.
4: Tapi kalau tata cara sidang, kapan batas waktunya pelapor, batas waktunya kita penuntutan, waktu penahanan jaksa, penahanan penyidik, penahanan hakim, itu diatur di KUHAP.
2: KUHAP. Apakah penting juga nih Bang Baduy bagi masyarakat tahu terkait dengan beberapa KUHAP gitu kan, tahu dan mendelik juga KUHAP ini? Penting gak sih?
4: Oh, sangat penting.
2: Penting ya?
4: Sangat penting. Semisalnya Mas Ramadona melaporkan. Ya,
2: betul.
4: Itu penyidik ada waktunya.
2: Hmm.
4: Kapan melakukan pemberitahuan perkembangan penyelidikan,
2: betul,
4: kepada terlapor, itu ada waktunya.
2: Dan itu harus dipenuhi.
4: Harus.
2: diikuti. Ya.
4: Kalau kita nggak tahu kuhabnya kayak gimana?
2: Ya betul.
4: Kan itu.
2: Oke, oke. Dari Bang Badu ini kita balik lagi ke Bang Patur nih, Bang. Oke, okay, kita tadi sudah bahas perbedaan antara KUHAP dan KUHP, dijawab oleh Bang Badui tadi ya. Dan kali ini apa sih yang menjadi alasan pemerintah gitu kan dan DPR untuk mengganti KUHAP lama nih, Bang? Seperti apa Bang Fatur? Ada penjelasan nggak dari kejaksaan?
3: Jadi yang pertama, KUHAP itu kan sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ya. Kemudian setelah digunakan dalam waktu yang cukup panjang, perkembangan sistem ketatanegaraan, masyarakat, kemudian teknologi informasi juga memerlukan pembaruan nih dalam hukum acara pidana. Jadi dibentuklah pembukuan KUHAP, itu nomor Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang mulai berlakunya itu mulai tanggal 2 Januari dan untuk mencabut undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Jadi intinya, kenapa alasannya DPR
2: dan pemerintah
3: mengganti KUHAP lamanya itu terkait dengan perkembangan zaman.
2: Ya, bertransformasi. Benar Bang Badui, menyesuaikan. Betul. Ya kan, menyesuaikan dari perkembangan zaman. Baik. Dan sekarang juga ada mungkin seperti tadi KUHP, nanti deh kita ke KUHAP dulu nih. Apa saja pasal yang mungkin yang penting atau perubahan di KUHAP yang penting diketahui oleh masyarakat ini? Kita balik ke Bang Badu ini.
4: Itu ada cukup banyak perubahan.
2: Apa itu?
4: Nanti kita harus lihat. Itu salah satunya itu penguatan hak-hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, korban, dan penyandang disabilitas. Kemudian ada penyempurnaan kewenangan penyidikan, penuntutan, serta penguatan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Jadi kalau dulu itu kan kita terkenal dengan kode P19.
2: Ya.
4: Gitu. Sering dengar tau kode itu. Nah, jadi bahasanya kami dengan penyidik itu gak perlu lagi mengeluarkan P19 mutlak, cukup BA koordinasi. Di awal BA koordinasi penyidik itu koordinasi dengan kami. Kalau mereka sudah menguasai, maksudnya sudah menyempurnakan berkas itu, tidak perlu kami mengeluarkan P19 lagi.
2: Saat dan ini
4: sekarang,
2: sekarang.
4: Ini bahasanya penyetaraan antara penyidik dan penuntut umum lah.
2: Jadi penyetaraan gitu bahasanya sekarang ya Bang ya. Bukan
4: kalau P19 itu kan bahasanya kan benar-benar bahasanya, wow penyidik ini berkasnya kurang lengkap nih, lo benerin deh
2: ya, bahasanya gitu. Ya, bahasa betul.
4: Gampangnya gitu. Nah terus KUHAP baru sekarang ini mengatur perubahan mengenai upaya paksa, pra-peradilan, keadilan restoratif, ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi. Nah, makanya saya sekarang bilang, yang saya cerita ke Mas Ramadoda di siaran kemarin tadi kan.
2: Betul.
4: Nah, itu bahasanya korban itu kita pulihkan.
2: Iya.
4: Kayak semisal perkara pencabulan itu kan, itu ada namanya restitusi. Restitusi ini tidak mempengaruhi
2: hukuman. Betul.
4: Bahasanya untuk mengembalikan psikisnya si korban melalui jalan restitusi itu. Selain itu terdapat pengaturan mengenai pengakuan bersalah atau plea bargain. Pengakuan bersalah ini ada aturannya, ketika di bawah ancaman di bawah 7 tahun itu dia bisa pengakuan bersalah, namun dia nggak bisa menghadirkan saksi-saksi yang membebaskan. Jadi bahasanya simple ngomong, kami penuntut umum tidak perlu ngoyo-ngoyo menghadirkan saksi-saksi yang benar-benar kuat menurut kami, tapi harus tetap menghadirkan. Itu kan salah satu di dalam KUHAP itu kan memang mengatur kami harus menghadirkan saksi. Namun dengan adanya plea bargain ini, pengakuan bersalah ini, kan terdakwa sudah bersalah. Ya kan, sudah mengaku bersalah. tinggal kita menyempurnakan pengakuan tersebut.
2: Iya.
4: Itu. Dan ada lagi perjanjian penundaan penuntutan atau different protection agreement. Macam itu.
2: Oke deh. Ya. Berarti banyak lebih ke arah apa ya, sekarang itu didalami lagi ya.
4: Benar.
2: Ini pajak saya dan juga ada lebih ke arah apa ya ngomongnya, kemanusiaan.
4: Betul.
2: Susah ngomongnya.
4: Humanis lah sekarang ini.
2: Iya.
4: Tapi sekarang humanis.
2: Humanis, lebih humanis. Nah, kalau kita bicara mengenai hak tersangka nih, Pak Jaksa, apakah KUHA baru ini berarti lebih berpihak pada tersangka? Itu boleh dijawab Bang Baduy.
4: Kayaknya kalau dibilang itu ya enggak juga.
2: Enggak juga.
4: Enggak juga. Yang kita bangun adalah proses hukum yang adil.
2: Hukum yang adil.
4: Iya. Dalam sistem peradilan pidana sekarang, seseorang yang menjadi tersangka tetap memiliki hak yang harus dihormati. Namanya juga baru disangka.
2: Iya, betul. Ya kan?
4: Belum terpidana.
2: Belum terpidana.
4: Iya. Tapi di sisi lain, korban juga memiliki hak yang harus dilindungi. Jadi keseimbangannya adalah hak tersangka dilindungi, hak korban diperhatikan.
2: Yeah.
4: Kepentingan masyarakat dijaga dan proses penegakan hukum tetap berjalan. Ini merupakan bagian dari prinsip negara hukum.
2: Iya, betul sekali. Nah, hal ini yang perlu diketahui oleh masyarakat, bahwasanya beberapa jaksa yang ada di Kejaksaan Negeri Waikanan itu, ya kan, telah melakukan standar operasional prosedur, ya pastinya kan, menjalankan sistem hukum yang seadil-adilnya bagi masyarakat. Jadi bagi masyarakat Kabupaten Waikanan dan pendengar RRI Waikanan, baik di Kabupaten Waikanan dan di luar Kabupaten Waikanan, tidak perlu takut, ya kan, di Waikanan itu Anda mendapatkan hukum yang tidak adil. Ya gitu maksudnya. Pasti adil gitu ya. Nah, sesuai juga ya kan. Nah, ya berikutnya kita coba balik ke Bang Fatur nih, ya kan. Kalau bicara dengan tadi sudah mengenai apa iya sih gitu kan, hak tersangka ini lebih KUHAP ini lebih ke arah berat ke hak tersangka tidak gitu kan, kata Bang Baduy. Nah, kita kali ini membahas terkait dengan keadilan restoratif nih yang ada di yang masuk juga dalam KUHAP baru. Ini bisa jelaskan Bang Fatur seperti apa?
3: Boleh. Jadi keadilan restoratif atau restoratif justice itu prinsipnya lebih ke menekankan penyelesaian perkara dengan memperhatikan yang pertama pemulihan keadaan, kemudian kepentingan korban, tanggung jawab pelaku, dan kepentingan masyarakat. Namun yang perlu dipahami, keadilan restoratif itu bukan cuma bukan berarti semua perkara itu bisa diselesaikan dengan perdamaian.
2: Perdamaian.
3: Ada syarat dan mekanisme yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum. Jadi masyarakat jangan memahami restoratif justice sebagai asal pelaku dan korban berdamai maka maka perkara otomatis selesai. Enggak.
2: Sebatas
3: itu. Ada ketentuan dan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.
2: Betul sekali. Kalau kita panjang persyaratan dan ketentuan ini, kalau kita bahas persyaratan dan ketentuan ini panjang lagi nih ceritanya. Iya, betul. Jadi dalam pertanyaan ini tadi, keadilan restoratif itu bukan berarti, ya balik lagi tadi ya Bang Baduy ya, tidak tidak berarti akan melepaskan terdakwa atau terlapor tersebut, pelaku tersebut dari sanksi hukuman, ya kan? Masih banyak segi-segi lain yang bisa kita lihat dan nilai ya, gitu ya Bang Fatur ya. Nah, dengan adanya KUHAP baru nih, bagaimana posisi dan peran jaksa saat ini? Oke, balik ke Bang Fatur nih. Silakan Bang Fatur.
3: Peran jaksa yang pasti tetap strategis ya. Jaksa itu fungsinya sebagai penuntut umum tadi yang seperti dijelaskan oleh Bang Ilyas.
2: Iya.
3: Juga memiliki kewenangan lain yang berdasarkan undang-undang. Dalam KUHAP baru ini, koordinasi antara penyidik dan penuntut umum juga diperkuat. Seperti tadi, penyetaraan.
2: Penyetaraan.
3: Artinya proses penegakan hukum itu diharapkan semakin terintegrasi, kemudian profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum. Bagi para jaksa, perubahan regulasi ini tentu menjadi tantangan untuk terus meningkatkan kompetensi dan memahami seluruh ketentuan yang baru.
2: Ya, betul sekali. Harus juga menyesuaikan para jaksa betul. Ya gitu ya Bang Fatur ya. Beradaptasi dengan adanya perubahan-perubahan KUHAP betul. Dan KUHP baru ini. Betul. Dan mungkin kurasa juga pemerintah dan DPR juga tidak akan mempersulit juga ya dengan ada perubahan ini gitu kan. Yang pastinya lebih memicu kita itu sebagai warga negara Indonesia itu lebih apa ya Bang ya, lebih paham hukum lagi lah, lebih bagus lagi lah hukumnya gitu yang ada di Indonesia. Nah oke, kita kembali lagi tadi kalau boleh memberikan pesan kepada masyarakat nih Wai Kanan terkait berlakunya KUHP dan KUHAP baru, apa yang ingin disampaikan ini Bang Badui, silakan.
4: Untuk masyarakat khususnya masyarakat Wai Kanan yang mendengarkan siaran kami ini
2: ya.
4: Saya hanya bisa berpesan, jangan takut terhadap perubahan hukum
2: ya,
4: tapi harus lebih mengenali dan memahami hukum itu sendiri. KUHP dan KUHAP baru merupakan bagian dari pembaruan sistem hukum pidana
2: yeah.
4: yang dulunya belum terangkum, sekarang sudah terangkum. Yang dulunya belum terinclude, sekarang sudah include.
2: Yeah.
4: Jadi ketika hukum itu diperbaharui, bukan yeah. serta merta itu untuk menjerumuskan saudara ke hukum yang tidak baik. Pasti hukum yang lebih baik lagi, yang lebih humanis lagi. Dan kami pun sebagai APH pasti melihat dari perlindungan-perlindungan hak, keadilan, kepastian hukum, pemulihan korban, dan pembinaan pelaku. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi hukum yang beredar di medsos tanpa mengecek sumbernya. Apabila ada persoalan hukum, sebaiknya konsultasi kepada pihak yang memiliki kompetensi
2: yeah.
4: dan gunakan sumber informasi yang resmi.
2: Iya, yeah, siap. Bang Badui, mungkin akan tadi kurang ini, aku juga masih ada pertanyaan.
4: Gak apa-apa, di luar sini juga gak apa-apa. Kita by phone aja gak apa-apa.
2: By phone aja.
4: Aman.
2: Jadi kan kalau misalkan mau kita pelajari ke KUHP ini kan banyak sekali pasal-pasalnya gitu ya Bang Fatur juga ya. Banyak bener kan kita mau pelajaran satu persatu. Mungkin susah juga ngingetnya pasal-pasalnya. Nah mungkin rinciannya sih ya kan di KUHP baru ini apa-apa, pidana-pidana apa aja nih yang berubah. Misalkan ada perubahan pasal di pidana apa aja gitu loh Bang. Misalkan asusila gitu-gitu. Nah, ada enggak seperti apa ya penyebarannya itu?
4: Ya, yang saya bilang di awal tadi. Kayak undang-undang perlindungan anak itu kan dulu itu kan enggak diatur di KUHP.
2: Ya.
4: Sekarang diatur.
2: Oke, selain itu ada lagi?
4: Terus kayak korupsi. Dulu enggak diatur di KUHP, sekarang diatur. Narkotika. Dulu enggak diatur di KUHP, sekarang diatur.
2: Ya.
4: Terus perihal pencabulan terhadap sekarang masuk keluar kayak dulu itu kan perihal persetubuhan itu
2: ya.
4: Ini agak sensitif
2: ya. Gak apa-apa.
4: Perihal gay
2: betul
4: masuk ke lubang anus itu sekarang diatur sebagai persetubuhan.
2: Nah, masuk berarti di pasal ini di KUHP baru ya.
4: Iya.
2: Oke.
4: Okay. Makanya itu mengikuti perkembangan zaman. Kayak sekarang ini kan banyak yang nyeleweng-nyeleweng itu. Nah, sekarang diatur semua, coy.
2: Iya.
4: Gitu.
2: Betul. Jadi lebih hati-hati nih.
4: Iya, ya bahasanya ya kita menjaga generasi bangsa sih, Mas.
2: Iya, betul.
4: Jatuhnya saya melihat legislatif ini, pembuat undang-undang ini melihat bagaimana mengamankan generasi bangsa dari ancaman-ancaman yang tidak-tidak.
2: Iya. Kalau untuk judul sendiri Pak Jaksa
4: itu sudah masuk
2: ya memang
4: sudah
2: ya
4: masuk.
2: Di KUHP ya
4: sudah masuk
2: ya
4: untuk judul sudah masuk. Terus apa lagi yang perkembangan zaman ini?
2: ITE
4: sudah masuk
2: ya,
4: udah masuk
2: semua.
4: Udah masuk kerangkum semua
2: bahasa, udah include lah bahasa. Oke, itu tadi pendengar RRI Wai Kanan ya kan, udah ada beberapa tindak pidana yang memang sudah masuk dalam KUHP baru yang tadinya belum masuk di KUHP baru ya, yang dijelaskan oleh Pak Jaksa Baidowi dari Kejaksaan Negeri. Nah, tadi dari Bang Baidowi nih untuk pesan dan kesan kepada pendengar RRI Waikanan pada kesempatan dialog kita pagi menjelang siang hari ini terkait dengan transformasi peran jaksa penuntut umum dan KUHP dan KUHAP baru, mungkin dari Bang Fatur sendiri seperti apa sih, ya kan, dari tema topik kita besar ini, apa sih yang bisa kita berikan kesan, pesan dan juga edukasi kepada masyarakat terkait dengan adanya KUHP ini yang baru ini? Silakan Bang Fatur sendiri.
3: Kurang lebih mungkin jawabannya hampir mirip dengan Bang Yas tadi ya. Masyarakat itu harus lebih awas dan paham hukum sih.
2: Iya.
3: Bukan hanya berbicara mengenai hukuman, tapi juga lebih mengenal mengenai perlindungan hak, kemudian keadilan, kepastian hukum, dan pemulihan korban dan pembinaan pelaku. Kemudian yang paling penting, masyarakat lebih memahami prinsip atas terhadap KUHP dan KUHP yang baru.
2: Yeah.
3: Yang pertama, Indonesia telah memiliki KUHP nasional dan KUHP yang baru.
2: Yeah.
3: Yang kedua yaitu lebih paham bahwa hukum pidana bukan hanya mengenai penghukuman, tapi juga keadilan yang tadi seperti saya sampaikan. Yang ketiga dan ya, jangan mudah percaya terhadap informasi hukum yang belum jelas sumbernya.
2: Ya, betul sekali. Nah, pendengar RRI Waikanan, tak terasa waktu kita telah menunjukkan pukul 10 lebihnya 54 menit waktu Indonesia Barat. Mungkin ada hal lagi yang bisa ditambahkan, cukup kali ya Pak Jaksa ya di pembahasan KUHP dan KUHAP kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan bagi para pendengar RRI Waikanan mendengarkan dialog interaktif bersama Jaksa Menyapa Kejaksaan Negeri Waikanan hari ini bisa mengambil hikmah dan juga mengambil materi-materi penting terkait dengan bagaimana sih KUHP baru dan KUHAP baru ini, yang juga bagaimana sih Kejaksaan Negeri merealisasikannya di kehidupan ataupun di hukum-hukum masyarakat yang ada di Kabupaten Waikanan. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi masyarakat Waikanan dan pendengar RRI Waikanan dan juga pendengar RRI di luar Kabupaten Waikanan. Dan mungkin kita terima kasih dulu untuk Pak Jaksa Baidowi. Terima kasih Pak Jaksa.
4: Sama-sama.
2: Ya, nanti kita ngobrol lagi di tema berikutnya ya, topik betul, berikutnya ya. Baik. Dan terima kasih juga untuk Pak Jaksa Fatur. Terima kasih. Ya,
3: terima kasih Bang Donald.
2: Ya, mudah-mudahan sehat terus dan lancar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya ya. Dan pendengar RRI Waikanan, dari RRI Waikanan mungkin itu dari studio 1 RRI Waikanan, kami pamit undur diri dari dialog Jaksa Menyapa pada edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Tetap bersama kami di RRI Waikanan dan sampai jumpa di dialog Jaksa Menyapa berikutnya.
5: Demikian dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten. Kita akan berjumpa pada waktu dan gelombang yang sama dengan narasumber dan tema yang berbeda.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Infonya, ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama

0: 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Kemisah da hayırlı olsun. Burada
2: dan saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
1: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahce melaju ke fase Liga Utama, sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahce di kompetisi Elite.

0: hasil dari sepak bola Inggris, pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazuma Natore di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Rice di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved, it's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great goal in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jason menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos meraih kemenangan telak 4-1 atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang hat-trick seputar Vinicius Junior turut menyumbangkan satu gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebutuhan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan menemukan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lucas Hukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menemukan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan menjadi 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe melengkapi hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid sempat mencetak gol prima lewat Brahim Diaz, kemudian melihat VAR karena offside. Pesan lagu pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: Ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini, Bernabeu.
3: Hoy es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabeu.
1: Selain itu, Patrice Ossiander, Pellegrini Matarazzo, aku itu mau kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
2: We lost possession. Dan kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
3: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memecahi klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dan Jakarta Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas squad mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kampung Sirah mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilija Spasojevic, Razaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Fiskara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Target selama pertandingan kita bisa juara atau lolos yang kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager I-League Budi Mandali Munte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi diskus diantaranya 4 yang saya udah diketat setuju ya, 20 grup sudah harus siap untuk recap dan nanti bergabung dengan 16 klub Super League di grup stage jadi penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di pas berikutnya. Jadi diputuskan di RPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan dikatakan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya, kalian bisa santan kami nanya ke Bang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini pasti lebih dari 24. Kita balik kah minimal 2 kali. Tapi kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship apalagi Super League. Ya kan, 34 persen.
0: Enam pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan

meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak chief dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata, namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus jadi pas kalah ke kanan jadi langsung kayak buyar gitu, fokus kita dulu hilang aja sih gitu. Dan juga yang itu, jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi dan set ketiga kita bisa mengambil juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Cuman lebih banyakin kayak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih di-extrain aja latihan.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari kota Pontianak,

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, jajaran kepolisian daerah Lampung menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi terhadap masyarakat yang tengah menghadapi tantangan krisis air bersih. Langkah taktis ini diambil guna memastikan kebutuhan pokok warga tetap terpenuhi dengan baik di tengah cuaca yang kurang bersahabat. Kapolres Metro AKBP Hangga Utama Darmawan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah kesulitan masyarakat. Ia mengatakan aksi nyata tersebut dimotori langsung oleh Polres Metro bersama jajaran Polsek Metro Utara yang turun tangan ke lapangan. Mereka mendatangi pemukiman penduduk ya untuk mendistribusikan pasokan air bersih secara langsung menggunakan kendaraan taktis dan mobil tangki khusus. Ia menambahkan sasaran utama dari program kemanusiaan ini difokuskan di wilayah Kelurahan Purwosari, Kecamatan Metro Utara. Kawasan ini dipilih karena warga setempat sangat memerlukan pasokan air bersih akibat dampak kekeringan yang melanda wilayah tersebut. Proses pembagian air bersih ini dilaporkan berlangsung dengan sangat tertib, lancar, serta mendapatkan sambutan hangat dari warga setempat. Ia juga berharap kegiatan sosial ini dapat terus berlanjut untuk menyasar wilayah-wilayah lain di kota Metro yang mengalami kendala serupa.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih?
1: Kepalingan gitu.
0: Bukan,
1: ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu harus ada peran dari pemerintah juga. Nah kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi, itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Pendengar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Waikanan memberikan materi dalam kegiatan bimbingan teknis anak tidak sekolah atau ATS. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan petugas dalam memadankan dan memverifikasi data anak usia sekolah menggunakan data kependudukan berbasis nomor induk kependudukan atau NIK. Kepala Bidang Kependudukan Disdukcapil Waikanan Nur Silawati mengatakan integritasi data diperlukan untuk memastikan informasi mengenai anak tidak sekolah dapat diperoleh secara akurat. Menurutnya pemadanan dilakukan dengan menggabungkan data pendidikan seperti Dapodik dan EMIS dengan data kependudukan dari Disdukcapil. Ia menjelaskan proses validasi juga dilakukan berdasarkan NIK untuk memastikan kesesuaian identitas setiap anak dalam data kependudukan. Data tersebut kemudian diverifikasi secara by names by address sehingga keberadaan dan identitas anak tidak sekolah dapat diketahui secara lebih akurat. Kemudian ia juga berharap peningkatan kualitas data ATS dapat membantu pemerintah menentukan sasaran intervensi secara lebih tepat.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi.

0: mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki.

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: Karena ini menyangkut dana kepada masyarakat, kita fokus untuk mulai mencicil. Jadi jangan sampai hal ini menyebabkan terganggunya layanan BPJS.

0: Selamat siang pendengar berita dari Lampung Siang edisi Kamis 27 Agustus 2026 dengan topik berita. Luas lahan kakao di Provinsi Lampung mencapai 76.262 hektar yang tersebar di sejumlah kabupaten dengan luas areal yang berbeda-beda. Topik berita tersebut akan merangkai berita dari Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita dari Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita lengkapnya dibacakan oleh Obi Riano. Luas lahan kakao di Provinsi Lampung mencapai 76.262 hektar yang tersebar di sejumlah kabupaten dengan luas areal yang berbeda-beda. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
1: Luas lahan kakao di Provinsi Lampung mencapai 76.262 hektar. Lahan tersebut tersebar di sejumlah kabupaten dengan luas areal yang berbeda-beda. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Desti Arisandi mengatakan, Pesawaran menjadi salah satu daerah dengan areal kakao terluas di Lampung. Luas kakao di daerah tersebut mencapai sekitar 25.829 hektar. Selain Pesawaran, areal kakao cukup luas terdapat di Tanggamus dengan sekitar 13.640 hektar. Lampung Selatan memiliki sekitar 11.179 hektar, sedangkan Lampung Timur sekitar 11.076 hektar. Areal kakao juga tersebar di Lampung Tengah dengan sekitar 5.274 hektar, sementara Lampung Barat sekitar 1.691 hektar. Persebaran tersebut menunjukkan areal kakao Lampung terdapat di sejumlah wilayah dengan luasan yang cukup beragam.
2: Sedangkan untuk luas lahan sendiri, lahan kakao Lampung itu sebanyak 76.000 hektar kurang lebih. Nah, gitu. Lampung sendiri tahun ini mendapat program pengembangan kakao, baik dia bentuknya permajaan ataupun perluasan. Untuk Lampung kita mendapat alokasi sekitar hampir 8.450 hektar.
1: Pesawaran menjadi wilayah dengan areal terbesar disusul sejumlah kabupaten lain yang memiliki lahan kakao dalam jumlah cukup besar. Desti mengatakan persebaran lahan kakao menjadi bagian dari potensi perkebunan yang dimiliki oleh Provinsi Lampung. Data luasan tersebut menjadi gambaran mengenai wilayah yang menjadi basis pengembangan komoditas kakao di Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi atau Pemprov Lampung menyiapkan langkah untuk menyelesaikan tunggakan iuran BPJS Kesehatan 2025 dan 2026 yang totalnya mencapai sekitar 104,5 miliar rupiah. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
3: Sudah saya jelaskan dengan BPJS, skema pembayarannya kita menyesuaikan dengan
4: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Provinsi Lampung Mirza Irawan Dwi Atmaja mengatakan, setelah rapat dengar pendapat RDP bersama Komisi 5 DPRD Lampung beberapa waktu lalu, pihaknya langsung menggelar pertemuan dengan BPJS Kesehatan untuk menyamakan data sekaligus menyusun skema penyelesaian kewajiban tersebut. Menurut Mirza, angka 105,4 miliar rupiah yang selama ini ramai diperbincangkan merupakan gabungan dari sisa kewajiban tahun 2025 dan kewajiban tahun ini. Dia menjelaskan, dari hasil perhitungan bersama, utang yang tercatat berasal dari sisa kewajiban tahun 2025 sebesar 46,5 miliar rupiah, sedangkan sisanya merupakan kewajiban pembayaran iuran tahun 2026 yang masih berjalan. Mirza memastikan, pemerintah daerah berkomitmen mulai mencicil pembayaran agar tidak mengganggu pelayanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat.
3: Karena ini menyangkut pelayanan kepada masyarakat, kita fokus untuk mulai mencicil. Jadi jangan sampai hal ini menyebabkan terganggunya layanan BPJS. Sudah saya jelaskan dengan BPJS, skema pembayarannya kita menyesuaikan dengan pengelolaan di kas daerah di Provinsi Lampung. Kalau kemarin hasil kita kesepakatan kita kemarin, yang pertama kita bayar dulu iuran Januari sampai Mei 1,4 miliar. Dan di tahun berjalan kan ada juga ini, yang untuk PBPU sekitar 18,5 miliar. Saya tanya ke BPJS kemarin, dengan adanya kejadian seperti ini, apakah layanannya cut off, artinya diputus gitu ya? Jawaban BPJS enggak. Jadi masyarakat tetap mendapatkan pelayanan BPJS.
4: Mirza menambahkan, skema pembayaran akan disesuaikan dengan kondisi kas daerah, sehingga tidak mengganggu pengelolaan keuangan pemerintah. pemerintah provinsi. Dia kembali memastikan pihaknya sudah menyampaikan skema pembayaran itu kepada BPJS Kesehatan. Berdasarkan hasil komunikasi dengan BPJS Kesehatan, tunggakan yang terjadi tidak serta-merta membuat layanan kepada peserta dihentikan. Ia mengungkapkan, munculnya tunggakan tidak lepas dari tekanan terhadap kondisi keuangan daerah. BPKAD mencatat total kewajiban iuran BPJS Kesehatan Pemprov Lampung pada 2026 mencapai sekitar 58,8 miliar rupiah. Angka itu ditambah sisa tunggakan tahun 2025 sebesar 46,5 miliar rupiah sehingga total kewajiban mencapai 105,4 miliar rupiah. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 49 pejabat di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Lampung dilantik. Pejabat yang dilantik itu terdiri dari puluhan kepala kantor urusan agama atau KUA kecamatan, dan berikut laporan Gali Priantoro selengkapnya.
5: Apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama saudara?
6: Ya. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Julkarnain melantik dan mengambil sumpah 49 pejabat di lingkungan Kanwil Kemenag Lampung. Pejabat yang dilantik terdiri atas 41 Kepala Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan, 1 Kepala Urusan Tata Usaha Madrasah, dan 7 pejabat fungsional. Julkarnain mengatakan jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab. Pengangkatan pejabat dilakukan berdasarkan mekanisme yang berlaku. Dia juga secara khusus meminta para kepala KUA untuk memahami bahwa tugas KUA tidak terbatas pada pencatatan pernikahan. KUA merupakan garda terdepan Kementerian Agama yang memberikan berbagai layanan keagamaan kepada masyarakat di tingkat kecamatan. Selain meningkatkan kualitas pelayanan, para pejabat juga diminta menjaga integritas serta menghindari gratifikasi dan segala bentuk penyimpangan. Perhatian serupa juga diberikan terhadap kondisi sarana dan prasarana kantor KUA. Julkarnain meminta kepala KUA untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan kelayakan kantor. Sejumlah gedung KUA yang dibangun melalui pembiayaan surat berharga syariah negara atau SBSN harus dirawat dan dimanfaatkan secara optimal.
5: Hari ini saudara dilantik, itulah takdir terindah Allah berikan. Anta turid, ana urid, Allah yurid, Allah yaf'alu.
7: Perbaiki kantor, layanan, kebersihan Pak, ekoteologinya Pak, pohon-pohonnya diperbaiki semua, loyalitas kepada pimpinan, kasihnya Imas Islam, kepala kemenaknya, Habibnya, dan kepala Kanwil dan Kabak. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang telah kita lakukan, dan hari ini Allah takdirkan itu yang terbaik untuk.
6: Para pejabat juga didorong terus meningkatkan kompetensi termasuk kemampuan berbahasa dan memahami perkembangan kebutuhan masyarakat. Aparatur Kementerian Agama harus terus belajar agar mampu memberikan pelayanan yang profesional di tengah perubahan sosial. Julkarnain berharap para pejabat yang baru dilantik dapat membawa semangat baru, memperkuat pelayanan publik, dan menjalankan amanah secara profesional di satuan kerja masing-masing. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Waikanan menghimbau para siswa untuk menggunakan masker selama musim kemarau guna mengantisipasi paparan debu dan asap kebakaran hutan. Langkah pencegahan ini diperkuat melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk menerbitkan surat edaran ke sekolah-sekolah demi menekan risiko penyakit ISPA. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan mengimbau siswa menggunakan masker selama musim kemarau. Imbauan tersebut untuk mengantisipasi dampak asap kebakaran hutan dan debu. Kepala BPBD Waikanan Suprianto kepada RRI mengatakan asap akibat kebakaran hutan masih dalam tingkat yang dapat ditoleransi. Namun kondisi tersebut tetap perlu diantisipasi khususnya bagi anak-anak sekolah. Menurutnya musim kemarau tidak hanya berdampak pada munculnya asap kebakaran hutan. Kondisi jalan yang masih berupa tanah juga meningkatkan paparan debu bagi masyarakat. Ia menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Waikanan. Koordinasi tersebut untuk mendorong penerbitan surat edaran kepada sekolah. Surat edaran tersebut nantinya berisi imbauan kepada sekolah dan siswa menggunakan masker. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi risiko penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Selain masker, BPBD juga mengimbau siswa membawa tumbler berisi air minum dari rumah. Menurut Suprianto, kebiasaan tersebut dapat membantu menjaga kebersihan air dan mencegah risiko diare. BPBD juga mendorong penerapan satuan pendidikan aman bencana di lingkungan sekolah. Program tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat bencana.
9: Terkait dampak dari kebakaran hutan selama musim kemarau di Kabupaten Wekanan memang menimbulkan asap, tapi ini masih tingkat yang masih bisa ditolerir. Artinya kondisi ini tetap perlu kita antisipasi kepada seluruh anak-anak didik kita yang berada di Kabupaten Wekanan. Dan kemarau ini tidak hanya berdampak pada timbulnya asap, juga debu ya di jalan-jalan yang masih tanah. Tentu kami juga sebagai pihak yang mengkoordinir terkait kebencanaan sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Wekanan untuk melakukan ke dinas, agar dinas melakukan himbauan, membuat surat edaran himbauan kepada sekolah dan murid-murid untuk menggunakan masker, menghindari penyakit ISPA karena asap dan debu. Kedua, juga kita berharap dan himbauan untuk membawa tumbler untuk menghindari diare, karena air yang dibawa dari rumah insya Allah lebih bersih. Kemudian kami juga sudah menghimbau kepada Dinas Pendidikan untuk kita menyiapkan satuan pendidikan aman bencana apabila ada kedaruratan bencana yang berada di sekolah. Ini tentu bisa melakukan antisipasi. Dan di beberapa sekolah juga sudah kami adakan simulasi untuk kedaruratan bencana.
8: Lebih lanjutnya, sejumlah sekolah di Wekanan telah mendapatkan simulasi kedaruratan bencana. BPBD juga membuat video edukasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga di lingkungan sekolah. Dirinya berharap langkah tersebut dapat memperkuat kesiapan sekolah menghadapi berbagai potensi bencana. Edukasi dan simulasi dinilai penting agar warga sekolah memahami tindakan saat terjadi keadaan darurat. Dari Wekanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Wekanan terus berkomitmen menjaga keutuhan dan kerukunan umat beragama di wilayahnya. Berbagai langkah strategis telah disiapkan, salah satunya melalui kolaborasi erat dengan Kementerian Agama atau Kemenag Kabupaten Wekanan. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
10: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Wekanan terus berkomitmen menjaga keutuhan dan kerukunan umat beragama di wilayahnya. Berbagai langkah strategis telah disiapkan, salah satunya melalui kolaborasi erat dengan Kementerian Agama Kabupaten Wekanan. Ketua FKUB Wekanan Sahrul Muharomi kepada RRI mengatakan bahwa pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap inovasi dan aksi perubahan yang digagas oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wekanan baru-baru ini. Ia menjelaskan, di dalam kompleks kantor Kemenag tersebut nantinya akan dibangun sebuah taman tematik yang tidak hanya bernuansa hijau, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai toleransi. Taman ini akan diisi dengan berbagai pesan moral dan keagamaan yang memuat ajaran tentang pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama. Selain menggandeng instansi pemerintahan seperti Kementerian Agama Kabupaten Wekanan, FKUB juga membuka diri untuk memperluas jaringan kemitraan. Sahrul menegaskan bahwa lembaga senantiasa siap menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan organisasi kemasyarakatan lainnya demi merawat kebinekaan di Wekanan.
11: FKUB Wekanan sudah melakukan beberapa langkah. Yang pertama tentu kita bekerjasama dengan Kementerian Agama, yaitu dengan cara beberapa waktu yang lalu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wekanan Bapak Haji Masir Ibrahim, di mana beliau menggagas sebuah aksi perubahan, yaitu dalam rangka membentuk suatu taman ekologi. Nah, ini saya kira gagasan besar oleh Bapak Kemenag, tentu FKUB turut ambil bagian di dalamnya, di mana kantor Kementerian Agama nanti akan dibangun semacam taman ekologi yang di dalamnya terdapat pesan-pesan yang berisi tentang pesan-pesan kerukunan. Dan tentu saja FKUB sebagai sebuah lembaga tentu tetap membuka ruang untuk terjadinya kesepakatan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang ke depan bisa ditindaklanjuti.
10: Melalui langkah sinergi dan inovatif ini, FKUB Wekanan berharap suasana damai, harmonis, dan toleran di tengah masyarakat dapat terus terjaga secara berkelanjutan. Dari Wekanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait dengan narkoba di kalangan pelajar kian mengkhawatirkan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi.
12: Saya Rahma, menurut saya masalah narkoba di kalangan pelajar memang harus mendapat perhatian serius. Dampaknya bukan hanya pada kesehatan tetapi juga pendidikan dan masa depan mereka. Karena itu edukasi tentang bahaya narkoba perlu diberikan sejak dini.
13: Saya Fia, saya kurang setuju kalau dikatakan bahwa narkoba di kalangan pelajar secara umum semakin mengkhawatirkan. Tanpa melihat data yang jelas, memang ada kasus yang terjadi, tetapi kita juga perlu berhati-hati agar tidak membuat semua pelajar seolah-olah dekat dengan narkoba.
0: Ancaman peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa kini berada pada titik yang mengkhawatirkan. Praktisi pendidikan Kabupaten Waikanan, Aan Primadona Roza, menegaskan bahwa persoalan ini bukan lagi sekadar soal isu sosial biasa, melainkan kondisi darurat yang memerlukan tindakan nyata dan kolektif. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
14: Pelajar adalah investasi pembangunan daerah. Jika generasi muda tumbang ke...
15: Ancaman peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa kini berada pada titik yang mengkhawatirkan. Praktisi pendidikan Kabupaten Waikanan, Aan Primadona Rosa, menegaskan bahwa persoalan ini bukan lagi sekadar isu soal biasa, melainkan kondisi darurat yang memerlukan tindakan nyata dan kolektif. Menurut Aan, dampak narkoba terhadap dunia pendidikan sangatlah destruktif. Tidak hanya merusak kesehatan fisik, barang haram tersebut secara langsung menghancurkan kualitas intelektual dan moral para generasi muda. Lebih lanjut, Aan menjelaskan bahwa pelajar dan mahasiswa adalah aset terbesar atau investasi utama dalam membangun daerah. Keberhasilan pembangunan Kabupaten Waikanan di masa depan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang sedang ditempa saat ini. Meski mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, Aan menilai upaya tersebut tidak akan maksimal tanpa keterlibatan aktif dari lingkup terkecil. Ia menekankan bahwa peran keluarga dan institusi sekolah tetap menjadi benteng pertahanan utama dalam menangkal masuknya pengaruh narkoba. Sekolah harus menjadi lingkungan yang aman, sementara orang tua harus lebih peka terhadap perubahan perilaku anak.
14: Sebagai praktisi pendidikan di Waikanan, saya melihat ancaman narkoba terhadap pelajar bukan lagi isu biasa, tetapi kondisi darurat yang harus disikapi bersama. Apanya sangatnya, prestasi menurun, karakter terganggu, hingga masa depan yang terancam putus di tengah jalan. Pelajar adalah investasi pembangunan daerah. Jika generasi muda tumbang karena narkoba, maka kita sedang kehilangan pondasi masa depan Waik. Upaya pemerintah dan aparat sudah berjalan, namun peran keluarga dan sekolah tetap menjadi benteng utama. Ini saatnya kita bergerak bersama menjaga generasi emas agar tetap tumbuh, sehat, cerdas, dan bergerak.
15: Lebih lanjut, Aan menjelaskan, kini saatnya kita bergerak bersama, tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Kita harus menjaga generasi emas kita agar tetap tumbuh, sehat, cerdas, dan terus bergerak maju tanpa bayang-bayang narkoba. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Langkah ini dilakukan dengan menambah sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik. Berikut laporan Robi Yudastika selengkapnya.
16: Pemerintah Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung tahun ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp164 juta untuk peningkatan sarana pelayanan publik. Fasilitas yang ditambah terdiri dari 7 unit printer, 8 unit komputer, 30 kursi rapat, 300 kursi plastik, 1 set sound system, dan 2 unit AC. Camat Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, Epri, menjelaskan, penambahan fasilitas bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi dan pelayanan dokumen kependudukan. Penambahan sarana diiringi dengan sosialisasi berbagai program pemerintah, salah satunya program bantuan beras pangan yang digulirkan Bulog. Di wilayah Tanjung Karang Pusat, penerima bantuan beras diperkirakan mencapai 6.200 kepala keluarga.
17: Anggaran tahun 2026, pemerintah kecamatan tujuannya meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, kualitas dan kualitas pelayanan warga sekecamatan Tanjung Karang Pusat. Terdiri dari 1 set komputer dan printer untuk bagi peruntukan 7 kelurahan sekecamatan Tanjung Karang Pusat. Masing-masing dapat 1 dan baru, dan kursi untuk pelayanan kegiatan, serta AC untuk ruang pelayanan kecamatan. untuk adminjuk, administrasi pendudukan.
16: Pemerintah Kecamatan Tanjung Karang Pusat berharap masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan informatif. Optimalisasi pelayanan publik sejalan dengan kebijakan Wali Kota Bandar Lampung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan. Rob Yuristika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia. Inilah dia.
19: Pintas Lampung Olahraga.
0: Pemaparan hasil tes kesehatan dan fisik atlet digelar di kantor KONI Lampung. Pemaparan tersebut menjadi acuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja atlet dalam mempersiapkan PON Bela Diri 2 di Manado, Sulawesi Utara. Berikut laporan M. Priambudi selengkapnya.
6: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung memanggil 7 pengurus provinsi cabang olahraga untuk memaparkan hasil kesehatan dan fisik atlet yang dipersiapkan menuju PON Bela Diri tahap 2 di Manado, Sulawesi Utara. Pemaparan hasil tes tersebut digelar di kantor KONI Lampung. Sebelumnya, tes fisik atlet telah dilaksanakan pada tanggal 20 hingga 21 Agustus 2026. Kabid Binpres KONI Lampung, Yopi Hutomo Bakti, kepada RRI kemarin di KONI Lampung mengatakan secara umum sejumlah atlet menunjukkan hasil yang baik. Namun kondisi

0: Liga Nasional Bela Diri 2 di Manado.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengprov IBCA MMA Lampung Unggul menyebut hasil tes fisik atlet cukup baik. Meski demikian, terdapat dua atlet yang masih memerlukan pembinaan dan peningkatan kondisi fisik.
2: Memaparkan tentang hasil pengajuan atlet yang akan ikut PON Bela Diri rencananya, ya, baik tes fisik ya. Alhamdulillah sih kita punya hasil punya nilai yang baik, cukup ya. Dari beberapa atlet hanya dua yang mungkin perlu pembinaan lebih lanjut ya dari hasil tes fisik dari PONI.
1: Diri berharap hasil evaluasi tersebut menjadi bahan persiapan program pemusatan latihan. Pihaknya juga masih menunggu kepastian agenda dan keberangkatan menuju PON Bela Diri tahap 2 di Manado. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
3: Demikian berita dari Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Semua, pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat siang bergegar dimanapun Anda berada. Baru saja kita mendengarkan warta berita daerah Lampung Siang untuk hari ini, hari Kamis 27 Agustus 2026. Kita kembali ke RRW kanan.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
2: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita berjumpa kembali di program acara selanjutnya, yaitu dengan Prodangdut RRI Waikanan. Dan seperti biasa, sudah saya percaya juga di line telepon 0723-476-1697 atau juga di 0811-721-1036. Dan baik, sebelum kita menerima layanan telepon atau WhatsApp, ya, kita buka dengan satu buah lagu, apalagi memang si dalam Agustusan, ya. Tentunya mungkin juga di tempat Anda yang masih melaksanakan kegiatan Agustus hingga akhir Agustus. Baik, satu buah lagu dari Norman Sa dengan

pengalaman kehidupan, Bunga tak pernah saling bertanya mengapa mawar berwarna merah dan melati berwarna putih. Keduanya mekar dengan keindahan yang berbeda, namun sama berharganya. Begitu pula manusia, perempuan dan laki-laki diciptakan bukan untuk saling meninggikan, apalagi merendahkan. Keduanya hadir untuk berjalan berdampingan, saling menguatkan dan saling melengkapi. Keadilan bukan berarti menyeragamkan langkah, melainkan memberi ruang agar setiap mimpi dapat tumbuh tanpa dibatasi oleh jenis kelamin. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang kesempatan yang sama untuk berkarya, belajar, memimpin, dan mengabdi. Karena sebuah bangsa akan berdiri lebih kokoh ketika setiap warganya dihargai, didengar, dan diberi kesempatan yang setara. Mari kita tanamkan nilai adil dan setara gender dalam keluarga, lingkungan, dan kehidupan sehari-hari. Sebab ketika saling menghormati menjadi budaya masa depan yang lebih manusiawi akan tumbuh bersama. Adil dalam sikap, setara dalam kesempatan. Indonesia maju dimulai dari kita.

0: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
1: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, sudah kita buka dengan satu kehadiran Nano, ya, Nano Romansa dengan lagunya Merdeka. Dan baik, di dalam telepon kita di 0723476697. Kita buka. Halo, selamat siang, assalamualaikum, Bro Dangdur, baik, Anda dengan siapa di mana?
2: Orang ganteng mau kopi kok males ya?
1: Orang ganteng gak usah ngopi aja lah.
2: Pak, gak enak lah kalau gak ngopi gak kesan.
1: Iya kan, kopinya ada satu kaleng penuh itu.
2: Ada, kopi masih ada, dan kemarin juga dapat apa gula ada.
1: Aduh, panas nggak di situ?
2: Iya panas lah, maka itu mau berdiri males ini.
1: Oh iyalah, kalau panas didinginkan, rendem.
2: Mau masuk kulkas nggak cukup?
1: Jangan kulkas, nggak bagus juga. Biasa pakai air biasa.
2: Oh gitu.
1: Dong.
2: Oh iyalah.
1: Ya dah, lagunya apa atau saya pilihkan di sini ada siap.
2: Alah, lagunya Dodo Ketemu Rondo, kasih hati. Well. Dan salam pengajian spesialnya buat Ibu Amalia. Kalau ini Ibu saya menargetkan bisa 11 hingga 12 telepon ini saya tetap jempol 4 kalau satunya Bu. Iya. Kalau yang lainnya wallahualam aku enggak tahu makanya Gibran ya aku sebutin Bu. Ada juga untuk Taupan di sana,
1: yeah.
2: Untuk PDD Ukur Selatan, untuk Kasir yang sekarang udah belajar on air, selamat malam.
1: Selamat siang, Kasir apa cipi-cipi tolah, canpeh.
2: Untuk Mas Abadi, kabari Mas.
1: Oh, Pak D. Abadi,
2: ada Pak Bukol di sana juga, selamat sore.
1: Mungkin saya sehat-sehat mawon.
2: Dan buat Trimo Matahun.
1: Oleh Trimo.
2: Oh iya, Om Trimo, mentabat guru, ada juga Senin, oh. Sangat
1: Pak Lek Cekap mendi, Pak Wakil.
2: Pak Cekap.
1: Oh
2: Cekap.
1: Iya, Pak Ilham, ya. Lihat.
2: Ada Om Adisa Putra, ya, selamat sore.
1: Oh iya, Adisa Putra. Ya,
2: kalau namanya orang lagi setengah naik daun.
1: Setengah naik daun, ya, panen sawit, panas-panas.
2: Matur nuwun waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya buat orang ganteng. Orang jeleknya enggak ada. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Bro Dangdur. Wakan dengan siapa di manakah?
3: Ustaz.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
1: Iya pun, dengan siapa di mana?
3: Ah, di Beringin Jaya.
1: Pak oh, Tari. Pak D. Beringin toh, Pak D. Abadi. Gimana ya, kabarnya
3: sehat.
1: Pak D?
3: Alhamdulillah sehat. Sebaiknya Mas Hari sehat. Pokoknya walaupun panas-panas ini tetap
1: badan
3: sehat semua ya. Terus lagunya Mas Hari?
1: Iya siap.
3: Lagunya anak pertama ya.
1: Teng tererang, ngono kayak musik ya.
3: Ya, anak pertama ya. Salamnya ada ganteng tadi ya. Terima kasih segalanya.
1: Iya.
3: Semoga Wong Gadol sehat selalu.
1: Mampin ganteng-ganteng mawon.
3: Ya, ada Pak Herman ya.
1: Pak Herman sing ganteng.
3: Mbak Sujit.
1: Mbak Sujit. Ya, Mbak.
3: Ada Pak Romli ya.
1: Pak Ramli.
3: Pak Abdul Hamid ya.
1: Pak Abdul Hamid.
3: Pak Jeki, Pak JK ya. Pak
1: Lendri,
3: selamat siang. Pak Mercon lama enggak.
1: Wah, Mercon merantau.
3: Pak luar
1: negeri.
3: Aditya, selamat siang.
1: Aditya, Bang Aditya, guys ya.
3: Ada Pak Darman ya di stasiun.
1: Stasiun Balapan, Pak Darman.
3: Pak Roman, Pak Amir.
1: Pak Amir, Pak
3: Isin. Ada Cinta Mulia ya.
1: Mulia Cinta.
3: Bunda Ilham, Bunda Ayu ya. Bunda Aditya. Pak Eka di Jawa siap, Pak Basro ya, Sangkar Pak Siang, Ibu Selatan ya, ada Pak Topan, ada juga
1: Pak Senja, Pak Dai Senja,
3: Pak Mas Budi di Simpang Sender ya,
1: Mas Budi tak UU, Simpang Sender,
3: Pak Selatan, Pak Suryatno, Pak Suryati, jadi semuanya tanpa
1: kecuali,
3: misalnya buat Mas Aris ya,
1: siap Pak Dai,
3: selalu bersama keluarga, panjang umur,
1: amin ya Allah Pak Dai Abadi.
3: Terima kasih waktunya,
1: sama-sama.
3: Untuk Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun matur nuwun sangat buat Pak Dai Abadi. Assalamualaikum siang, Produk Rekan dengan siapa di mana?
4: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Siapa dengan siapakah kita gerangan?
4: Biasalah.
1: Orang ganteng.
4: Hai.
1: Skuter. Putra Setia memuji cibi-cibi.
4: Putra Setia cibi-cibi. Itu nama lengkap saya, namanya Adi.
1: Oh, mantap. Itu nama ujung. Sah, mantap. Apa gawe ini?
4: Kemarin tuh ngebocorin aku sih. Aku juga penasaran sih namanya Eva itu.
1: Wah, mulai lagi lagu lamanya ini.
4: Lagu lama ya.
1: Mulai. Yang di Blitang gimana? Yang di Blitang udah enggak ada kabar sekarang nih.
4: Iya, kabarnya baik-baik aja lah.
1: Siap. Masih dengerin enggak?
4: Masih lah.
1: Masih siapa lah si yang di BK0 itu? Kalau
4: mau catat WA aku yang penasaran, catat aja WA-nya.
1: Ini dia. Anak lawas ini.
4: Apa kabar Bang Ari?
1: Baik-baik saja. Dirimu bagaimana?
4: Kabarku sehat selalu.
1: Alhamdulillah. Bagaimana kopi? Sudah panen? Apa malah lagi nyemak?
4: Alhamdulillah tadi barusan jual tadi.
1: Wih, berapa harga sekarang? 27, 28, masih atau 60?
4: Kopi Robinson tadi.
1: Iya, 60, 70?
4: Enggak, 54.
1: Oh iya, tadi. Masih mendingan. 54 kali 3 kintal. Wih, hitung aja. Wih, pendengar.
4: Dapat tadi, dapatlah.
1: Iya kan?
4: Buat ngajakin cewek jalan-jalan.
1: Iya Allah, kalau 3 kintal kalikan aja. Kan hampir iya. 15 JT, lumayan.
4: Pokoknya mantap itu. Udah makan siang nih?
1: Iya alhamdulillah sudah dong. Masa belum tolah lah. Oke Putra Setia.
4: Jangan lupa selat asusi buka apapun Bang Arif.
1: Iya dong. Ngeteh harus, ngopi harus, kerja harus, semangat. Apapun bentuknya. Walaupun ujung bulan harus semangat. Gak boleh. Iya.
4: Aku request lagu dong.
1: Apa dong?
4: Izin aku ke izin karo kamu mas.
1: Aku masih izin karo kamu mas. Ike.
4: Enggak, iya kayaknya.
1: Eh, bukan Ike, Mega. Mega.
4: Ya,
1: oke, Mega Mustika. Ya. Silakan. Salam-salam dulu Putra, cibi-cibi.
4: Ya, salamnya buat Putra Duren.
1: Uh-uh.
4: Buat Eva.
1: Uh-uh.
4: Ya, jangan lupa nih masukan.
1: Iya. Uh-uh. Lagi ditunggu-tunggu, Pak.
4: Hah?
1: Enggak.
4: Ah, kamu tahu aja gini. Aku juga penasaran sama dia itu.
1: Lagu lama, kaset baru ini. Lanjut.
4: Buat siapa itu?
1: Siapa tuh?
4: Mbak Suri.
1: Mbak Suri, Mbak. Waduh.
4: Udah bangun, Mbak. Belum nih, Mbak.
1: Mbak, mentang-mentang udah bisa ke perempat terus sekarang ya.
4: Iya. Kayaknya aku juga udah melok-melok sana kemarin.
1: Gaya-gayaan sekarang nih pada.
4: Sebenarnya udah tak bilangin, udah mau jadi pemasukan ya.
1: Mau ngetren nih sekarang sampai Jakarta situ. Ya, lanjut silakan.
4: Iya, lanjut. Buatnya Mas Toro Jenggot ini kemana Toro Jenggot?
1: Nah, kemana Mas Toro Jenggot? Apakah sudah pindah ke Jawa?
4: Kayaknya
1: atau
4: udah di ini, udah dipotong jenggotnya. Kalau nggak udah diwarna-warni.
1: Oh gitu ya, Mas Toro Jenggot. Silakan.
4: Ada Mang Ramli.
1: Mamang, halo Mang.
4: Yang paling ketua yang pen radio itu.
1: Mm-mm, terus.
4: Ya, udah lama pokoknya.
1: Woi, ya dong.
4: Bang Merzon ini kayaknya lagi di bawah batu ini, kepanasan kayaknya.
1: Mantap. Bukan lagi ya, nyelam-nyelam nih.
4: Hah?
1: Lagi cari ikan.
4: Cari ikan. Gimana di situ, kekeringan nggak?
1: Oh, enggak, alhamdulillah. Aman, banyak. Ya?
4: Kalau di sini alhamdulillah kalau wire umpu tetap ngalir.
1: Iya dong. Ah, iyalah. Gimana toh?
4: Ada sebagian sih kalau masalah sumur tuh ada yang kekeringan, ada yang kekeruhan.
1: Iya.
4: Jadilah buat cuci piring.
1: Iyalah, betul.
4: Ya kalau buat ini tinggal pesan aja sekarang gampang.
1: Dong, gampang.
4: Lanjut.
1: Lanjut.
4: Ada Mbak Gembrot.
1: Mbak Gembrot punya kawasan
4: selamat
1: Gincing.
4: Ini.
1: Siang. Ya. Oke. Okay.
4: Ada Bunda Sarmi di Batu Marta 7 ya.
1: Mana Bunda Sarmi menghilang? Apakah masih bisa dipantau di
4: ini
1: Batu Marta?
4: Ini Mbak Yani di Ukus Selatan sering ikutan juga sih.
1: Oh iya loh, tambah ngetren sekarang ini ya kan.
4: Aku mau ini.
1: Apa tuh?
4: Mau cari kawan nih yang khusus buat WA-WA aja lah.
1: Ais, ini dia lagu lama. Mulai deh promo nih kan.
4: Cek. Ya, cek dulu suaranya. Agak batuk dikit.
1: Orang ganteng di berdatul lagi senyum-senyum.
4: Ya udah. Kita gak pilih-pilih lah. Mau cewek mau cowok pun siapa aja kan kita cari teman.
1: Yang di Blitang dilupain ya? Enggak.
4: Jangan. Kita kan sebatas ini aja kawan.
1: Iya, teman biasa ya enggak?
4: Teman ya kalau memang udah colokan ya enggak apa-apa.
1: Nah, lanjut.
4: Kayak lagu ini aja ya. Lagu daerah itu tidak colokan.
1: Oke.
4: Lanjut. Ini nomornya. 08 59.
1: Boys.
4: 20.
1: Promo.
4: Ya, 26. Nanti jangan kamu dulu.
1: Terus.
4: 78. 30. 08. 59. 20. 26. 78. 30.
1: Boys, sudah.
4: Itu nomornya cibi-cibi biar tahu.
1: Lanjut.
4: Buat Mang Ramli jangan lupa di calling-calling WA-nya.
1: Iya, Mang. Biar ngetren juga di perempat gitu, main angkringan di perempat sekarang.
4: Aduh. Ya, iya, dirimu ya, sehat selalu.
1: Siap, siap, siap.
4: Tambah sehat panjang umur.
1: Amin ya Allah ya Rabbana.
4: Lagunya ada kan?
1: Ada dong, kalau untuk cibi-cibi masa enggak
4: ada sih. Bang Ari juga kalau mau catat WA aku tadi catat ya.
1: Enggak usah, biar sama Mang Ramli aja biar tahu nanti Mang Ramli.
4: Katanya kamu ingin WA aku kemarin.
1: Iya, sama udah kelihatan dari sini kok.
4: Apa iya?
1: Iya.
4: Ya udah. Pamit ya.
1: Yuk, sama-sama.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak cibi-cibi. Wow, tebar pesona lagi. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bro Dang Rewekan, dengan siapa di manakah?
5: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa ini kok ilmu sebanyak?
5: Dengan Alit.
1: Alit?
5: Iya.
1: Di mana, Lip?
5: Di bukit.
1: Di mana bukitnya, Lip?
5: Di pojokan.
1: Di pojokan, pojokan ke mana ya tama?
5: Pojokan ke abu.
1: Aduh, kumaha.
5: Ayo, ayo.
1: Hei, eta mah malain atuh.
5: Apa?
1: Itu Dwi Kora.
5: Katanya. Ini adeknya ini.
1: Begitu ganti nama jadi adek sama AA II ya.
5: Iya, kok adek masuk, kakak masuk.
1: Hebat pisan atuh mah. Lanjut, gimana kabar Wartos? Gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Apa
5: baliknya bagaimana?
1: Iya, sarua wae atuh.
5: Sarua baik. Nah, kantongna tebal.
1: Ya, mata-mata tengah-tengah tua mah penting mah semangat tamah.
5: Ya ditebel-tebelin lah.
1: Atuh mah.
5: Enggak boleh enggak ditebelin.
1: Jare newong jaseng laka cerita nah ge wong
5: arah. Iya sih. Pokoknya wis sing ngadelep ngadelep bae apa-apa.
1: Lanjut.
5: Lanjut lagi nih.
1: Ke mana wae lah? Atuh nyemplung nyemplung atuh.
5: Jalan yuk.
1: Lanjut ke mana? Ke Dwi Kora.
5: Ini ke Curug Gangsa kita.
1: Ke Curug Gangsa. Liar atuh mah abdi teh. Lanjut
5: ya. Masih kebagian.
1: Apa judulnya?
5: Lagunya Termiskin di Dunia aja.
1: Termiskin atuh mah habis pan kopi termiskin kumaha eta mah urang jelema urang ah.
5: Ya itu memang harus syukurin alhamdulillah ya Allah.
1: Toh Ciputra Setia habis jual jangan-jangan 3 kintal tah harga 70
5: eh 50 15 juta udah dapat. Gebetan woy.
1: Iya. Atau promo atau mah di udara. Nomor sekian, sekian, sekian gitu
5: kalau,
1: tuh mah.
5: Kalau 3 kintal kali 50 kan udah 15 juta. Dapat gebetan. Beli kaca Bogor kita.
1: Lanjut, salam-salam nak.
5: Salamnya buat cibi-cibi ya.
1: Iya, atau AA. Lanjut.
5: Buat siapa?
1: Ayo cedek promo direbutkan baik sama jelma.
5: Buatnya ini Pak Tukul, Pak Abadi ya. Selamat siang. Buat Lanjut. Pak Purwantonya selamat siang.
1: Siang juga.
5: Buatnya Dul Hamid selamat siang.
1: Pak Dul Hamid ayah.
5: Buatnya Bang Ramli.
1: Sedei.
5: Trimo. Selamat Pak JK.
1: Pak JK wakil.
5: Duren, Duren Sawit.
1: Sawit Duren.
5: Ya ikut. Ikut bela sungkawa ya.
1: Naon tadi
5: Duren yang penting sabar.
1: Oh, lain maksud tapi bela sungkawa bangsa sabar katanya mah.
5: Ya, namanya musibah itu kan
1: iya.
5: Ya, kita alamin semua.
1: Benar, di dunia ini musibah bukan itu aja. Balak iya, jodoh rezeki memang musibah tuh.
5: Kita ini dari Ayu dulu, Ayu, Ayu. Bapak.
1: Itu. Iya.
5: Ini yang terakhir ini istri.
1: Aki-aki atuh.
5: Tinggal aki-aki. Kina deui.
1: Lanjut.
5: Lanjut. Buatnya Titin yang ada di Suwoh ya. Selamat Tin. Siang Tin.
1: Cen kumaha Titin di Suwoh maluas atuh.
5: Masih mutil cenah.
1: Mutil kopi gitu. Belum musim kena daerah dingin ya.
5: Mutil bae cenah upah sebuka duit ditulungan jauh. Iya,
1: teman. Men seberapa wae teh mah gampang mah loba kopi
5: gampang. Buat Dara Malang ya di Liwa, selamat siang.
1: Selamat siang.
5: Putra Setianya juga ada kembarannya deh.
1: Ayah Putri Setia.
5: Ada Putra Setia di Tebu tuh.
1: Di Tebu, Tebu namaon?
5: Hah?
1: Naik ke atas deh.
5: Naik ke atas.
1: Tanah Gedung Surian lain, air hitam.
5: Kiri dari Gedung Surian.
1: Sudah paham
5: tanah dia. Ini ke kebun kau.
1: Tamah asik kita mendingin-dingin.
5: Ini ya Bunda Yati juga ya, selamat siang.
1: Siap.
5: Itu orang Tebu juga itu.
1: Wai Tebunya.
5: Iya, banyak penghargaan sekarang udah luas.
1: Iyalah simpang gadis mah. Asik naik ke atas lagi mah. Pokoknya mah keren.
5: Kalau udah naik ke atas mah enak.
1: Ulah cerita.
5: Mau turun lagi.
1: Lanjut.
5: Buatnya semuanya aja lah ya.
1: Oke, siap.
5: Ucapannya selamat siang buat Bang Arisnya, selamat bertugas, tetap sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
5: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ah Herman tamah ya. Mudah-mudahan siang hari ini kita tahan dulu ya, nunggu aja karena sudah 4 penelpon. Kita satu lagi sayang ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bro Dewi Kandel. Iya, dengan siapa di mana?
6: Dari Eva Bang Ari.
1: Berarti denger dong yang tadi promo ya.
6: Enggak tertarik ya.
1: Oke, sehat enggak ini Eva keadaannya hari ini?
6: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah kudu sehat lah. Iya begitu juga. Waalaikumsalam. Dengan siapa atuh mah euy?
7: Apa kabar Bang Ari?
1: Si Aping teh atuh mah jelema. Damang atuh. Kumaha cerita nama talu kasupan ka dieu nya? Alhamdulillah sehat ya Aping. Aping. Sehat. Ya,
7: jaringan Epa ini.
1: Jaringan Epa dah. Waduh, kumaha Epa. Okelah.
7: Hari sehat selalu lah.
1: Amin Apin. Ya moga diteluk ya, sehat-sehat. Gimana diteluk panas? Teluk Betung. Pin.
7: Mana Epa?
1: Epanya.
6: Iya, Bang Aris.
1: Iya, gimana? Sehat-sehat saja Apin, Epa. Alhamdulillah, ceria kudu ceria nih si Apin. Gitu ya, memang belum tahu dia, kudu tahu siapa dia gitu. Iya, Eva sama Apin silakan mau salam-salam atau minta lagu-lagunya apa tuh?
6: Lagunya ini aja.
1: Apa mau dipilihkan?
6: Lagunya apa ya? Lagunya Kerinduan aja lah.
1: Wow, mantap keren. Iya. Betapa hati rindu.
6: Iya, benar banget.
1: Lanjut, salam-salam.
6: Salamnya Jabang Herman Sedia. Ada si Kasri. Gak usah ini SS nomor Kasri.
1: Tuh, kena semprot tah.
6: Iya, kamu tahu ini. Saya tahu kamu gak tahu saya ya.
1: Nah, tuh kan. Berarti kalah cepet ya, Pak ya.
6: Iya, dia teman saudara Bang Amari. Nah. Kalau dia mau tahu, saya temuin saya di Kedaton sini.
1: Nah, kamu masih sedulur.
6: Iya, masih saudara itu.
1: Iya, mana?
6: Mana itu masih didik saya itu.
1: Tuh, kan si Kasri tinggal cengar cengir dia. Tuh, lanjut. Iya. Eva sama Api.
6: Salamnya buat Bang Herman, Bang Ramli, Pak Darman ya. Sama Bang Isnin Munir. Sama
1: siap.
6: Pak terus udah semuanya aja Bang Arif,
1: semuanya si Apin ngomong gak tuh si Apin
7: ya, salamnya ikutan aja lah.
1: Oke, sehat-sehat aja Apin ya
7: selalu.
1: Amin yang diteluk panas-panas. Yuk gitu
6: ya,
1: aja
6: ya Bang Arif, sudah diganggu sama si Bocin.
1: Oke, sama-sama.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Apin dan Eva. Wah, keren pisan ya. Ya, kita tahan dulu ya. Oke, kita tunggu masuk gak apa. Tapi nunggu dulu, kita putar 3 lagu dulu. Ada Duda Ketemu Rondo, kemudian Pak Diabadi ada Anak Pertama, kemudian juga ada Putra Setia, ada Isin Kargu ya, ada Baik Mestika. Kita dengar dulu ada Duda Ketemu Rondo.

0: Tetangga adalah orang-orang terdekat yang hadir dalam kehidupan sehari-hari. Hidup berdampingan dengan rukun menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh rasa kebersamaan. Kerukunan dengan tetangga dapat dimulai dari hal-hal sederhana, saling menyapa, menghormati perbedaan, membantu ketika ada yang membutuhkan, serta menjaga kepedulian terhadap lingkungan sekitar adalah bentuk nyata membangun hubungan yang harmonis. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan latar belakang, pendapat, dan kebiasaan adalah hal yang wajar. Namun, dengan sikap saling menghargai dan mengedepankan musyawarah, perbedaan dapat menjadi kekuatan yang mempererat persatuan. Semangat gotong royong dan kepedulian antar warga menjadi pondasi terciptanya lingkungan yang damai. Karena masyarakat yang kuat berawal dari hubungan baik antar individu di lingkungan terdekat. Mari terus menjaga kerukunan dengan tetangga, mempererat silaturahmi, dan menciptakan suasana lingkungan yang penuh kepedulian. Sebab hidup rukun bukan hanya membuat kita nyaman, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan bagi semua. Rukun bertetangga, harmonis bermasyarakat, bersama kita ciptakan lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Selamat siang pendengar, dimanapun Anda berada, saat berkumpul pukul 14.01 waktu Indonesia Barat, kita masih dengan Cepakta. Nah pendengar, fakta kita atau Cepakta Kementerian Agama menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Dalam Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik, Kemenak menyatakan bahwa Menak tidak pernah menyampaikan hal tersebut dan dari sumber impornya bahwa beredar bahwa Nasruddin Umar mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Agama dan suratnya telah disetujui di Istana. Ini adalah hoax ya. Jadi itu menyatakan tidak benar kalau bahwa informasi tersebut adalah hoax. Karena Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak menyatakan bahwa tidak pernah menyampaikan hal tersebut dari sumber informasi yang tidak jelas ya. Karena berita resminya dapat disimak melalui Kementerian Agama. Baik pendengar, itulah informasi di Cek Fakta kita. Kita lanjutkan karena baru satu lagu. Dan tentunya kita tahan sabar saja. Karena orang yang sabar kasih sayangnya besar ya. Masih dua lagu lagi. Baik, kita dengar lagu berikutnya. Ada PYP yang diminta oleh Pak D. Abadi. Selamat siang Pak D. Abadi.

0: Stunting bukan hanya soal tinggi badan anak, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kesehatan jangka panjang. Pencegahan stunting bisa dimulai dari hal sederhana seperti konsumsi makanan bergizi, pemeriksaan rutin ke posyandu, serta menjaga kebersihan lingkungan. Mari dukung generasi sehat dan kuat mulai dari keluarga sendiri, karena anak sehat hari ini adalah Indonesia hebat di masa depan.
1: Mohon perhatian, upacara bendera akan dimulai dalam 5 menit. Seluruh petugas dan peserta upacara harap segera disiapkan diri.
2: Teguh, kamu sudah sarapan pagi?
3: Sudah, Bu. Tapi cuma minum teh. Saya malas makan dan belum lapar, Bu.
2: Pantas kamu sering lemas saat upacara. Tubuhmu butuh energi dan gizi yang cukup.
3: Jadi, supaya nggak lemas dan bisa kuat berdiri saat upacara, harus sarapan ya, Bu?
2: Betul, Teguh. Sarapan dengan makanan bergizi seimbang. Ada sumber karbohidrat, protein, sayur atau buah, dan jangan lupa cukup minum air putih.
3: Kalau begitu, mulai besok saya nggak boleh asal kenyang lagi, Bu. Saya mau sarapan bergizi, supaya kuat belajar dan semangat ikut upacara.
2: Nah, begitu dong. Tubuh sehat, belajar semangat, cita-cita pun makin dekat.
4: Masa depan Indonesia dimulai dari rumah, dari setiap piring yang disajikan, setiap makanan bergizi yang dinikmati bersama keluarga. Gizi seimbang bukan hanya mengenyangkan, tetapi juga membantu anak tumbuh sehat, cerdas, aktif, dan siap meraih cita-cita. Lengkapi menu harian dengan karbohidrat, protein, sayur, buah, serta biasakan minum air putih yang cukup. Jangan lupa, tetapkan pola hidup bersih dan aktif bergerak setiap hari. Karena keluarga yang sehat adalah pondasi Indonesia yang kuat. Mari wujudkan generasi emas Indonesia dengan memberikan gizi terbaik sejak hari ini. Masa depanku dimulai dari gizi yang baik. Gizi untuk keluarga Indonesia, sehat hari ini, hebat di masa depan.
5: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Y Kanan.
4: RRI. Mendengar dimanapun Anda berada, kita dengarkan dua lagu saja dulu ya, karena yang menunggu terlama. Baik, kita terima lagi dengan telepon di 0723476197. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Bro Dang, dari kandang dengan siapa di mana?
6: Halo juga Bang Ari.
4: Iya, halo juga Pak D. Saya nggak mau lama-lama nunggu, kasihan ya kan. Kasihan Pak D-nya, maka saya dua lagu dulu lah. Kasihan yang nelpon-nelpon aja dulu. Ya Pak D, gimana kabar dan wartanya Pak D?
6: Sehat.
4: Sehat, aman-aman wae Pak D.
6: Iya, betul Bang Arif.
4: Ayo Pak D, mau lagu atau salam-salam dulu?
6: Lagunya apa ya?
4: Apa Pak D, di sini kalau ada, di sini sudah yang dipilih. Ada yang bakal dibuat tertada anak pertama. Kemudian juga kalau mau milih ada sebuah janji sama doa suci. Mana Pak D-nya?
6: Mana yang bagus itu?
4: Iya kalau itu Bang Are. Iya kalau biasanya untuk cowok ya itu tadi doa suci.
6: Iya, jadilah.
4: Ya, monggo salam-salam dulu Pak D.
6: Salam-salamnya buat Bunda Ila, Bunda Ayu, Bunda Suryati, Bunda Yuli Ditahmi, selamat siang.
4: Selamat siang Bunda Yuli Ditahmi.
6: Mbak Asifah Tanjung Raja.

0: Mbak Widya Ungku Bakti, Tri Tanggamot, Yani Muara Dua, Suryati Pisang Baru, Putri Bandungnya, Epa di Kasus, selamat siang menjelang sore Pak. Pak Yati Sumber Jaya Alia Gemunda Baradatu Pak Irma Ungu Bakti Mbak Yati Lampung Barat Mbak Titin Lampung Barat juga buat Abang-Abang Badai
1: Abang-Abang Badai
0: Herman Abang Ramli,
1: Herman Belani,
0: Abang Isinan Munir di KM 10,
1: iya Pak Isinan,
0: Tommy di Banjir,
1: Tommy Jepisa,
0: Abang di Beringin Jaya, Pak Tuku,
1: Pak Tuku,
0: Amir Gunung Labuhan, Bapak Kadarudin yang sedang mendengarkan RRI,
1: iya juga,
0: Purwanto di Matapura, Putra Wetuba,
1: siapa maning?
0: Dulamit di Gedung Pekuon, Putra Simpang 4, selamat siang.
1: Iya, kalaupun masih mendengarkan.
0: Dan yang tidak tersapa semua beri kesehatan aja.
1: Amin.
0: Buat Bang Arifnya selalu diberi
1: sami-sami Pak De.
0: Rezekinya panjang umurnya keluarga besar.
1: Amin ya Rabbal
0: Alamin.
1: Siap Pak De.
0: RRI Udara untuk Indonesia. Tapi
1: pun. Iya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak De Darman yang ada di stasiun. Kita terima lagi ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Arif.
1: Iya, dengan siapa?
2: Dengan Putra Waituba.
1: Wih, Putra Waituba yang ganteng juga, Tro. Putra Waituba. Gimana? Siangnya panas ya?
2: Panas banget.
1: Ini iya, nggak apa-apa. Memang yang di atas membuatnya panas, setelah panas nanti pada buah-buahan jadi semua terus
2: panas
1: kasih hujan.
2: Panas semuanya seluruh dunia.
1: Bener itu.
2: Yang penting hatinya nggak panas.
1: Iya, dingin seperti salju ya nggak? Iya.
2: Tapi habis kehilangan ini Bang Arif.
1: Apa?
2: Habis kehilangan.
1: Kehilangan apa? Motor.
2: Aku barusan.
1: Innalillahi. Kapan? Kapan?
2: Tanggal 9 kemarin Agustus.
1: Berarti 9 hampir masuk mau ini ya. 10
2: ini
1: lebih ya.
2: Tanggal 27. Ini tanggal 27.
1: Iya, iya, iya. Iya, iya, iya.
2: 7 sama
1: Udah 7 hari udah lewat 7 harinya.
2: Udah lewat. Udah setengah bulan lebih lah.
1: Iya, udah mau masuk 40 hari lah ya. Kurang lebih ya.
2: Bulan depan tanggal 18.
1: Ya udahlah. Semoga diberikan kekuatan ketabahan. Bang, kita ini camat-camat semua.
2: Iya, camat semua.
1: Iya, calon orang semua.
2: Sakitnya cuma sehari loh.
1: Oh gitu. Tapi umurnya udah tua atau memang sakit dadakan atau gimana nih?
2: Umurnya udah 65.
1: 65. Ya, kalau segitu sih biasa ya. Kadang-kadang kita enggak tergantung umur juga sih kalau memang sudah habis jatahnya di dunia.
2: Semua itu kan udah takdir
1: takdir. Sudah takdir yang
2: aku
1: kuasa.
2: Aku sekarang dengerin ini lagu
1: apa
2: keramat adalah
1: keramat hai manusia gitu ya. Oke, silakan salam-salam dulu keramat.
2: Semuanya aja tadi udah dua kali sama Pak Darman.
1: Pak Darman juga enggak kalah saingan ya.
2: Saya buat istriku aja lah.
1: Siap, lagi santai, lagi dengerin sing tapang
2: ya, Bang. Ngopi, Bang Arif.
1: Iya, ngopi. Iya, santai aja lah, Teh.
2: Iya. Ya buat Bang Arifnya mah tugas
1: sampai selesai. Siap, siap, siap, tolong. Amin, ya Allah.
2: RRI terus semua darah untuk
1: Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'ut.
1: Iya pun waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak putra harus tabah ya. Semua itu memang ujian di dunia ini. Betul. Lalu assalamualaikum. Prodangdu dari kanan.
3: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana Bapak?
3: Dengan Ramli.
1: Oh. Pak Ramli, Mang Ramli, apa kabar Mamang?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Iya Mang, atau lagi nutuk kopi?
3: Baru selesai makan.
1: Mantap.
3: Sehat, sehat.
1: Alhamdulillah tetap sehat, masih bisa ngoceh ini.
3: Juga nggak sehat ya, gimana lah?
1: Iya lah, walaupun nggak sehat kan nggak diketarain Mang. Profesional ini. Oke Mang, mau lagu dipilih lagu, atau mau?
3: Lagu senyum aja lah.
1: Senyum, yang gimana tuh?
3: Dari Rama.
1: Oh gitu. Oke siap, lagu baru ya.
3: Ada Darman ya, ada Putri Jama Putra, selamat siang aja. Sabar dan sabar.
1: Siap.
3: Yang penting saya
1: Betul.
3: Bang Putra.
1: Iya, betul.
3: Sabar. Karena kita yang ditinggalkan harus selalu sabar.
1: Harus sabar. Ya. Dunia ini enggak bisa kita banggakan, ya enggak? Harta, tahta, semua dunia akan selalu kita semua tinggalkan. Betul.
3: Sabar. Cibi-cibi ya. Selamat siang juga.
1: Siapa cibi-cibi?
3: Ya, cibi-cibi.
1: Oh, dengar tadi Mang dia lagi promo. Cibi-cibi senyum-senyum deh cibi-cibi. Aduh.
3: Ada Pak Apin juga ya.
1: Wis.
3: Salam manis aja lah.
1: Salam manis, salam akur selalu ya. Kapan gitu kan?
3: Ada Pak Abdul Hamid ya.
1: Pak Abdul, Pak
3: Abdul. Gedung
1: Pakuan, pas tanjakan apa ke dalam gitu.
3: Ada juga selamat siang. Ada Putra Badai, Pak Abadi juga.
1: Iya.
3: Tupul, ya.
1: Betul.
3: Ada Putra juga. Ada Bang Herman Bukit Semoneng. Ada
1: Putra
3: Ilham Talamnya. Ada Cara Asifanya. Ada Mbok Gembroknya. Ada Bikin ya. Ada Serindra di Kebun Cebu. Semoga cepat sembuh dari sakitnya. Siapa lagi Xiaomi?
1: Siapa
3: ya.
1: Lagi?
3: Ada Putra Sipang Fat, ada Bunda Yuli, ada Bunda Ayu, ya ada Mbak Yani juga, ya dari mana tuh? Kuku Selatan.
1: Kuku Selatan.
3: Ya ada siapa lagi? Ada Gundul, ada Munir ini Serengit, ya. Ada siapa lagi?
1: Siapa lagi tuh?
3: Buat Putra Badai ya. Selamat siang aja lah.
1: Selamat siang, selamat beristirahat.
3: Punya salam sejahtera semua lah.
1: Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin Mamang. Amin. Amin.
3: Dilancarkan dan di segala urusan.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Untuk Indonesia. Assalamualaikum.
1: Iya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Ramli yang sudah ikut juga di siang hari ini. Yang penting cuacana yang panas ini benar kata tadi, yang penting adem ya. Ngomong-ngomong, kita dengar dulu lagu berikut ini yang sudah diminta sama Pak Diabadi tadi kalau nggak salah ya, anak pertama belum diputar ya. Udah ya, oh belum. Oke lah kalau gitu, selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Pendengar, tahukah Anda penggagas Paskibraka yakni Idi Sulaiman atau lengkapnya Idi Sulaiman Hardjamulia? Ia adalah seorang tokoh penting di balik layar sejarah Republik Indonesia yang terkenal sebagai pencipta nama Paskibraka serta perancang lambang, atribut, dan formasi pasukan pengibar bendera. Berikut adalah beberapa peran dan kontribusi penting Idik Sulaiman bagi bangsa Indonesia. 1. Pencipta nama dan atribut Paskibraka pada tahun 1973 ketika Husein Mutahar atau pionir pengibar bendera meminta bantuan untuk menyempurnakan pembinaan pasukan penggerek bendera. Idik Sulaimanlah yang mencetuskan akronim Paskibraka, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Tidak hanya namanya, ia juga mendesain seragam lengkap Paskibraka, atribut lambang korps atau tanda pengenal daun ahan dan padi, hingga peci khas berwarna hitam yang melekat pada pakaian dinas Paskibraka. 2. Penggagas formasi 17845. Idik Sulaiman adalah sosok yang merumuskan dan mematenkan formasi barisan pengibar bendera yang syarat akan makna filosofis kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu formasi 17845. Kelompok 17 sebagai penggiring atau pemandu simbol tanggal 17. Kelompok 8 sebagai inti atau pembawa baki dan bendera, simbol bulan Agustus atau bulan ke-8. Kelompok 45 sebagai pengawal utama, simbol tahun 1945.
1: Asap pekat yang terlihat di sepanjang perjalanan menjadi pengingat bahwa kebakaran hutan dan lahan bukan sekedar bencana lingkungan, tetapi juga ancaman bagi kesehatan, keselamatan, dan kehidupan masyarakat. Api yang terus meluas dapat merusak ekosistem, mengganggu aktivitas warga, serta mencemari udara yang kita hirup. Mari tingkatkan kepedulian dengan tidak membakar lahan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan segera melaporkan apabila melihat titik api kepada pihak berwenang. Menjaga hutan berarti menjaga masa depan, karena hutan yang lestari adalah warisan yang berharga bagi generasi yang akan datang.

energi yang berkelanjutan, dan air yang bersih adalah pondasi masa depan bangsa. Ketiganya bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga kunci menuju Indonesia yang mandiri dan tangguh. Swasembada pangan dimulai dari menghargai hasil pertanian, mendukung petani lokal, dan mengurangi pemborosan makanan. Swasembada energi diwujudkan melalui penggunaan energi secara bijak, pemanfaatan energi terbarukan, serta kebiasaan hemat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, swasembada air dapat dimulai dengan menjaga sumber mata air, menghemat penggunaan air bersih, dan melestarikan lingkungan. Peran masyarakat sangatlah penting. Langkah-langkah kecil yang dilakukan bersama akan memberikan dampak besar bagi generasi mendatang. Karena kemandirian bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga lahir dari kepedulian setiap warga negara. Mari bergerak bersama, wujudkan swasembada pangan, energi dan air demi Indonesia yang berdaulat, sejahtera, dan berkelanjutan, karena masa depan bangsa dimulai dari tindakan kita hari ini.

0: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
1: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada di siang hari ini, masih dengan Prodangdut RW Kanan. Baik, di belakang sudah ada yang nunggu terlalu lama katanya. Ya, baik, kita terima halo. Assalamualaikum, selamat siang Prodangdut RW Kanan. Dengan siapa di mana?
2: Edri Taylor,
1: di Pak Edri, apa kabar Pak Edri?
2: Kita lagu apa tadi?
1: Apa lagu, kabarnya? Apa?
2: Lagu Minang.
1: Ini lagu dangdut. Aduh.
2: Lagu apa ini?
1: Lagu dangdut kok.
2: Oh, dangdut. Dangdut Minang lah.
1: Ayo nak dona lagu apa? Lagu Minang
2: ya,
1: kok.
2: Ya pasang aja lah lagu apa aja.
1: Ah, ya udah dipilihkan aja ya, lagunya.
2: Penting dangdut goyang
1: ya. Oh, doa suci kirim Karim, salam buat siapa tuh?
2: Kirim buat Agus di Tanjung Sari.
1: Terus, siapa lagi?
2: Buat Mak Tobin di Simpang Kelapa.
1: Ah, terus siapa lagi kok?
2: Buat Nadir di Simpang Kelapa juga.
1: Ah, kok baru rancak siapa lagi tuh, udah.
2: Sekelek dong.
1: Oh, yo Pak Edri, lanjut Pak Edri, salam-salamnya buat siapa kok?
2: Siapa lagi ya? Anwari.
1: Indak pandai itu. Ah, terus. Siapa lagi? Kirim-kirim salam.
2: Siapa lagi ya? Siapa lagi ya?
1: Ah.
2: Buya di Sipang Bumi Lemai.
1: Ah, kok siapa lagi lah kirim-kirim salam kok.
2: Buya Haji.
1: Hmm.
2: Ya dah.
1: Ah, itu aja toh.
2: Ah, lagunya dangdut ya.
1: Iya, lagunya doa ya suci Imam Seripin ya. Udah?
2: Ya, waya suci ya.
1: Ya, udah Edri Taylor ya di Berda tuh ya.
2: Ya.
1: Kau baru rancak kok. Ya, terima kasih ya. Sama-sama lah.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Uda Edri Taylor ya, yang ada di Baradato. Oke lah, kalau minta lagu Minang, kau lain kau dah. Ini langdut. Baik pendengar dimanapun Anda berada, saat menunjukkan pukul 14.38 untuk Indonesia Barat, masih kurang lebih lah ya, ada 20 menit ke depan. Baik, terima kasih ada buat orang gantung, ada Pak Diabadi, ada Putra Sti, ada Herman, ada Epa dan Apin yang ada di Teluk Betung sana bergabung. Kerinduan sudah putar. Kemudian juga ada Pak Didarman ya. Selamat siang menjelang sore. Ada Petra Waituba, Keramat juga ditunggu saja. Mang Ramli senyum sabar juga. Ada Edri Taylor ikutan saja. Baik, masih kita terima juga di lantai 0723-4761-697 ya. Tapi jangan kemana-mana, karena nanti di pukul 15 kita akan bergoyang dangdut lagi di session kedua di G4. Wah, nangkringannya sekarang pada beda dengan rumah kanannya. Nangkring di G4. Baik, mantap ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita dengarkan lagi ya lagu selanjutnya. Kalau tadi sudah diminta oleh Epa dan Apin ya. Semoga langkah-langkah buruan Apin gitu ya. Nah, ada Pak Didarman dengan lagunya yang sudah ditetapkan juga. Ya, mudah-mudahan aja Pak Didarman senyum-senyum sendirian. Ada doa suci.

Menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, umbul-umbul mulai menghiasi jalan, perkantoran, sekolah, hingga lingkungan pemukiman. Warna-warni umbul-umbul bukan sekedar dekorasi, melainkan simbol semangat, persatuan, dan rasa cinta kepada tanah air. Memasang umbul-umbul menjadi salah satu cara sederhana untuk menyemarakkan peringatan kemerdekaan sekaligus menghormati jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kebebasan bangsa.

0: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
1: Rak, jangan di situ parkir sepedanya. Di depan aja. Itu jalur khusus untuk penyandang disabilitas loh.
2: Alah, cuma sebentar aja, Din. Nggak ada yang lewat juga.
1: Bukan nggak ada yang lewat, Rak. Kita kan nggak tahu berapa lama kita di tamannya. Buat kita mungkin cuma sebentar. Tapi bagi teman-teman disabilitas, jalur itu adalah akses untuk bergerak dengan aman. Kalau terhalang, mereka yang kesulitan.
2: Oh gitu ya, Din. Ternyata fasilitas yang sederhana penting banget ya, Din, buat orang lain.
1: Makanya, ruang publik kayak gini bukan cuma tentang kenyamanan kita. Ini milik semua orang. Menghormati akses mereka berarti kita ikut menciptakan ruang yang lebih ramah.
2: Oh gitu ya. Maaf deh. Ya udah deh, kita ke parkiran depan aja.
3: Tempat umum adalah milik semua orang. Setiap langkah bermakna. Aksesibilitas bukan sekedar kemudahan, tapi hak peduli dengan tidak menghalangi jalur khusus adalah bentuk penghormatan tertinggi. Mari ciptakan ruang publik yang ramah bagi sahabat disabilitas.

0: Corinthians.
1: Polusi bikin bantul.

0: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
1: Dengan dimanapun Anda berada, tentunya tambah terasa kita ya sudah di penghujung perundang dulu dari Waikanan. Terima kasih banyak ya yang sudah berikutan di siang hari ini. Ada orang ganteng juga, ada Pak Diabadi, kemudian Putra Setia, Cibi-Cibi, ada Herman, Herman, kemudian Epa dan Apin ya yang ada di Teluk Tentu Apin, jauh banget ya. Ada Pak Darman juga, Putra Waituba, ada Bang Ramli, ada Uda Eddy Taylor, koranca mana Bang Eddy ya. Terima kasih banyak untuk Anda semua yang sudah ikutan. Tapi jangan kemana-mana, nanti masih kita bergoyang lagi. Kita lanjut di sesi yang kedua di perempat RR Ban Lampung. Anda ngangkring di sana lagi ya. Terima kasih banyak untuk Anda semuanya. Semoga hari menjadikan penuh kebahagiaan. Sudah di penghujung bulan Agustus. Berapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan Agustus, kita masuk dan September ceria ya. Baik, terima kasih banyak semuanya. Tetaplah bersama kami di Waikanan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mendengar di mana pun Anda berada, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, segera kita akan bergabung juga ke perempat untuk majelis session yang kedua. Itu di Pro Dangdut, nanti akan ditemani dengan rekan kami Amalia untuk kerasmenya. Jadi tetaplah bersama kami di RY, kan akan informasi dan inspirasi. Selamat mendengarkan.
1: Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial. Nah, itu juga Pancasila. Ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.

Wali Polres Metro bersama Polsek Metro Utara menyalurkan air bersih kepada warga Kelurahan Purwosari. Bantuan air bersih ini diberikan menyusul kondisi kekeringan yang melanda wilayah tersebut, di mana sejumlah sumur warga mengalami kekeringan sehingga masyarakat kesulitan memperoleh air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kasat Samapta Polres Metro bersama Kapolsek Metro Utara, Wakapolsek Metro Utara, Lurah Purwosari, Babin Kam Timas Purwosari serta personel gabungan dari Satuan Samapta Polres Metro dan Polsek Metro Utara mengatakan bahwa kegiatan ini digelar sebagai wujud kehadiran polisi di tengah masyarakat khususnya dalam membantu meringankan beban warga yang mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang. Sementara itu warga Kelurahan Purwosari menyambut baik kegiatan tersebut. Mereka mengaku sangat terbantu dengan adanya program bantuan air bersih yang rutin dilaksanakan oleh Polres Metro dan jajaran, mengingat sumber air di lingkungan mereka mulai menyusut akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Beranjak menit informasi Saibari, Bupati Banyuwangi menyebut penyelenggaraan Ijen Geopark Run Series 2026-2027 sejalan dengan konsep sport tourism Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yakni menyehatkan manusia dan menggerakkan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian alam. Bupati Banyuwangi menyampaikan Ijen Geopark Run Series 2026-2027 resmi dimulai dari Banyuwangi dan sebanyak 839 pelari dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti Ijen Geopark Run di kawasan Gunung Ijen. Founder Geopark Run mengatakan konsep Geopark Run berbeda dengan agenda lari pada umumnya karena menggabungkan olahraga dengan pengalaman menikmati kawasan Geopark. Konsep tersebut menjadi daya tarik tersendiri karena peserta tidak hanya berkompetisi mengejar waktu terbaik tetapi juga menikmati keunikan kawasan yang dilalui. Ijen Geopark Run 2026 menjadi pembuka rangkaian Geopark Run Series 2026-2027. Setelah Banyuwangi, agenda berikutnya akan berlangsung melalui Belitung Geopark Run yang dijadwalkan digelar pada November 2026 sebagai bagian dari promosi kawasan Geopark Indonesia melalui wisata olahraga. Demikian Wakca jam 15, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4

Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan

penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus memiliki semangat kembali mengabdi untuk negeri.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Hey, sungai mengalir ya, sudah hadir di tengah-tengah kebersamaan kita di sore hari ini. Dan semoga juga ya Minamuaki ya di kesempatan kali ini juga cepat turun hujan nih, supaya juga bisa membasahi nih mungkin ya sungai-sungai yang sudah mulai mengering di musim kemarau tahun ini ya. Dan tentunya buat Anda Minamuaki yang pengen ikutan di sore ini untuk bisa rehatan santai dulu bersama kami dalam Klauni Debiakani, dengan hubungin ya di 0721255112 dan juga di WhatsAppnya di 0811720985. Langsung aja kita angkat dulu teleponnya di 255112-nya di kesempatan kali ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Iya pun, happy kabak Bang Senin.
1: Kabar baik.
0: Baik ya, renyah banget suara ketawanya ya. Oke deh, Bang Senin, udah siap dangdutan belum nih?
1: Ya.
0: Siap ya. Oke deh, Bang Senin, ada beberapa lagu yang mau kita putar, nanti tinggal dipilih ya. Ada Siir Gobang Gosir dari Duo Anggrek, terus juga ada Memori Daun Pisang, sama Mati Gaya dari miliknya Lesti.
1: Memori Daun Pisang.
0: Boleh, mau kirim salam gak Bang Senin?
1: Kirim ya. Jaga kaya, semoga sehat. Mama Hira ada kembang, sangat di tetap. Nih, kadek. Ini udah panggung. Sudah tambah lagi timur. Jadi yang ketuaran, dari ketuaran, dan di ketuaran. Ojuh, berarti. Kasih pada kata, kasih pada tanya, masuk ke.
0: Terima kasih kembali Bang Tenen. Amin, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Senin yang udah ikutan di kesempatan sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun.
0: Iya pun, silakan masuk. Dari mana ini?
2: Dari Lampung.
0: Iya, jelas dari Lampung. Ini ketahuan deh ya.
2: Dari luar negeri juga.
0: Oh gitu, iya deh. Dari luar angkasa kayaknya ya. Dari semesta lain ya.
1: Emang saya astronot.
0: Gimana Pin, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Mbak, Pak Nona sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Bajanya juga sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat semua ya. Oke deh, Apin, ada 3 lagu yang mau kita putar.
1: Kirain mau ngasih duit.
0: Aduh, boleh ya. 2.000 cukup gak nih?
1: 2.000
0: untuk impak. Oke deh, Apin, ada 3 lagu yang mau diputar. Ada Sir Gobang Gosir, ada Memori Daun Pisang, sama Mati Gaya dari Lesti.
1: Putar semua lah.
0: Boleh, kirim salam gak nih?
1: Ya.
0: Iya.
1: Buat Mbak Nona sama Bang Reza selalu ya, sama putra putrinya sehat selalu, mudah-mudahan sukses lancar, rezekinya panjang umur dan sukses dunia akhirat Mbak Nona ya.
0: Amin.
1: Sama Bapak Perwidodo sama Ibu ya, sama Kang Peri Nuryadi juga ya, sama Bang Leonardo, Bang Medi Rawan ya, sama Mbak Juwita ya, sama Kang Nurul Minasusi ya, semua dari Pro 4 semuanya, Pro 1, Pro 2, Pro 4, sama SP Kanan ya selalu ya. Sama keluarga besar Ikasu ya, dari apa ya, sama Ibu, sama keluarga besar selalu ya. Sama Pak Trimo, Bang Rami, Bang Munir, Bang JK ya. Sama siapa tuh Mbak Suryati ya. Sama itu ya, saudaranya apa tuh siapalah. Sama ini Pak Detarman ya, saya selalu ya. Tadi Bang Senen ya. Bang Senen, Mama Dila, Bang Jomblo, Mbak Eni, Bang Nurdin ya. Bang Ento, Bang Bunda Samba, sama Bang Panji saya selalu ya. Sama Nabila Depanjang, sama Asiri yang jauh di sana ya.
0: Iya.
1: Ya. Sama Bang Buyung, Pak Amin, saya selalu ya. Sama ini apa Mbak Darmi Ham-Ham ya, sama Wak Putri, sama Udo, sama apa tuh?
0: Siapa nih?
1: Bunda Sega Bayam, Bunda Sega Damaya, sama Bang Gali ya, sama Kang Irin di Gunung Batu ya, Bang Pendi, Bang Sutang, gue dan udah apa yang pilihan, sama Pak Dekatiman ya, Bahrim juga ya, sama apa tuh, Sari Natar ya, sama Mbak Lidia, sama siapa lagi untuk semuanya aja lah. Oh itu, Bang Yusuf Amjah ya, benar, saya selalu di Jambi ya, spesial ya Mbak Dah, spesialnya biasa, buat yang tersayang, dan Mbak Adili ya.
0: Okay.
1: Yang lagi monitor juga ya.
0: Oh gitu.
1: Ucapannya
0: ya.
1: Ucapannya alam saja. Buat Mbak Nona salam komat kamit aja.
0: Siap.
1: Mudah saya bahagia sama keluarga ya Mbak Nona ya.
0: Amin.
1: Perempat suara budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Terima kasih ada Apin. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan masuk.
3: Boleh masuk
0: teh? Boleh dong.
3: Kira-kira nggak boleh loh.
0: Oh gitu. Copot sendalnya ya, barusan dipel soalnya
3: oh,
0: ya.
3: Siap.
0: Apa kabar orang ganteng?
3: Alhamdulillah sehat walafiat. Jadi sendiri kayak mana?
0: Sehat. Sehat banget di sini.
3: Puterin selimut biru ya.
0: Dari apa tuh?
3: Dari Mega Mustika yang judulnya Selimut Biru.
0: Oke, siap deh.
3: Ya.
0: Dicari dulu ya.
3: Siap.
0: Mau kirim salam gak nih?
3: Untuk Topan, untuk Om Airin, untuk Andy, ada untuk Pak Jarwo, ada untuk itu siapa namanya, untuk CBD Panjang. Terus gak lupa juga untuk Mbak Putri sama Udo sama Sore. Dan gak lupa juga untuk Kang Maman. Dan salam super mega space-nya buat dirimu aja lah.
0: Buat aku aja. Oke.
3: Siap,
0: dicari dulu ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada orang ganteng ya di way kanan ya. Dan kali ini kita angkat lagi teleponnya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
4: Dengan Bang Yogi.
0: Oh, oke, Bang Yogi masih di Lampung Tengah ya?
4: Masih. Okay. Mau duduk di mana nih?
0: Oh boleh.
4: Di bawah apa di atas?
0: Ada, tuh disiapin ya sama kopinya juga sama gorengan pokoknya ya di sore
4: lagi
0: ini
4: panas,
0: ya.
4: Es
0: teh aja boleh ya. Es teh segalon kayaknya seger deh ya ini ya. Panas banget nih. Di sana gimana nih di Lampung Tengah?
4: Panas banget.
0: Sama aja kayak berarti sini ya. Oke deh. Bang Yogi, kita punya lagu Sir Gobang Gosir, Memori Daun Pisang sama Mati Gaya dari Lesti.
4: Mati gaya aja.
0: Boleh, mau kirim salam gak nih?
4: Tadi ada Bang, siapa yang pertama tadi?
0: Ada Bang Senin.
4: Bang Senin ya, selamat sore. Ada Bang Abdullah yang terlanjur ganteng juga, selamat sore. Ada Pak Mbah Jarwo, ada Topan, ada juga Maning Setiawati di Waikandis juga, selamat sore. Terus ada juga Bang Hamzah Yusuf di Jambi juga, selamat sore. Ada Pak Dekatimannya di Bandar Lampung juga, selamat sore. Ada Lek Trimonya di Waikanan juga, selamat sore. Terus ada juga Baininya di Kemiling juga, selamat sore. Ada Apin Bolo-Bolonya juga, selamat sore. Ada semuanya aja.
0: Oh, semuanya aja. Oke okay deh.
4: Kemana tadi, Kak?
0: Kenapa?
4: Tadi barusan kemana?
0: Oh, aku ini, menghilang. Menghilang. Dari Malaysia, udah balik lagi ya.
4: Oh gitu. Udah buat kanona sama bertugas.
0: Oke. Okay.
4: Terima kasih, aku mau pulang dulu.
0: Hati-hati ya.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Yogi di Lampung Tengah ya, yang udah ikutan di sore hari ini. Kita rehatan dulu ya, minum walki ya, untuk bisa dengerin lagu-lagu berikut ini sebelum nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk dapat mengikuti wakca di sore ini.

RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum.

Tah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati Sebe, Risau. Raisa, Bila, Eat Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Mar

hijau. Enau featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian Alama, Wijaya 80, terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, terbaik. Kategori pop daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir-kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik-cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

Media Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

Minum Wangi di Kancah Sunyi ini kembali kami hadirkan waktu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi di sore hari ini Minum Wangi masih kami kutip dari rri.go.id. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung melaksanakan rapat pengharmonisasian pembulatan dan penetapan konsepsi rancangan peraturan daerah RANPERDA Kabupaten Pringsewu tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat Andan Jejama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung pada Kamis hari ini 27 Agustus 2026. Dan juga Mina Muaki, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu, Yan Wirhaka, mengatakan bahwa pengajuan RANPERDA perubahan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi peraturan daerah Kabupaten Pringsewu nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dan sementara itu Mina Muaki, dalam pembahasan perencanaan peraturan perundang-undangan, ahli media Dina M. Sirait turut menyoroti substansi RANPERDA dan ia menyampaikan bahwa materi yang dituangkan dalam rancangan harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ketentuan sektoral yang relevan, serta kaidah teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Informasi selanjutnya di sore hari ini, pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan ekonomi desa melalui pengembangan program ekspor berbasis desa sebagai bagian dari program Desa Kumaju. Upaya tersebut dibahas dalam rapat terkait dengan program ekspor dari desa yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan pada Rabu kemarin. Program ekspor berbasis desa tersebut diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan aktivitas perekonomian desa, tapi juga menjadi strategi pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui penguatan sektor ekonomi dari hulu hingga hilir. Pemprov Lampung mendorong Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes bersama masyarakat desa mengambil peran sebagai pelaku utama dalam rantai ekonomi, termasuk menjadi pengusaha dan eksportir. Langkah itu diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan dan agar lebih banyak dinikmati oleh masyarakat desa. Demikian Mina Muaki waktu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at @RRI_BandarLampung, at Pro2BDL, at BintangRadio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui BintangRadio RRI.id. Mengunggah

Radio dengan lagu pilihan kategori pop putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati Sebe, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.

Morgan, Lestari Merdu, Marcel Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori pop daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

0: Minum lagi nih Kancil Sunyi, ini masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Langsung aja kita angkat lagi teleponnya di 255-112-nya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Oke, dicoba lagi nanti ya. Masih ditunggu juga Minum Wangi di 255-112-nya dan juga di WhatsApp di 08-1172-09885-nya. Gimana hari ini Minum Wangi? Untuk Anda yang punya banyak banget aktivitas ya, apalagi tadi sempat habis panas-panasan dan tentunya cuaca di hari ini, di sore hari ini juga, di siang hari tadi tuh panas luar biasa ya untuk kawasan Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Kali ini kita angkat lagi teleponnya di 255-112-nya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Kenapa ya? Nanti dicoba lagi ya. Dan untuk Anda Minum Wangi di sore hari ini masih ditunggu juga nih di WhatsApp kita ya di 08-1172-09885. Semoga ini ada suaranya. Alhamdulillah ada suaranya ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Eva di Waikanan.
0: Eva di Waikanan. Oke, Eva gimana kabarnya Eva?
1: Baik,
0: iya karena kecil banget suaranya ya. Oke deh Eva, kita punya lagu dangdut yang mau diputar. Ada dari miliknya Hesti Klepek-Klepek dengan Tua-Tua Keladi. Terus juga kita punya Jatuh Bangun dari Megi Z. Sama dari miliknya Evi Tamala dengan Rahasia Cinta.
1: Oh, apa ya? Bisa request ya, Mbak?
0: Apa tuh? Kalau ada nanti diputerin ya. Cuman kita lihat dulu di playlist atau enggaknya.
1: Kalau ada nanti lagunya bercanda aja.
0: Bercanda. Oke, siap ya. Nanti dicari dulu ya. Mau kirim salam gak nih, Eva?
1: Ya, salamnya untuk semuanya aja lah, Mbak. Baru bangun tidur sih.
0: Oh, gitu. Iya deh, siap.
1: Ya, dan itu Bang
0: Pin aja
1: yang lagi masak gitu.
0: Oke, siap deh.
1: Ya.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Eva di Waikanan yang katanya baru bangun tidur. Enak banget ya bisa tidur siang ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada siapa di sana?
2: Aku selamat.
0: Ada Abang Pendi. Gimana kabarnya Bang Pendi?
2: Alhamdulillah.
0: Gimana sehat. Nih? Sehat dong. Gimana di sana? Panas juga enggak?
2: Udah agak mendung sih sore ini, Mas.
0: Udah agak mendung ya. Semoga
2: kalau tadi.
0: Semoga cepat turun hujan ya, Bang ya. Oke deh, Bang Wendy, kita punya lagu yang mau diputar. Ada Tua-Tua Keladi dari Hesti Klepek-Klepek, terus ada Jatuh Bangun dari Megi Z sama Rahasia Cinta dari Evi Tamala.
2: Ya, ikut saja kalau lagu.
0: Boleh. Mau kirim salam buat siapa nih?
2: Salamnya buat Bosnen ya, sama Edo ya. Sama Topan Dajarwo ya, sama Bang Hamza Yusuf di Jambi ya. Sama Julia ya di Bangka Belitung ya. Nah, terus buat Bang ini siapa, Bang Narawi ya. Sama ini Minanwati ya, sama Nabila ya di Oleni ya, sama

0: Wah Putri ya sama Udonya ya, terus buat siapa lagi ya? Ya ini ya di Keniling sama Mbak Heninya, terus buat Mama ini apa Bunda Bunda ini Bunda Bunda Samba di Lampung Timur ya sama Bunda ini Bunda siapa itu Bunda Nai ya di Wekandis ya sama Bunda Japir ya, terus buat Rara di Gedung Air ya, terus buat semuanya aja lah.
1: Semuanya aja, oke, siap.
0: Kasih waktunya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Pendi yang merekotan di sore hari ini. Dan masih ditunggu kembali untuk Anda, Minang Mulki di 255112 dan juga di WhatsApp di 08 1172 09 885 nya. Gimana hari ini? Untuk Anda, Minang Mulki yang hari ini kayaknya gak ngapa-ngapain, lagi santai-santai aja ya, ataupun lagi capek baru selesai aktivitas, semoga lagu-lagu dangdut yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini juga bisa apa ya mengobati rasa capeknya ya. Halo, assalamualaikum. Kali ini kita angkat dulu telepon ya dari WhatsApp Minamuaki ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Gimana
2: apa kabar Nona?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana Amin. Kabarnya Bang?
2: Alhamdulillah sehat, panas giang-giang.
1: Ih, sama ya, di sini juga panas banget nih Bang Irin ya. Oke deh Bang Irin, kita punya lagu yang mau diputer. Nanti coba dipilih ya Bang ya. Ada Matua Keladi Bang, dari miliknya Hesti Kelepek-Kelepek. Terus juga kita punya Jatuh Bangun dari Megizet, sama Rahasia Cinta dari Evita Mala.
2: Rahasia Cinta aja lah ya.
1: Boleh, mungkin salam gak
2: nih? Salam-salam ya. Abang Pendi baru turun tadi ya.
1: Iya.
2: Ya. Bende ya, buat Om Bende Bukit Pelatun ya, ya. Sama Bunda Samba, Ibu Ros Kedamaian, Ibu Putri sama Udo, Rara di Gedung Air, gak lupa juga ya. Sama Amir ya, Mbah Jarwo, Bahrin, Topan, Edo, Alpin Bolo-Bolo ya. Zaini di Kemiling, Bang Doris Londi Raja Basa ya. Amham di Kasim Sewu, Jamlo Kakak Agung ya, gak lupa juga. Bang Darman ya, sama Romli, JK ya. Terima ya, Abdullah orang ganteng ya, nggak lupa juga ya, sama Bang Suksua nggak lupa juga ya, sama Acibi, sama Nabila ya, sama Firmanto ya, sama Datuk Atin nggak lupa juga ya, sama ini Minanwati di Serangson ya, buat semuanya aja lah ya, Senen sama Nurdin nggak lupa juga ya, juga saat selalu ya, ya semuanya aja lah ya, terima kasih Nona,
1: terima kasih,
2: pulang hati-hati ya, jaga kesehatan,
1: terima kasih,
2: assalamualaikum,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Irin di Gunung Batu yang udah ikutan di kesempatan sore hari ini ya, dan untuk Anda juga Mina Mualki masih ditunggu di 255112 dan juga di WhatsApp di 08 1172 09 885 nya ya. Nah kali ini kita rehatan dulu ya Mina Mualki, sambil nungguin Mina Mualki untuk ikutan lagi ya di sore hari ini, dan kita ketemu dulu dengan lagu kali ini ada dari miliknya Hesti Kelepek-Kelepek, Tua Tua Keladi.

0: Dua, bangi do olahraga di pekon kejiwa, udaranya sejuk. Ya ampun, teliu mana di kebunnya Susi. Subur-subur sih, kita se-RT juga pandai ki Susi nasiuk.
1: Sapa muni, jam masih lapah-lapah di kebun tipun kena yo. Tapi jam agak ngemaling ada kodo. Agak kepaya,
0: paya itu. Dua, astaga ya Allah, sitan kemawasan. Susi api lah sini, kusin bebu-bebu lah sinyak lagi lari pagi cari bebu-bebu lah weh.
1: Ya Allah, Medi, hati ini ku Medi nyaki rumah Medi. Lain pai, api gue mau mulai tegak-tegak makai selubut di kebunku. Ya kapan ya wasan sekap, kapan ya aku kok maling no?
0: Maling api mau nilai Susi, ya Allah nyanji lagi lari paginya makai jinyin, pudak koma, kama. Terus juga nyak KB kena debu pelu Susi, gantanya lagi musim kemarau, ih.
1: Ya Allah, mula ni lagi agak olahraga. So ladang olahraga di kebun ni hulun. Jadi kan salah sakanya penyana aku ni kok aku ketiput ko.
0: Memang ni kena Susi busuk hati ja tumbai-tumbai Susi. Timput luni kemetot mak jelas kena muat kini agak maling-maling timput.
1: Ya, nak pandai lah mula ya luni kemetot dan lalu kemahau Susi ya.
2: Awas ni kos, ni kos, ni kos.
3: Musim kemarau seringkali membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, terutama jika tidak diantisipasi dengan baik. Ada beberapa tips kesehatan yang dapat kita praktekkan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran seluruh anggota keluarga di musim kemarau. Yang pertama, jaga tubuh tetap terhidrasi, jaga daya tahan tubuh, waspada paparan debu dan polusi udara, dan yang terakhir, vaksin influenza.
4: RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video

Ah, lupakanmu. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Ati Sebe, risau. Raisa, Bila, It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Mahal ini, bau.

0: teh hijau. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian Alama, Wijaya 80, terakhir kali. Afgan Lestari Merdu, Marcel Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, terbaik. Kategori pop daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir-kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik-cik Periu, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa.

Minda mau ngindahkan sesu ini. Sampai di sini perjumpaan kita dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda Minda Mualki yang sudah ikut bergabung sore hari ini bersama kami. Dan selanjutnya kami juga masih akan terus menemani kebersamaan kita di Helauni Debihani untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Kamis 27 Agustus 2026 nya. Dan tentunya Minda Mualki, kami juga akan menemani kebersamaan kita Minda Mualki, kita semua di sore hari ini dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh Indonesia, seluruh daerah di Indonesia, dan juga rangkaian informasi yang masih mewarnai kebersamaan kita sore hari ini.

0: Selamat pagi Bu Bidan.
1: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Loh, itu anaknya kenapa nangis?
0: Aduh Bu, tolongin dong. Ini, maaf ya Bu Bidan, anak saya rewel sejak semalam.
1: Loh, kok anaknya ini kenapa anaknya kurus sekali ya Bu ya?
0: Aduh, emang kenapa Bu kalau kurus begini Bu?
1: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
0: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting? Emangnya stunting itu apa Bu Bidan?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.

Minum Wangi dari Kaca Sunyi ini kembali kami hadirkan Wakca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di sore hari ini masih kami kutip dari rri.co.id. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wakil Mendigi Nizar Patria mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan sekitar 12 juta talenta digital hingga 2030. Tujuannya untuk menjaga keberlanjutan ekonomi digital nasional yang menjadi tantangan di tengah pesatnya pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI. Menurutnya, informasi transformasi digital telah mengubah cara orang menjalankan aktivitas ekonomi, termasuk di sektor jasa keuangan. Ia menyebutkan pemanfaatan AI tidak lagi sekedar wacana masa depan, tapi telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. World Economic Forum atau WEF memproyeksikan hampir 39% potensi kerja saat ini akan berubah dalam 5 tahun ke depan. Informasi selanjutnya di sore hari ini, Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat penanganan kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan. Penanganan dilakukan melalui distribusi air bersih serta pengerahan personel dan peralatan pemadam untuk mengendalikan kebakaran. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan bahwa kesiapan menghadapi kekeringan dan karhutla diperkuat melalui koordinasi lintas sektor. Upaya tersebut juga dilakukan dengan mengoptimalkan infrastruktur dan sumber daya pendukung sesuai dengan kebutuhan penanganan di lapangan. Demikian Minum Wagi, Wakca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
0: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah. Termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta. Karena Jogja istimewa. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

Fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Nenggelis dari tanah Pasundan ya, buat yang gelis-gelis ya, yang sore hari ini mungkin udah mandi atau juga yang baru saja selesai nih untuk menyiapkan menu makan malamnya ya, yang sudah di prepare gitu dari sekarang. Nah, kali ini untuk Anda minum lagi yang lagi di jalan juga, mungkin di sore hari ini yang pengen cepat-cepat pulang gitu ya, pengen cepat-cepat ketemu keluarga tercinta di rumah ya, hati-hati di kendaraan di jalan, dan tentunya minum lagi. Untuk minum lagi, kami juga masih akan hadir menemani kebersamaan kita ya. Dan untuk Anda yang juga mungkin akhir-akhir ini juga sengaja pilih-pilih makanan untuk cari makanan yang sehat ya, salah satunya adalah makanan-makanan fermentasi. Nah, minum lagi, tempe dan tape selama ini kita kenal sebagai makanan fermentasi khas Indonesia. Padahal banyak banget makanan fermentasi tradisional lain yang jarang dikenal masyarakat luas. Jadi makanan fermentasi tradisional ini umumnya memanfaatkan bahan pangan lokal yang mudah ditemukan masyarakat setempat. Beberapa ada seperti growol dan juga gatot dari Yogyakarta, ada tempoyak dari Sumatera, dan bekasam dan wadi dari Kalimantan. Ya, banyak banget sebenarnya di Minamuaki ya, makanan-makanan fermentasi yang ternyata juga berbagai daerah di Indonesia juga punya banyak banget ya. Dan tentunya Minamuaki, masyarakat Indonesia juga harus mendukung ya pelestarian panganan tradisional tersebut, dan tentunya minum lagi agar tidak hilang dari generasi mendatang. Kami masih terus menemani kebersamaan kita, masih dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh daerah di Indonesia yang juga nanti kami akan ajak Anda minum lagi sebelum nanti bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian Suci Al-Quran. Kami juga akan hadir dengan rangkaian ada Islami. Jangan kemana-mana, masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita, masih di Klauni Debihani.

0: Saus, ada musuh satu kami, Mbak. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, ya rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh. Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam, langkah disambut hangat dengan budaya lokal, dan

gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap

0: biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan empuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Alaya, Yusa. Kiri kanan lubang unyin. Mengedok silau kepa lewat mobil kukuh dini.
2: Iyuyo, pakasa ku saka sakang layan dini aji mulus nihan. Maka jika matikilaman lubang kepapakang ni kebau mubang di jajo.
1: Jida, keserakahan manusia di sebuah keji. Nyepo untung tenggalan mak mekeku alam.
2: Boleh api munih mulai dengkut nyala-nyala ku manusia monek.
1: Lain kena, kayu ditebang, segala macam ditebang. Tapi mahagat yang nanam kayu.
2: Iyo monek yo. Anja dah ngebane. Uli ni kayu di tuwak-tuwaktan siya lah. Mulai ya labung sampai lubang-lubang gua keji. Mulai ni tenom medik. Kini nakamot gua keji. Baca kam nanam kayu gantaso. Kam la hal-hal sepele lah. Timulai kam jahadam ni lamban na kam. Kam nanam kayu. Ya kam nanam-nanam buah-buah na lah. Mungkin nanam batang ni kam but kodo atau batang mangga kodo.
1: Allah. Layani si Allah. Ya Allah lo nyesolnya kan dija si.
3: Pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Akarnya bisa membantu menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir. Pohon juga menjaga kesuburan tanah, menghasilkan oksigen, serta membuat lingkungan lebih sejuk dan sehat. Menanam pohon hari ini berarti menjaga bumi untuk masa depan. Mari hijaukan lingkungan demi kehidupan yang lebih baik.

0: kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

Minta Uang Kini Kang Jo Sunyi ini selanjutnya kembali kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran menjelang dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Allah lawi, mati kak sedop-sedop menu di jajo. Aduh, buat pekasem, buat pindang, buat mune cubi. Ayah aku coba pay kuah cubiknya yo. Allah, sedop nih.
2: Ikhus tak lagi kuah cubi na susi. Bangi nih haniku mengandi jangan bangi keji. Mak mikir nih ku menari di atas penderitaan orang lain.
1: Tapi munih mulah katong di jala. Api pepe sengaja mau katong meni jala.
2: Hutangmu, hutangmu banyak hutangmu.
1: Nah masalah hutang meni sang unjak nambil kakawan. Iku kutunggu-tunggunya kan banyak hutang. Tapi niku mak katong. Pakai katana niku katong. Jangan salah ku lagi. Sepertinya kedua niat akan banyak hutang nyaman niku.
2: Tanggung jawab niku sa. Tanggung jawab kenyak ku katong. Segok ku duit lain pemenganan ku keji niku.
1: Lihat toko nganek sebangik moneh. Nah karena monehnya banyak hutang nyaman niku. Ya tapi salahnya kudu nyatok nganek tenang.
2: Salah. Banyak pay hutang. Ampai nganek si bangi.
1: Alah, ngutang kacau tidak tembok lala niku.
2: Sebar kau niku dijanji menong. Sebar kau niku jadi liom niku.
1: Nikah ni maknya ngutang.
2: Banyak hutang sahulin. Banyak
1: lagi.
0: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.

0: istri cantik dan solehah. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Ih, debu ada di mana-mana. Jadi susah napasnya.
1: Makanya, kamu tuh harus rajin bersih-bersih rumah supaya gak banyak debu.

gandeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi

like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.

0: itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila. Ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.
1: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
2: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Ma.
2: Kalau bertemu di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Ma.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
0: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.
0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

Bidang wangi di tengah ketidakpastian ekonomi dan melesunya daya beli. Ada fenomena unik yang justru terlihat di pusat perbelanjaan maupun di kedai kopi kekinian, yaitu antrean pembeli tetap mengular, mall terlihat ramai, dan tren frugal living seolah kontras dengan pemandangan sehari-hari. Kenapa sih kedua hal yang tampak bertolak belakang ini bisa terjadi bersamaan? Nah, dalam ilmu ekonomi, kondisi ini dikenal sebagai teori lipstick effect. Jadi lipstick effect ini, Mina Muaki, adalah fenomena ekonomi di mana konsumen tetap memilih untuk berbelanja produk barang atau jasa mewah berskala kecil saat kondisi keuangan mereka sedang sulit atau sedang krisis ekonomi terjadi. Nah, ketika seseorang tidak mampu membeli aset atau barang mewah yang bernilai tinggi, kayak mobil baru, rumah, ataupun liburan ke luar negeri, mereka itu mengalihkan pemenuhan pada barang-barang yang hiburan, yang lebih terjangkau, membeli segelas kopi kekinian misalnya ya, atau lipstick baru, atau sekedar makan enak di mall adalah menjadi bentuk self-reward atau penghargaan untuk diri sendiri. Ataupun ini bisa dikatakan sebagai penghiburan instan agar tetap merasa sejahtera di tengah tekanan finansial. Meskipun fenomena ini tergolong manusiawi untuk menjaga kesehatan mental dan memberi rasa senang sementara, namun pakar keuangan mengingatkan adanya bahaya terselubung, terutama bila kebutuhan hiburan tersebut dipaksakan melalui fitur pembayaran tunda atau pay later. Jadi konsumsi impulsif berulang-ulang ya untuk hal-hal kecil yang dibayar menggunakan skema utang digital dapat menumpuk tanpa disadari. Nah, bunga dan biaya layanan yang terakumulasi itu berpotensi mengganggu stabilitas keuangan dalam jangka yang panjang. Menyenangkan diri sendiri saat stres pastinya gak dilarang ya Mina Muaki ya, tapi kita juga harus tahu nih mengelola skala prioritas tetap menjadi kunci utama. Nah, langkah bijak yang bisa dilakukan adalah mengalokasikan anggaran khusus atau pos hiburan dalam jumlah terbatas dari pendapatan bulanan. Dengan seperti itu kita juga bisa menikmati momen santai tanpa harus mengorbankan dana darurat atau kita terjebak nih dalam lingkaran utang konsumtif.

Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni.

kepot, tapai, dan lain-lain. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal berupa nemui nyimah, yakni silaturahmi, nengah nyampoh, yakni kebersamaan, serta sakai sembayan, yakni gotong royong.

0: bisa pagawo. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat mone kay Haji Ahmad Hanafia. Alam sa sapa? Alam sa ratu prawira negara. Anak kan jak Lampung lah, Met. Apa mone mone ni ko anak pandai mo Rafi Ahmad jemaat Halilintar. Do. Tiapa lo kemone nama-nama pahlawan kam jak Lampung jo. Tian nom perjasanihan Medi.
1: Na uli indu mone mak pernah lu di TV sih gantan jisa. Jadi mak hafalnya. Oh do yo holon tuhannya harus tanggung jawab juga yang ni pandai anak. Apalagi di bulan Agustus kerja. Aduh liom niatnya jadi holon tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
3: Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
4: TTS apaan?
3: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
4: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
3: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
4: Sultan Ageng Tirtayasa.
3: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
4: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
3: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
4: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
3: Oh iya, hehehe.
4: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.
1: Video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi.

0: Sari berita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya. Selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka, mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain sudah bergerak, Pak. Karena datanya semuanya di server Kemendagri di pusat, Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kem-kem pengungsi sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak bencana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
4: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempas kan rumah tuh, jadi semuanya hilang, ya terima kasih.

magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176.000 atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugeng Devandi LRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara Kick Off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh. Nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan Undang-Undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir, yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Para muslimis agama
4: sensi dengan
3: pimpinan DPR menghasilkan rancangan Undang-Undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jelas siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum saya sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH. Nah, itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Pak Gatot, sampaikan dulu Pak Gatot.
4: Ya Pak, ada yang mau disampaikan dikit
3: Pak.
4: Pak, terkait moge itu benar Pak buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
5: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
4: Iya. Apa benar Pak?
5: Bapak kenapa naruh?
4: Ngomong aja Pak, ngomong aja Pak.
5: Pak, Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
4: Iya Pak.
5: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
4: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau distorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anne Kusuma.
6: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqah Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045. Dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
7: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum, kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
6: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha, menilai bahwa halogan tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
8: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun namanya motif belajar anak-anak ya dalam konteks modal. Karena dari dua kriteria ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal. Dari sisi skill dan sebagainya itu. Komdiki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas. Utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
6: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugusua, melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai, di samping itu perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, satu, menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. Dua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 Pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSI 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSI 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSI 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumen.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini mutualisme, ini kita branding bersama Persela yang sponsornya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya

0: saya lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal-hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk membeli target dari manajemen.
1: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pratita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Rakim melaporkan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Ya, sudah mendengar dimanapun Anda berada, demikian Warta Berita Pro 3 Jakarta. Sudah kita simakkan bersama-sama dan saat ini mengantarkan kita ke pukul 19 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Waikanan malam ini untuk edisi Kamis 27 Agustus 2026, kami akan bergabung ke Pro 2 Bandar Lampung untuk mengikuti rangkaian program Pro 2 Bandar Lampung. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami dan selamat mengikuti.

0: masih di MLC Music Live Chat. Dan barusan lo denger satu lagu terbaru dari Bani, ada Jaga Jaga. Widih.
1: Yes.
0: Bro, gue dengerin lagu ini romantis banget sih. Jujur jauh banget sama idola kan.
1: Udah ada ini nih. Gue jadi sedih nih.
0: Aduh. Kenapa emang bro? Emang ini apa maksudnya mengandung unsur-unsur bawang apa gimana yang bikin nangis deh?
1: Ya soalnya kalau kebetulan kemarin tuh gue bikin video reaction ke beberapa teman-teman gitu yang memang couple, mereka tuh couple dan karena lagu ini memang apa ya, emang gue terinspirasi dari istri gue gitu gue bikin, jadi memang liriknya juga apa ya, kayak kehidupan sehari-hari yang mana kita masih berduaan kan.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi gue kayak interview beberapa teman-teman couple yang kebetulan masih berduaan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Ada dua teman gue yang sampai nangis tuh.
0: Oh ya?
1: Udah ada di Instagram gue tuh ya, kayak sampai nangis. Dan ada lagi kayak sedih gitu, kayak merasa sedih karena ini memang apa ya, kayak buat beberapa couple tuh jarang banget dibicarain gitu masalah ini, karena kan ini hal yang tabu kan, kayak kalau gua besok nggak ada, lu nanti ini kayak pasti kan pasangannya kayak ih ngomong apaan sih, cubit dia bilang gitu kan. Biasanya gitu kayak,
0: jadi
1: hal yang tabu lah, hal yang tabu gitu buat dibicarain, padahal menurut gua nggak apa-apa, kayak ya kita nggak ada yang tahu nih sejam lagi tiba-tiba gua makan Indomie 3 bungkus.
0: Bener.
1: Gitu. Oh, beda. Bener lagi. Enggak, maksudnya tiba-tiba tuh benar-benar udah ya amit-amit gitu ya, lagi-lagi agen asuransi amit-amit kalau kenapa-napa sejam kemudian enggak ada yang tahu gitu.
0: Iya,
1: bener. Perlu video brolin.
0: Oke, tapi berarti lu sama istri lu hal-hal seperti ini tuh pernah lu obrolin pasti ya?
1: Pernah sih beberapa kali, kayak terutama istri gue tuh kayak kayak merasa kalau misalnya gue nggak ada, lu tuh harus bisa ini ya, maksudnya gue kan lumayan ya musisi gitu ya, musisi tuh kayak hal-hal yang berhubungan dengan waktu, gue suka telat lah atau kayak santai banget gitu. Nah, istri gue tuh kayak kalau misalnya gue nggak ada, lu jangan terlalu santai gitu ya, gitu, karena ya nanti gak ada yang ngingetin lu lagi gitu.
0: Bener. Iya sih. Bahkan tadi ada di liriknya kayak jangan lupa ngasih makan kucing gitu kan.
1: That's what I'm talking about.
0: Iya.
1: Karena kebetulan di rumah gue ini udah kayak semi shelter sih. Jadi 24 kucing.
0: Bener.
1: Kebetulan kita cat rescuer gitulah. Jadi itu hal-hal yang apa ya, kayak ngasih makan kucing, walaupun sekarang sih udah ada mbak, jadi yang ngasih makan kucing mbak gitu.
0: Oke, berarti lagu Jaga-Jaga ini inspirasinya dari istri gitu ya?
1: Iya sih,
0: dari istri ya.
1: Emang dari gua.
0: Berarti bukan bukan ini ya, tokoh inspiratif seperti si Ucil Tuyul yang suka melawan kalau kata Elan.
1: Elan nih, gara-gara semalam kita ngomongin Ucil sama Mbak Yul.
0: Tahu mana sih Lelan? Astaga. Bener. Oke, balik lagi ngomong ke judulnya nih, Jaga-Jaga.
1: Kak Titi, halo Kak Titi.
0: Oh ya, ada Kak Titi, ada Uza juga, halo, ada Uza. Dindin. Ya, rame ya pokoknya ya.
1: Yes.
0: Balik lagi ngomongin soal Jaga-Jaga nih. Nah, kenapa akhirnya dipilih kata Jaga-Jaga?
1: Ini juga lucu sih. Karena pas awalnya memang langsung jaga-jaga gitu kan. Ya udah jaga-jaga aja deh.
0: Okay.
1: Dan fun fact-nya lagi, lagu ini tuh harusnya gue sempat brainstorming lah sama Mbak Enda sama Mas Esa, kira-kira kapan ya nih lagu rilisnya. Tadinya mau September.
0: Oke.
1: Cuman kata Mbak Enda, udahlah Agustus aja. Gitu, karena bukan bermaksud riding the wave ya, cuman kan Agustus tuh identik dengan demo, which is hari ini, makanya kenapa gue ada di sini dan edit ada di studio gitu, karena harusnya tadinya gue mau kesana.
0: Bener.
1: Cuma pas gue ngobrol gitu, wah sama Mas Oza, wih besok kan demo, ntar mana itu deket banget, enggak deket banget sih, cuma maksudnya di istana
0: melewati
1: gitulah.
0: Iya.
1: Mbak Enda bilang ya udah pas Agustus aja biar kan jaga-jaga dipikir ada apaan gitu kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Dan lucunya jadi hamin berapa gitu gue sempet nulis tuh jaga-jaga 21 Agustus 2026. Gue cuma nulis gitu doang tuh di note Instagram gue. Dan ada yang reply, "Wah, Bang, ada apa, Bang? Di tanggal 21 Agustus ada penglihatan apa?" Dipikir mau ada demo beneran. Asli. Dan yang apa yang leh nanya itu tuh ada 3 orang gitu.
0: Buset.
1: Kenapa, Bro? Tanggal 21 mau ada, lu ada penglihatan apa? Nah, padahal kagak, gue bilang gua mau rilis lagu judulnya Jaga-Jaga. Gitu, akhirnya itu yang gue mau cerita tadi.
0: Iya.
1: Kenapa jaga-jaga itu karena itu.
0: Bener-bener. Ini emang kayaknya pembawa konspirasi nih kayaknya nih.
1: Makanya di satu sisi anjir gitu. Dipikir gue untung gak jadi 21 Agustus jadinya hari.
0: Iya, bener-bener.
1: Padahal maksudnya gue mau rilis single kedua judulnya Jaga-Jaga gitu.
0: Bener-bener. Tapi kalau ngelihat dari judulnya sama apanya ya, kayak isi dari lagunya tuh cukup apa ya, kayak sebenarnya kalau gue kayak nggak terlalu kegambar gitu dari si Jaga-Jaga ini ngomongin apa.
1: Yes.
0: Ya kan, karena ternyata sebenarnya makna dari lagu ini tuh sedip itu kan.
1: Yes, bener banget. Iya gitu, hal yang simple banget sih, Jaga-Jaga. Jika nanti gue nggak ada, jangan sesali semua tuh, maksudnya jangan berlarut-larut gitu. Terus jalani hidup kayak apa adanya aja gitu sih.
0: Benar-benar. Iya, balik lagi kita manusia ya kan. Gak tahu kapan waktunya tiba gitu kan.
1: Benar banget.
0: Jadi harus berjaga-jaga. Alright, dari tadi kan disebut Mas Reza sama Mbak Endah ya. Mereka apa nih di lagu ini sebagai apa nih, ngebantu Bani dalam hal apa nih berarti?
1: Yes, jadi lagi-lagi Mas Reza sebagai produser di lagu yang pertama tuh, single pertama Idola sama yang kedua ini Jaga-Jaga. Jadi memang ini adalah rangkaian, si Idola sama Jaga-Jaga ini adalah rangkaian dari si Bani ini untuk menuju EP-nya.
0: Oke.
1: Rencananya seperti itu. Dan bersama co-producer-nya, which is Mbak Endah Widyastuti. Yes, jadi apa ya, mereka lah yang menjaga musiknya Bani lah, biar sesuai dengan apa yang gua pengen.
0: Benar. Tapi kan di kalau dari sisi apa ya, segi musiknya gitu kan, di lagu ini juga beda banget kan sama si Idola gitu kan. Tapi emang dari awal aransemen dirancang bakal seperti ini kah, atau gimana tuh perkembangannya?
1: Nah, yes. Jadi waktu gua kasih denger demonya pertama kali ke Mas Reza gitu, dia langsung, "Wah, ini harus ada pianonya sih." Gitu. Harus ada sound pianonya sih. Dan kalau yang kemarin kan memang beberapa musik tuh, semua musik kayak keyboard, drum, sama bass itu yang main Mas Reza tuh, yang ngetik.
0: Yeah.
1: Kalau gitar akustik kan gue tuh yang Idola. Nah, yang kedua ini benar-benar musisi yang emang ya kita coba explore, teman-teman musisi di piano tuh ada si Redinka Nahumuri, itu adalah keyboardnya For Revenge tuh. Sekarang terus di situ ada bunyi apa, tanjidornya ya, ada bunyi apa,
0: trompet atau apa, trompet. Terlalu petawi mas, tanjidor ya. Mas
1: iya, tanjidornya atun tuh. Nonton apa, trompetnya kedisinya, trompetnya tuh si Bintang Raga, which is dia adalah trompeternya Dewa 19 tuh. Sekarang kalau live tuh pasti bareng Bintang. Terus di drumnya ada Samuel Paul Gerald gitu. Nah, Samuel Paul Gerald ini lumayan, dia session drummer beberapa musisi-musisi kiri lah. Asli. Itu si PG, panggilannya PG.
0: PG, ya,
1: musisi inilah yang membantu si Jaga-Jaga ini. Kalau yang main bass ya nggak perlu asik disebutin lah ya.
0: Ada aramnya. Oke, berarti
1: main bass gua.
0: Berarti lu di lagu ini malah main bass nih.
1: Yes, jadi Mas Reza bilang kayak, tadinya gue mau bilang saya aja deh yang ngisi lagi, bilang jangan Ban, kalau ini harus lu. That's why makanya ada solo bassnya juga di situ. Jadi di tengah-tengahnya tuh interlude ada kayak solo bass sambil sketching gitu.
0: Benar-benar.
1: Gitu-gitu. Oh, memang Tompi doang. Gue juga bisa. Second up happy.
0: Aduh, gak usah di personet mas. Gak usah di personet mas.
1: Sorry.
0: Oke, okay. Tapi berarti kalau di Idola kan juga ada apa ya, bagian-bagian solonya kayak gitu kan?
1: Betul.
0: Berarti
1: betul.
0: Tetap mempertahankan si apa ya bahasanya, format itu berarti.
1: Nah, sebenarnya ini nggak di apa istilahnya, nggak di
0: sengaja.
1: Nggak janji ya, nggak disengaja kayak. Kayaknya kalau di tengah-tengah itu pun iseng tuh, solo bass itu tadinya nggak ada, gue nggak kepikiran sama sekali akan ada solo bass di situ. Jadi tiba-tiba Mas Reza pas gue lagi take bass bilang, coba lu isi solo bass man, iseng gitu. Gue langsung pusing. karena menurut gue solo bass itu terutama di sebuah lagu ya, maksudnya nggak segampang ketika lu ngejam misalnya lagi jamming aja sama musisi-musisi terus lu solo bass. Itu beda banget sama lu ngisi solo bass di lagu yang akan ada terus lamanya gitu kan, dan didengar orang. Jadi kayak setidaknya harus ada sesuatu yang apa ya, sesuatu yang gak biasa lah. Ibaratnya kayak gitu sih.
0: Iya, biasa. Asik, tapi jadilah ya, akhirnya
1: puji Tuhan jadilah si jaga-jaga itu.
0: Asik, benar. Tapi gimana istri lo denger lagu ini, tanggapannya gimana nih?
1: Nah ini nih, jujur aja istri gue pas denger lagu ini biasa aja. Jadi gue tuh kayak berharap dia kayak sedih apa gitu, kagak katanya. Ini gue, ini lagu buat lo nih. Mas Bada, iya bagus.
0: Wow. Minimal kayak, gitu ya.
1: Iya, gue berharap kayak apa kayak gitu. Jangan bikin lagu gitu kayak teman-teman kan gitu. Lagu dia mah kagak, biasa aja.
0: Biasa aja, bener.
1: Enggak apa-apa, yang penting bulanan jangan kurang. Poinnya itu. Mau lu pesen jaga-jaga kayak apa-apa. Kalau bulanan lu kurang, baru gue
0: kagak lu jaga gue.
1: Iya.
0: Gitu. Padahal enggak, itu istri lu gengsi aja mungkin gitu kan.
1: Iya sih, gue menduga dia gengsi depan gue.
0: Asik. Padahal dengerin terus tuh kayaknya tuh.
1: Gitu.
0: Ini sekarang lagi dengerin.
1: Enggak juga sih. Kagak juga dia enggak ada. Itulah makanya gue bilang gue tuh susah untuk, bukan susah cuman kayak
0: Otomatis
1: sulit lah kita, karena memang bukan berarti berantem mulu, nggak, cuma kayak hal-hal yang cheesy gitu tuh kita kayak gitulah intinya. Cuma padahal apa ya, kayak saling sayang tanpa harus ngasih tahu gitu. Cuman kayak hal-hal yang
0: romantis yang
1: simpel
0: gitu,
1: kayak gitu. Iya, yang romantis kayak gue misalnya manggung di mana pas lagi dia nggak ikut pasti udah makan gitu.
0: Perhatian kecil apa, itu ya, benar-benar. Oke, terakhir deh, mungkin dari Bani ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Yes, buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih banyak kalau misalnya ada yang dengerin malam ini, mungkin bisa dengerin lagu Jaga-Jaga. Kalau bisa banget, nggak harus sama pasangan, bisa sama anak, bisa sama orang yang tayangin, dengerin lagu ini, terus lu dalami makna dari lagunya, liriknya, bahwa ya nggak ada salahnya lu ngasih tahu ke pasangan lu jaga-jaga. Kalau misalnya gue udah nggak ada, ya pesan-pesan apapun yang pengen lu sampein, dan jangan lupa dengerin lagu Jaga-Jaga di semua digital platforms. Udah ada juga official video liriknya.
0: Asik. Ditonton di mana tuh?
1: YouTube channel Ibrani Pandean.
0: Oke.
1: Ini backgroundnya kayak gini nih.
0: Asik.
1: Karena memang itu gue bikinnya di sini.
0: Oh iya.
1: Di sini.
0: Oke.
1: Yoi. Jadi lagi-lagi Mas Reza tuh konsepnya. Jadi dia bilang, daripada bikin ribet-ribet dah, lu lagi di rumah kan. Gitu. Nih lu kasih kamera, lu sambil megang bass. Ya udah, terjadilah itu. Official video liriknya udah ada. Gitu. Dan yang punya sosial media, TikTok, Instagram, YouTube. Kalau ada momen-momen bersama pasangan-pasangannya, momen bersama pasangannya, boleh. Iya, pasangan-pasangannya banyak dong. Boleh jadiin lagu back sound lagu jaga-jaga ini.
0: Betul gitu. Sekali ya. Dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Itu yang penting.
0: Asoy sekali. Terima kasih Bang Bani. Gokil.
1: Sama-sama.
0: Mau nyanyiin langsung kan nih?
1: Boleh nih, ini gue udah megang gitar
0: sebenernya. Asik. Gitar ku petik, bass ku betot.
1: Aduh. Ada nih.
0: Oh ada ya.
1: Ada.
0: Oke.
1: Okay. Musisi okay. Nih, musisi.
0: Asik, musisiong.
1: Musisiong ini.
0: Oke, habis ini bakal Bani bawa-bawain. Jadi tempat produknya, terima kasih. Ya udah seru-seruan.
1: Yes.
0: Pokoknya jangan lupa buat dengerin lagunya Jaga-Jaga di semua di SP. Official lirik video juga udah bisa ditonton di YouTube-nya Ibrani Pandean. Dan juga bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia tentunya ya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue pamit teman Produ. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia Bani dengan Jaga-Jaga.
1: Yes, kedengeran ya gitar gue.
0: Aman bang.
1: Okay, so this is Jaga-Jaga.

0: jaga-jaga. Lihat videonya.
1: Bari everybody. Thank you Bang Bani.
0: Pindah lagi. Nah, ini dia nih.
1: Thank you.
0: Dadah teman-teman berdua.
2: Music Life Chat.

0: adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
2: ke ibu bumi. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
3: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Kembali Mbak Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam Jumat teman Pro 2. Malam hari ini kamu ditemenin sama gue Dinda Amalia dan
1: Sisi Cecilia yang bakal nemenin kamu selama 2 jam ke depan cuma di Scary Night.
0: Yang tak terlihat selalu ada. Masa sih?

0: masih bareng lagi sama gue, Dinda Amalia dan Sisi Cecilia. Teman produser seperti biasa di hari Kamis malam Jumat ini, di Scary Night. Di segmen pertamanya kita ada mistis or
1: mythos. Oh langsung ya, langsung bahas segmen ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Baik, yang kedua ada apa?
1: Yang kedua ada, kita bakal ada segmen yang seru banget. Ada UGD.
0: Unit, apa tuh UGD?
1: Unit gawat darurat, bukan unit. Itu biasanya ya, itu. Tapi kalau kita di Scary Night itu unit gaib darurat. Okay. Dan terakhir ada apa?
0: Ada yang ketiga, ada teror.
1: Apa teror?
0: Teman horor.
1: Oke, teman horor. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap dengerin kita terus. Cuman di Scary Night yang tak terlihat selalu ada.
2: Yo, what's up? Baby, let's go. Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Oke.
0: Hari
1: kenapa?
0: Ini sorry Dinda, ini kita first time tau siaran bareng. Iya gak sih? Atau gue lupa?
1: Iya sih, pertama.
0: Pertama kan?
1: Jangan terakhir kali lah ya.
0: Enggak.
1: Tapi by the way, teman Pro 2, malam ini kita lagi ada di studio Pro 2 Arena Lampung. Ramai banget nih. Ada tadi teman-teman Sorcha.
0: Iya,
1: halo. Gitu.
0: Mana suaranya? Enggak ada.
1: Enggak
0: semangat banget.
1: Kayaknya kita doang deh.
0: Kayaknya dia, mereka udah capek deh dari sore tadi.
1: Iya, mereka udah ini, ya? Udah siaran gitu. Iya. Tapi sih by the way, malam ini
0: kenapa?
1: Gue salfok banget, lo cantik banget deh hari ini.
0: Masa sih?
1: Serius.
0: Ini gak peres kan? Ini gak disiarin ini aja
1: serius
0: kan?
1: Ini kita gak live TikTok ya? Tapi kalau misalkan live TikTok, nanti teman produser juga bisa lihat kita. Iya. Karena pasti teman produser juga sama nih pikirannya kayak gue. Karena lo cantik banget malam hari ini.
0: Masa?
1: Kayak gue pangling banget gitu lo sih.
0: Aduh, bohong, ini udah terlalu deh.
1: Enggak,
0: tapi makasih by the way.
1: Tapi, ada, satu, tapi lo ada yang baru gak sih hari ini?
0: Gue lagi nyoba make up baru.
1: Oh, make up baru?
0: Yes.
1: Apanya yang baru?
0: Make up baru.
1: Iya, maksud gue kan ada yang baru nih,
0: iya,
1: apanya gitu.
0: New look make up gitu loh. Biasanya gue tuh simple-simple aja kan. Cuman karena mau ketemu lo hari ini, malam ini.
1: Bukan karena mau ketemu Melando.
0: Enggak. Boleh.
1: Iya kan?
0: Iya, mau ketemu semuanya.
1: Iya.
0: Mau siaran, jadi kayak mau yang baru-baru gitu, yang mau new look gitu, freshy-freshy gitu.
1: Tapi lu aura dah tuh. Temen kita tahu aura. Tapi auranya malam ini lu cantik banget.
0: Masa?
1: Jujur. Gak puji gue balik ya? Oh enggak.
0: Sabar, oh, okay. Belum.
1: Oke.
0: Kok kayak NPD gitu, berarti dia gak ikhlas ya gak sih?
1: Gak serius, tapi gue cantik gak?
0: Lu cantik juga.
1: Iya, sih lu.
0: Ini skincare-nya apa kak?
1: Skincare gue? Ertajin.
0: Orang ya kalau ditanya kan air wudu ya teman produser. Ini kok air? By the way, air terjun itu apa sih?
1: Air terjun itu tau gak sih kalau misalkan nyuci beras, tau kan? Nyuci beras tuh kita kan airnya kalau kita nyuci beras apa tuh berasnya? Enggak.
0: Ya, kita nyuci beras airnya
1: kan warna putih tuh. Nah itu sebenarnya itu namanya ertajin. Tapi itu sebenarnya punya manfaat sih.
0: Benar.
1: Apa kita bahas ertajin aja?
0: Jangan, enggak mau. Coba kasih tau dulu kita mau bahas.
1: Oke, makasih ya. Nih kalau teman produ mau lihat TikTok kita, waduh. Mau tahu wajah gua malam hari ini.
0: Kenapa kita ketawa-tawa menggelitik sendiri nih teman produ?
1: Iya. Cantik ya, cantik banget.
0: Yang sebelah kiri.
1: Tapi enggak sih, balik to topic ya tadi kan. Jadi balik to topic, back to topic. Kan lo cantik banget malam hari ini.
0: Iya.
1: Ada lo bilang ada sesuatu yang baru, makeup baru.
0: Yes.
1: Tapi ada yang lain gitu enggak sih?
0: Ada.
1: Apa?
0: Pakai air wudu aja.
1: Oke, masih air wudu. Baik. Oke, air wudu wujudnya atau gini, air tajin gini wujudnya gue gitu maksudnya.
0: Enggak. Apa ya?
1: Apa?
0: Yang baru apa ya? Gue bingung. Enggak sih, gue new look aja.
1: Tapi gue tuh selalu amazed gitu ya. Amazed sama kalau misalkan seseorang gitu ya, misalkan beda dari hari-hari sebelumnya gitu. Misalkan ya cantik, tetap cantik, tapi kayak ada yang beda gitu malam hari ini gitu. Bukan malam hari ini, hari besokannya tuh kayak beda gitu. Apakah?
0: Enggak cuma gue doang kan maksudnya.
1: Iya, bukan
0: lo aja. Kebanyakan ngeliat orang kayak gitu.
1: Apakah benar-benar glow up? Tapi gue kayak FYP gue ya, akhir-akhir ini mulai banyak muncul kayak gue mulai tergoda nih.
0: Gue mulai tahu nih arahnya kemana
1: dengan
0: nih.
1: Dengan hal-hal yang instan gitu loh sih. Ya kayak,
0: jadi ya kayak
1: kita sebut biasanya, aja lah ya, kita inisial.
0: Satu-satu. Oke.
1: Ya, maaf. Tapi boleh, emang gue ngerasanya kayaknya itu jalan tercepat deh menuju Roma, bukan?
0: Memancarkan aura
1: gitu kan,
0: biar supaya terlihat atau kayak biar apa ya?
1: Biar apa?
0: Syaratnya nggak sih biasanya itu?
1: S- syarat-syarat apa sih? Ya nggak tahu sih, gue baru mau sih, baru mau.
3: Enggak,
1: maksudnya tertarik. Maksudnya sering muncul di FYP gitu loh tentang susuk-susuk itu.
3: Oh, jadi pengen
1: gitu
3: mengenal lebih dalam kan
1: susuk bukan, itu kalau misalkan gue bayar lebih kan susuk,
3: bukan yang itu,
1: kembali maksudnya bukan.
3: Itu susuk juga, itu kembalian aja.
1: Iya,
3: bahasa ininya.
1: Iya kan?
3: Kalau susuk kan beda lagi.
1: Benar sih, tapi selain yang cantik-cantik malam hari ini juga ada yang ganteng nih teman Pro 2 ya.
3: Siapa nih?
1: Salah satu partner kita.
3: Yes.
1: Mulando.
3: Oh,
1: ganteng enggak ya?
3: Mulo dibilangin ganteng mul.
1: Makasih enggak.
4: Ganteng si fisip sih, guys.
3: Yang fisip jangan ini ya, jangan
1: maaf
3: beli
1: ya,
3: sendiri ya.
1: Teman-teman fisip ya, kalau misalkan ini mencoreng nama fisip
3: mungkin
1: gitu.
3: Agak geli sendiri nah, dengernya, maafin
1: Wanda. Ya. Gitu. Tapi teman berdua ngomong-ngomongin tentang cantik ya. Jangan kemana-mana karena kita masih terus bakal drama yang lebih seru ya daripada topik yang cantik-cantik ini karena kita akan bahas tentang aura. Talita aura.
3: Bukan, itu teman kita.
1: Kewibawaan, kebijaksanaan apa sih maksudnya?
3: Bukan, pancaran aura.
1: Pancaran aura itu.
3: Sorry banget ya, kenal lagi.
1: Oh, itu. Maksudnya kita akan bahas tentang aura-aura ini di
3: susuk. Susuk persusuk-susukan mungkin ya teman Pro 2. Aduh.
1: Pindah. Iya, jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin kata terus. Karena gue bakal puterin yang cantik-cantik buat kalian. Kamu.

0: Alasi, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

The Night We Met by Lord Huron ya teman Broadway. Ini lagunya misalkan tentang bayang-bayang kebayang-bayang hantu atau masa lalu gitu. Nah, daripada kita kebayang-bayang akan masa lalu, baiknya kita masuk langsung aja ke segmen Miss It.

0: Yeah.
1: Di Mrs. Armita.
0: Mrs. Armita.
1: Sisi dan juga Dinda.
0: Amalia. Yay. Wow. Jadi malam hari ini kita mau bahas apa sih?
2: Kita mau bahas kayak yang kita udah singgung tadi tentang persusuk-susukan.
0: Persusuk-susukan.
2: Yang tentang memancarkan aura-auranya.
1: Aura kalian aura lagi. Enggak ya. Dia kayaknya batuk nanti kalau kita ngomongin terus.
2: Kebijaksanaan.
0: Aura.
2: Mungkin aura
0: Paski
2: itu
0: Braka.
1: Bukan 17 Agustus.
0: Bukan. Tapi ya sih ya, nih gue tuh pernah dengar cerita.
2: Apa
0: katanya toh? Nih teman gue lah, dia tuh teman gue dulu gitu. Emang orangnya tuh kayak punya apa ya,
1: Indra
0: daya tarik yang berbeda.
1: Bukan? Oh, kita ini punya Indra. Sorry.
0: Iya,
1: punya kenapa?
0: Mas Indra, tapi dia punya.
1: Bukan.
0: Enggak. Maksudnya tapi teman gue ini emang kayak punya daya tarik yang beda gitu, kayak kayak apa ya? Enggak cuma cantik gitu, tapi kalau ketemu orang tuh ya orang

0: gampang notice dia gitu.
1: Gampang kayak, eh siapa nih?
0: Eh siapa
1: terus,
0: nih?
1: Terus gitu. Kenapa emang orang-orang pada bilang gitu?
0: Nah katanya ada yang pernah nanya langsung gitulah ke kenalan gue ini.
1: Temen lo ya,
0: kok bisa sih banyak banget orang yang suka sama lo, gampang gitu suka sama lo gitu. Terus dia jawabnya malah bercanda gitu.
1: Kayak
0: ya, ya rahasia lah, rahasia dong gitu.
1: Apa sih dia main-main gitu ya?
0: Kayak apa sih, kan kita mau tahu rahasianya.
1: Kita benar-benar mau tahu gitu. Nih. Lo jangan main-main dong, jangan main-main. Sorry.
0: Bukan dong.
1: Gimana?
0: Iya, tapi kayak sebenarnya antara percaya enggak percaya ya, gue bilang itu kayak ada yang cerita juga kalau misalkan perempuan itu yang kenalan gue ini, kenalannya kenalan temen gue, kenalan gue kenal gak sih sebenarnya? Ya maksudnya kenalan dari temen gue ini pasang sesuatu buat dirinya lebih menarik.
1: Pasang apa tuh? Pasang apa?
0: Pasang apa ya dia?
1: Pasang surut?
0: Pasang lampu kan?
1: Pasang lampu.
0: Enggak, tapi emang dia kayak masang sesuatu gitu loh, kayak benda-benda kecil yang ditanam di bagian tubuh tertentu gitu. Nah yaitu yang sempat kita singgung tadi di awal tuh, susu.
1: Jadi dari situ, maksudnya dari orang-orang tuh, obrolan-obrolan orang yang kayak dia tuh bikin tertarik terus, bikin orang tuh kayak notice dia terus gitu ya. Even pertama kali tuh langsung kayak udah kayak berbinar-binar mungkin matanya ya.
0: Cantik ya. Enggak,
1: udah
0: lewat tadi. Tapi emang beneran itu kayak, emang kayaknya juga sekarang juga masih menjadi suatu kepercayaan di masyarakat gak sih? Kayak tentang susuk ini
1: iya,
0: gitu.
1: Mungkin masyarakat zaman dulu kali ya yang mungkin kayak gitu. Iya gak sih? Atau
0: iya, makanya akhirnya.
1: Tapi gue untuk sekarang ini kayak belum sering dengar lagi tentang susuk ini.
0: Iya, tapi kalau misalnya gue sih percaya ya, jujur percaya. Karena akhir-akhir ini memang FYP gue itu tadi kan, gue bilang FYP gue itu tentang susuk-susuk itulah gitu. Dan kayak ada apa ya, Emang si dukunnya ini promosiin di sosial media gitu loh sih.
1: Emang
0: gitu.
1: Iya?
0: Iya serius. Makanya kayak
1: berarti dia mengikuti perkembangan zaman banget.
0: Jadi mungkin ya, kan sekarang udah serba digital gitu. Mungkin ya bisa lah kita promosiin ke sosmed gitu.
1: Tapi bisa aja gak sih ada faktor lain? Kayak entah dia itu emang tiap ketemu orang tuh emang cheerful, atau sikap dia yang gimana gitu, kan bisa aja.
0: Tapi ya apa ya, gimana ya, tapi bisa aja yang berubah tuh kan bukan mukanya gitu, tapi cara dia ngelihat dirinya sendiri gitu.
1: Oh gitu.
0: Tapi emang beneran juga sih, kayak beneran tuh ada yang, kalau gue lihat ya di sosial media tuh, bendanya tuh bener bener-bener apa ya, ditanam gitu loh.
1: Emang ada yang kayak gitu?
0: Iya, kayak susuk. Kalau kan, kalau lo tau nih ya, gue jelasin sedikit tentang susuk. Susuk itu kan kayak jarum kecil, beneran kecil banget. Dia itu kayak jarum gitu. Tapi jarumnya ini berbahan, bukan berbahan emas. Jadi dia ada macam-macamnya gitu, ada berbahan emas, berbahan tembaga, logam gitu.
1: Tapi bahkan, itu berbahaya nggak sih malah?
0: Tapi ada juga yang berlian gitu. Jadi emang susuk itu tuh sengaja ditanam di bagian area
1: muka, mungkin muka
0: gitu,
1: kayak muka ya,
0: karena kayak jidat, pipi gitu, dagu. Terus bahkan ada juga yang di bibir.
1: Tapi kayaknya itu bikin resiko lagi gak sih? Bikin masalah lagi gak sih? Kan kayak misalnya tadi ada yang titanium gitu-gitu ya, terus dimasukin ke dalam wajah gitu, bisa infeksi gak sih kayak gitu tuh?
0: Tapi kayak, enggak juga sih.
1: Emang
0: sih,
1: aman
0: ya
1: kayak gitu tuh?
0: Ya berdasarkan pengalaman-pengalaman di sekitar yang gue denger juga. Gue apa ya, kayak katanya orang yang pakai susuk ini tuh bahkan bisa sampai hidup ratusan tahun gitu loh sih. Jadi kan kayak sounds menarik gak sih? Dan
1: iya, menurut
0: gue tuh kayak beberapa juga testimoninya ya. Testimoninya emang beneran si susuk ini tuh memperpanjang apa tuh?
1: Umur,
0: usia gitu.
1: Tapi pernah enggak sih kedengeran kayak ada jadi penyakit gitu?
0: Kalau penyakit sih,
1: soalnya yang gue dengar-dengar rata-rata yang umurnya jadi lama atau kayak yang udah tua, dia tuh sembari sambil sakit-sakitan gitu.
0: Tapi masih tetap cantik enggak sih?
1: Oh iya.
0: Dan menurut gue kayak ya ada apa ya, benefitnya sendiri ketika pakai susuk gitu. Apalagi kan susuk itu juga ternyata tuh bukan cuman buat kecantikan teman berdua. Jadi kayak ada untuk ya itu tadi kewibawaan, iya, terus sih, atau bener. Bahkan kayak untuk menarik seseorang tuh dari apa ya, dari cara kita bicara gitu. Jadi bener, ketika kita bicara,
1: oh berarti tuh, susuk itu nggak cuman tentang penampilan?
0: Nggak tentang cuma penampilan, tapi bahkan gue juga dengar kayak ada yang untuk ekonomi juga, kesuksesan juga.
1: Mungkin bisa
0: gitu
1: aja orang-orang senang datangnya dari kerjaan-kerjaannya datang dari situ mungkin.
0: Tapi,
1: ya,
0: tapi mungkin ini se-ekonomi worth it ya. Kayak kayaknya oke deh gitu. Tapi jujur, gue sih setuju-setuju aja ya dengan susuk ini, karena menurut gue juga ya
1: mungkin itu juga udah jadi budaya orang zaman dulu kali ya.
0: Dan kalau misalkan ternyata gue yang gue baca-baca di internet juga ya, ternyata tuh ya susuk ini tuh sama aja kayak benang tanam sekarang gitu loh, kalau
1: tanam benang.
0: Iya kan, tanam benang gitu.
1: Manggilnya susuk itu tanam benang. Tapi gitu, gue kalau tanam benang ya emang udah ada ininya kan. Apa namanya? Perawatannya
0: gitu-gitu tersendiri gitu.
1: Itu kan emang udah teruji ya kalau misalnya tanam benang tuh ada beberapa ada sertifikatnya gitu, dari dokternya mungkin.
0: Iya, mungkin kan gitu, susuk bisa jadi salah satu option ketika nggak bisa tanam benang nih gitu, ya nggak sih?
1: Iya ya, enggak sih, kayaknya enggak deh, gua enggak.
0: Tapi kalau menurut lo gimana susuk ini sih?
1: Kayaknya untuk di zaman sekarang enggak deh buat apa ya? Untuk apa gitu loh?
0: Jadi lo nggak percaya?
1: Nggak percaya
0: dengan susuk
1: kayak
0: ini?
1: Kayak gitu nggak percaya. Kayaknya tuh mungkin tanam benang deh itu, bukan susuk.
0: Bukan susuk.
1: Bukan
0: gitu
1: yang dari mungkin hal-hal gaib gitu. Kayaknya enggak deh itu.
0: Tapi iya kenapa?
1: Iya itu kayak yang real-real aja yang
0: udah real-real aja.
1: Iya begitu.
0: Mungkin yang aku kata lo ya, kalau misalkan dia cantik, mungkin skincare-nya baru.
1: Benar.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Pakai air udu.
1: Terus juga kalau misalnya mungkin aja dia emang orangnya tuh extrovert, jadi kayak di orang-orang sekitarnya itu ada vibe tersendiri.
0: Oh mungkin dia punya komunikasi,
1: benar.
0: Cuma menurut gue tetap oke aja sih kayak. Tapi kan kadang something.
1: Lo kenapa bisa percaya?
0: Enggak, maksud gue kayak misal nih kayak misal kayak gue nih kan gue sebenarnya introvert ya, introvert. Terus kalau gue pasang susuk, tiba-tiba besok gue extrovert dan punya banyak teman, itu worth it gak sih? Kayak
1: bukannya itu dari diri lo sendiri ya kalau misalnya sikap itu?
0: Iya, tapi mungkin kan dari efek si susuk itu kan jadi kan dijampe-jampe dulu tuh.
1: Kayaknya nggak usah deh.
0: Kenapa sih? Tapi gue kayaknya oke deh gitu. Maksudnya nggak apa-apa pakai susuk gitu.
1: Jangan. Kalau lu mau extrovert, kalau lu mau introvert bisa berbaur sama orang lain, itu lebih ke apa sih namanya?
0: Cuman gak instan loh sih.
1: Ya di dunia
0: kan
1: ini gak ada yang instan.
0: Oke, baiklah. Cuma mungkin ya memang
1: itu mitos sih.
0: Menurut mitos mungkin memang ya susuk ini menjadi salah satu apa ya, tipu daya manusia lah ya. Kayak misalkan rayon-rayon perempuan gila gitu.
1: Ya bakal kita gitu.

0: kembali menggelar acara RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026. Dalam rangkaian kegiatan juga ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Yang pertama ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026.
1: Untuk pelaksanaan acaranya akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 4 September tahun 2026 di RRI Bandar Lampung.

0: unit gaib darurat, iya. Teman Pro 2.
1: Saatnya kita apa ya?
0: Bacain cerita-cerita, mungkin keluhan-keluhan ya dari teman Pro 2 yang udah cerita konsul, tadi
1: gitu ya.
0: Iya, di question box kita.
1: Coba ini kan karena konsepnya UGD. Mau coba ya. Tolong pasien, mana pasien kita?
0: Mana pasien ya?
1: Mana pasiennya?
0: Ini kita bacain ya, aja
1: langsung
0: ya.
1: Langsung bacain aja deh, Kak.
0: Dari nomor WhatsApp 0896-3271 sekian. Kita sebut aja namanya Rara ya.
1: Rara.
0: Halo, Kak, kata dia. Jadi waktu itu gue masih SMA, dan gue punya satu tetangga yang menurut gue tuh cantik banget. Bukan cuma cantik sih, tapi kayak wajahnya tuh beda aja gitu. Setiap kali ketemu orang tuh pasti langsung diperhatiin. Nah, waktu itu gue pernah main ke rumahnya karena ada tugas kelompok. Terus pas lagi ngobrol nih, gue gak sengaja lihat di bawah bibirnya tuh kayak ada titik hitam kecil. Mungkin itu tai lalat. Gue kira itu tai lalat. Tapi pas gue tanya, dia malah langsung nutupin bagian itu. Terus dia bilang, terus dia bilang, jangan dipegang ya. Terus ya gue bingung dong, emang kenapa sih cuman titik kecil doang
1: di sini gitu ya, kenapa nggak boleh dipegang gitu,
0: iya.
1: Kan
0: terus beberapa bulan kemudian gue baru dengar dari ibu gue kalau si orang itu tuh katanya pakai susuk. Katanya susuk. Itu alasan itu alasan yang bikin dia jadi kelihatan makin cantik gitu dan gampang menarik perhatian. Gue awalnya sih cuma ketawa aja, kayak gak percaya juga. Tapi beberapa waktu setelah itu, perempuan tersebut tuh sakit. Dan katanya susuknya mau dicabut karena dia udah gak mau pakai lagi. Terus setelah dicabut nih, katanya ceritanya, gue ketemu dia lagi. Dan sumpah wajahnya emang kelihatan beda banget. Kayak biasa aja gitu, gak yang kayak sebelum-sebelumnya. Itu. Terus yang bikin gue makin penasaran nih, katanya setelah susuk itu dicabut, titik hitam kecil di bawah bibirnya itu udah gak ada lagi. Dan sampai sekarang gue gak tahu itu beneran susuk atau bukan. Tapi sejak saat itu gue jadi percaya kalau mungkin memang ada sesuatu yang selama ini disembunyiin di balik cerita tentang susuk.
1: Nah
0: gitu, cerita dari Lara.
1: Jadi si Rara ya?
0: Yes.
1: Rara nih
0: punya tetangga.
1: Menduga lah ya, menduga bahwa tetangganya ini memakai susuk. Cuma kalau menurut gue emang sih pakai susuk sih kalau kata gue.
0: Kenapa?
1: Karena ya aneh aja gitu kan.
0: Tapi mungkin aja itu tuh gak susuk gak sih? Mungkin kayak entah itu telolet atau abis makan.
1: Tapi kan gak mungkin tiba-tiba hilang kan?
0: Kalau ya, misalnya kan? Abis jerawatan tuh kan bisa aja ada prosesnya entar beberapa hari lagi gitu loh.
1: Tapi gak yang... Tapi ya, nih Rara nih kan yang cerita ya.
0: Iya.
1: Rara kalau menurut gue sih, gue setuju sama lo kalau itu susuk. Karena gak mungkin kan, kayak pasti beda nih kayak yang dibilang dia lepas sama dia pas pakai susuk tuh kan pasti beda ya auranya. Ya gak sih?
0: Okay.
1: Kayak mungkin dia kayak hari ini cantik, terus coba deh Rara cek kalau misalkan tetangga lu nih,
0: coba setelah, Rara sekarang ya, rumahnya.
1: Setelah nggak dong.
0: Iya kan ya.
1: Masuk kamarnya.
0: Masuk kamar, jangan.
1: Nah, maksudnya kalau emang
0: kamar mandi.
1: Iya,
0: kok dilanjutin, Ma?
1: Ayo, Ma. Boleh cerita enggak ini?
0: Boleh, sorry
1: maksudnya
0: banget.
1: Kalau emang beneran sih apa sih? Itu emang susuk, pasti dia beda banget sama penampilan awal si Rara nih ngelihat. Iya enggak sih ngelihat
0: pertama kali banget.
1: Pertama kali dia ngelihat tetangganya kayak, itu pasti beda gitu auranya. Pasti kayak coba deh dicek sama lu, Ra, ya. Langsung lu cek apakah tetangga lu memiliki aura-aura talita aura? Bukan.
0: Aura-aura dia enggak kenal, si Rara ini enggak kenal.
1: Aura-aura kecantikannya apakah dia menghilang atau dia malah jadi biasa aja? Kalau misalkan dia biasa aja, fix itu dia pakai susuk.
0: Berarti langkahnya kamu cek dulu.
1: Bener, dicek
0: kualifikasi
1: dulu.
0: Kualifikasi dua langkah.
1: Atau kita yang cek deh. Kita langsung ke rumahnya.
0: Alamatnya
1: aja.
0: Langsung di WA aja. Ya,
1: kita langsung ya. Kita tanya deh gimana. Halo, gimana Ada pakai susuk enggak gitu.
0: Ada cerita lagi nih.
1: Oh, ada cerita lagi. Sabar. Sebentar, ada cerita lagi. Kita puterin dulu ambulans ya. Pasien kita selanjutnya.
0: Hey, masuk.
1: Masuk. Siapa?
0: Ada juga nih ceritanya, tapi masih berhubungan.
1: Masih berhubungan.
0: Tapi kejadiannya itu katanya setelah pemakainya itu meninggal. Sebut aja dari teman Pro 2 namanya Mira ya, sebut aja. Gue mau cerita tentang tante gue nih. Oh, berarti terdekat nih. Beliau ini dari dulu dikenal sebagai orang yang cantik banget. Bahkan sampai udah tua pun masih kelihatan awet muda.
1: Tantenya ya?
0: Iya.
1: Tapi
0: di keluarga gue tuh ada cerita kalau tante gue dulu itu pernah pakai susuk. Gue sendiri tuh gak percaya. percaya karena gue nggak pernah bener-bener lihat langsung. Sampai beberapa tahun kemudian, tante gue itu meninggal dunia.
1: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Turut berduka cita. Waktu jenazahnya itu lagi dimandikan, salah satu keluarga gue itu katanya nemuin benda kecil kayak serpihan logam di bagian wajahnya, di daerah wajahnya gitu. Awalnya semua orang kira tuh cuman kotoran atau kayak apa kek yang ada di mukanya gitu ya. Tapi salah satu orang yang lebih tua di keluarga gue itu langsung bilang, jangan disentuh, itu susuk, katanya.
1: Oh
0: gitu.
1: My god.
0: Gue waktu itu gak ada di sana. Jadi gue tuh cuman dengar cerita aja dari keluarga gue kan. Tapi setelah pemakaman, malam setelah pemakaman itu, ibu gue tiba-tiba cerita kalau dia dengar suara tante gue dari luar kamar.
1: Oh jadi my god. Jadi pernah ada suaranya manggil gitu kan?
0: Jujur gue.
1: Atau gimana?
0: Katanya suara itu manggil nama ibu gue.
1: Sumpah merinding.
0: Dan ibu gue tuh sempet mau keluar tapi akhirnya nggak jadi karena dia inget ya tante gue barusan dimakamin kan tadi sorenya. Terus besok paginya ibu gue ceritalah ke keluarga gue dan ternyata ada satu orang lagi di malam itu yang mendengar hal yang sama.
1: Jadi bukan cuma ibunya doang yang dengar. Jadi suara si tantenya ini manggil kah atau gimana?
0: Gue sampai sekarang dia manggil-manggil juga loh.
1: Sumpah, sumpah,
0: gak cuma ibunya doang yang dipanggil. Gue sampai sekarang tuh nggak tahu benda yang ditemuin itu beneran susuk atau cuma benda asing biasa. Dan gue juga nggak tahu suara yang didengar itu beneran tante gue atau masih bayang-bayang ibu gue. Pokoknya gue masih kepikiran. Kenapa semua itu tuh kejadiannya pas setelah
1: tante gue itu meninggal dan setelah suatu benda kecil itu ditemukan gitu ya, yang diduga
0: itu sih, cerita dari Mira ya,
1: yang diduga ini ya, yang diduga apa sih susuk gitu.
0: Dan tadi kan lo ngejelasin logam ya bentuknya.
1: Betul.
0: Mungkin gak tahu sih ya, itu beneran atau enggak sih.
1: Tapi gue balik lagi ini kan jujur, masalah keluarganya Mira ya bener. Cuman gue merinding pas bagian ternyata tantenya manggil.
0: Iya jujur gue cerita itu merinding.
1: Kayak gue merinding banget sekarang.
0: Beneran gak sih? Soalnya bener-bener di malamnya kan.
1: Di malam setelah menantinya meninggal kan.
0: Iya. Dan kayak apa ya? Kalau misalnya abis kejadian ini bener-bener abis pemakaman terus malamnya tuh ada yang bikin
1: horor, ada yang gitu, manggil gitu kan.
0: Tapi bisa aja itu ini insting ibunya aja gak sih? Kayak dia masih mungkin entah adiknya atau kakak ibunya ini kan, si tantenya kan dipanggilnya. Mungkin dia masih kayak sedih
1: karena
0: masih,
1: kehilangan si tantenya ini lah ya.
0: Mungkin masih terbayang-bayang gitu suaranya.
1: Mungkin coba ini ya kali ya. Gimana gue mau beri konsultasinya, menjawabnya agak susah ini karena
0: kalau menurut lo itu emang beneran susuk kah atau bukan yang benda yang setelah dia di pemandian itu?
1: Susuk atau bukannya coba kita sarain ke teman pro 2 kali ya.
0: Kalau
1: teman pro 2 gimana? Apakah itu beneran karena susuknya atau emang kayak kata Sisi kayak emang cuman karena lagi berduka aja atau gimana?
0: Dan jadi dikait-kaitkan gitu loh menurut gue.
1: Mungkin aja karena mungkin juga karena perasaan yang kehilangan seseorang gitu, yang mungkin aja cocok banget nih sama lagu yang bakal kita puterin yang satu ini, Perayaan Mati Raya, Perayaan Mati Rasa by Umay Syahab.

0: sih kok bisa banjir gini?
1: Ya elah, makin nanya. Bentar, ntar mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.

0: cerita.
1: Oke, masih bareng sama Dinda Amalia dan
2: Sisi Cecilia di cerita teror di Scary Night.
1: Iya, kita udah masuk segmen teror ya. Karena kita mau ngobrol sama teman Pro 2. Jadi ya, juga kita udah terhubung nih sama teman kita. Mungkin boleh hai-hai dulu.
3: Halo Kak.
1: Halo. Halo Kak. Halo. Kak Fani ya?

0: aku yang sekarang. Mm-hmm. Jadi,
1: gimana, Kak?
0: Aku tuh waktu kecil adalah anak yang jamu banget nih. Jadi aku selalu suka minum jamu.
1: Oke, terus, sehat ya, Kak?
0: Jamu. Jadi tuh, ada satu tukang jamu, ibu-ibu yang sangat amat ibuan tentu saja.
1: Yes.
0: Waktu itu dia mengumumkan kayak, ah kayaknya nanti gak bakal kesini lagi nih mbok nih, soalnya nanti entah gimana ya, aku nggak tahu ya, mungkin teman-teman pendengar tahu nih, yang tahu tuh yang punya saudara tukang jamu atau siapa pun tukang jamu, pasti mereka tuh pasti punya murid gitu loh. Hmm. Untuk siapa punya, iya ya. Jadi beliau bilang kayak ada nih tetangga mbok yang bakal jualan jamu gantiin mbok setelah ini gitu.
1: Okay,
0: aku nggak ya, aku lupa manggilnya ibu atau apa gitu ya. Mm-hmm. Yang baru ini. Tapi aku ngeliat beliau tuh emang cantik banget
1: si mbak. Terus mbak jamu ini
0: yang baru,
1: oh, muridnya yang baru,
0: okay, baru. Okay. Cantik, lembut, lemah lembut, sangat amat menarik lah pokoknya. Mm. Tapi yang bikin sebel saat beli jamu dari beliau adalah kita tuh harus mengantri war bersama dengan bapak-bapak atau abang-abang lain yang entah kenapa tiba-tiba pengen banget beli jamu gitu kalau beliau yang beli, beliau yang jual. Hmm. Itu kan nyebelin banget ya.
1: Iya,
0: okay. Nah, deh mulai side eyeing di semua orang di komplek, gak komplek juga sih, di perkampungan. Mm-hmm. Tiba-tiba satu hari bilang kayak ada yang salah deh dari ibu jamu yang baru ini, karena dia tuh menarik perhatian banget. Jangan-jangan dia pakai susuk, oh, gitu. Kalau itu aku masih kecil, jadi aku kayak nggak terlalu mikirin gitu loh. Jadi kayak menurutku susuk itu kan hal yang seram ya. Kalau di TV-TV tuh susuk, kalau artinya anak kecil kalau ngeliat orang punya susuk tuh pasti mukanya seram pas dilihat sama anak kecil tersebut. Tapi aku kayak tidak deh, kayaknya dia tidak bersusuk gitu. Hmm. Tapi rumornya itu makin lama makin membuat reputasi ibu jamu yang cantik ini menjadi apa ya, tergores gitu loh. Hmm. Ininya,
1: iya,
0: namanya, dan itu kan sangat amat tidak bisa diinikan kan.
1: Mm-hmm.
0: Sampai akhirnya ada teror-teror hal-hal yang gak masuk akal sebenarnya. Sampai pada saat itu tahu-tahu lingkunganku yang gak pernah ronda jadi harus ronda. Mm-hmm. Karena katanya ada makhluk-makhluk yang sering ganggu nih.
1: Okay.
0: Terus rumornya jadi makin mengerucut, jangan-jangan karena bawaan ibu itu tersebut
1: yang menjual.
0: Tapi waktu itu aku, iya.
1: Mm-hmm.
0: Menurut aku itu gak masuk akal, karena kalaupun emang susuk, kenapa hantunya bertengan-tengan gitu kan.
1: Mm-hmm.
0: Sampai pada akhirnya ibu jamu itu tidak pernah jualan lagi, dan dia kayak jualannya pindah ke tempat lain di seberang gitu, aku gak tahu. Terus mbok yang awal balik dong jualan di tempatku, lingkunganku itu.
1: Mm-hmm.
0: Terus dia bilang kayak, ah itu ibu itu pindah karena dia tuh jadi lumayan sering sakit-sakitan dan lain-lain. Tapi waktu itu ceritanya gak selesai.
1: Oh,
0: jadinya okay, itu di framing lagi sama tetangga-tetangga. Kayak itu karena susuknya tuh yang buat dia sakit. Ada salah satu tetangga yang sekarang sih sudah gak di sini ya.
1: Mm-hmm.
0: Tapi dia yang paling gencar gitu loh, Kak, ngomong kayak dia tuh gara-gara dia tuh, pasti susuknya gara-gara dia tuh gitu.
1: Oh,
0: okay. Dan itu beneran yang kayak di framing terus menerus setiap hari. Sampai aku inget banget waktu itu aku baru banget dapat baju batik dari SD.
1: Mm-hmm.
0: Kelas 1 SD waktu itu.
1: Mm-hmm.
0: Aku mendengar tetanggaku kayak ngomongin ibu-ibu yang julid tadi kayak, eh tahu gak sih dia semalam waktu itu ada anak KKN, by the way, kan anak KKN di depan rumahku rame-rame, jadi malam-malam mereka prokeran, aku gak tahu. Katanya ibu-ibu yang julid itu tahu-tahu nyamperin mereka, terus ngomong pakai bahasa-bahasa yang aneh. Sebenarnya antara bahasa Jawa atau bahasa Sunda aku nggak tahu.
1: Okay.
0: Dan dia tuh sampai teriak-teriak mengganggu anak-anak KKN tersebut, dan kerasukannya itu nyebar ke beberapa anak KKN yang cewek juga.
1: Okay.
0: Jadi itu chaos banget kan, apalagi kok tiba-tiba kayak gini nih. Dan saat pagi-paginya ternyata terfind out kalau selama ini yang make hal-hal sejenis susuk untuk melariskan dagangan itu adalah ibu-ibu yang julid itu.
1: Oh.
0: Dan itu ketahuan karena seremnya ada salah satu adegan. Ini boleh gak sih diomongin kayak gore, agak gore tapi gak gore-gore banget sih.
1: Jadi diperhalus
0: dia
1: ya.
0: Teriak-teriaknya tuh sampai kayak menghancurkan bagian kulit di pipinya, dia kayak menjentur-jentur kepala.

0: dan di situ ada benda-benda yang kayak jarum tapi tipis banget. Itu kayak kelihatan muncul dari dahinya kalau nggak salah, atau pipinya atau dahinya, aku lupa. Dan itu banyak saksinya, dan ya udah deh, habis dari situ orang-orang jadi langsung kayak, oh dia ini ternyata ngomong-ngomong susuk-susuk ini ternyata dia yang make gitu, dan dia kayak iri ternyata susuknya nggak works, tapi di orang lain yang nggak pakai susuk itu menarik perhatian gitu. Nah gitu. Itu deh urban legend di tempatku gitu.
1: Wow, iya, susuk. Jujur emang ini pantas disebut legend sih.
2: Iya,
1: ya
2: benar.
1: Tapi ingatannya Kak Fani ini lumayan ini,
2: iya,
1: juga ya.
2: Lumayan kuat juga. Lumayan karena kuat juga.
1: Posisinya ya? Kak Fani juga masih kelas 1 SD ya, kan ya.
0: Masih SD, iya sumpah, dan iya. Karena itu mungkin karena sampai sekarang rumah ibu-ibu jual itu kosong kan, dan rumah itu kayak cuma beda satu rumah dari arwahku. Jadi setiap kayak kenapa rumah itu nggak ada yang mau beli, kenapa rumah itu nggak dikontrakin atau apa, pasti keulang lagi ceritanya, oh dulu karena gitu rumor, jadi aku selalu ingat itu
1: rumor susuk bahwa yang ternyata si ibu Juliet ini yang pakai susuk gitu.
0: Cuma kalau apa tuh
1: kalau misalkan dari Kak Fani sendiri lihat ada yang beda nggak sih sama yang ibu Juliet ini ya, karena kan ternyata yang pakai susuk ternyata ibu Juliet ini. Kalau misalkan dari Kak Fani sendiri ada nggak perubahan kayak dari si ibu Juliet ini?
0: Aku sebenarnya kalau dari aku merasa yang dia pakai atau yang dia apa ya pelihara itu bukan bagian dari susuk menurut aku ya, karena lawan ngeliat langsung. Tapi aku sebenarnya lebih ke percaya dia memegang yang begitu-begituan, tapi aku nggak percaya kalau itu susuk, karena menurut aku energinya lebih besar gitu loh Kak. Karena menurut aku kayak mau susuk itu kan cuma menarik daya ya kalau nggak salah ya, tapi kalau misalnya sampai kayak mengeluarkan hal-hal yang nggak bener itu menurut aku kayaknya bukan susuk deh. Nah tapi aku nggak pernah lihat yang aneh tentang ibu itu selain dia yang julid ya, kalau julid itu kan kayak lebih manusiawi lah ininya. Tapi di rumah yang kosong itu adikku yang paling kecil, dia tuh pernah sering banget, waktu itu kayaknya seru banget sih, tapi dia tuh pernah kayak lagi makan es krim terus dia bilang kayak, eh kita jajan di tempat rumah itu yuk,
1: yang
0: kayak
1: kosong itu,
0: rumah yang mana, iya rumah yang itu, warung itu, dia bilang di dalam pandangan dia warung rumah itu
1: masih
0: buka-buka dan ada warungnya.
1: Oh
0: emang
1: my god,
0: awalnya tuh rumah
2: anak
0: warung
2: kecil biasanya.
0: Iya, itu kan seru banget.
1: Jujur seru banget.
0: Iya, itu seru banget sih. Dan dia selalu, karena itu rumahnya loteng, jadi kayak punya balkon yang kotor banget. Karena aku gak tahu kenapa rumahnya gak pernah di look up sama pemiliknya yang lama.
1: Oh my god.
0: Pokoknya adikku disitu selalu saya sering kayak, itu kayaknya ada orang di situ, ada orang di situ. Tapi emang vibes rumahnya serem banget sih. Karena mungkin gak pernah dibersihin ya.
2: Udah lama juga kan ditinggalin.
0: Jadi gitu sih. Benar. Ya, aku kayaknya itu endingnya lebih besar daripada cuman kayak susuk sekadar sih.
1: Susuk ya, jadi mungkin ya ada sesuatu yang lebih besar lah ya.
0: Menurutku ya.
1: Selain susuk itu.
2: Ya pokoknya lumayan ini ya. Serem ya dengernya tuh,
0: iya,
2: kayak
0: deg-degan
2: sendiri.
1: Apalagi
2: jujur
1: vibes yang ternyata warungnya buka, ternyata itu kan udah lama,
2: iya,
1: gitu kan.
2: Dan biasanya anak kecil tuh pastinya ya gak pernah bohong kan ya, dia gak buat-buat. Itu makin serem deh gara-gara anak kecil yang ngomong
1: gitu. Oke, okay, thank
0: you. Udah berapa tahun yang lalu.
2: Udah lama juga ya kan. Ya terima kasih ya buat Kak Fani yang udah
1: berbagi cerita ya
0: nih, yang RRI
1: ya, ya. Dan menurut agak merinding juga ya, ternyata ceritanya
2: itu
1: gitu.
2: Beneran kita dapetin urban legend,
1: urban legend dari kisahnya Kak Fani, eksklusif banget
2: ya. Terima kasih ya Kak Fani.
0: Aku juga yang makasih ya.
1: Thank you. Ya itu tadi ya sih ya ceritanya
2: dari Kak Fani, jujur serem banget.
1: Gue masih kebayang sih yang pas dia mau beli es krim, ternyata
2: di ceritanya ini banyak plot twist ya.
1: Banyak plot twist.
2: Gue yang dengerin awal-awal nih kayak yang mbak jamu tadi, wah ini udah fix. Gue mikirin kayak gitu.
1: Ya kan?
2: Ternyata enggak.
1: Ya enggak. Dan gue cuma mengiranya si mbak jamu yang baru ini yang pakai susuk,
2: iya
1: gitu
2: kan.
1: Karena emang cantik banget. Apalagi banyak tetangga-tetangga bapak-bapak yang pengen beli.
2: Jadi pengen
1: gitu
2: beli. Ternyata enggak gitu. Emang dianya aja yang cantik dan auranya mungkin emang baik-baik gitu, dan gimana ya, emang orangnya aja yang good.
1: Iya, mungkin ini salah satu ini juga ya, faktor dari kesalahpahaman orang-orang terkait melihat satu hal yang baru gitu, jadinya beda dan gampang juga ternyata ke framing sama ibu-ibu yang ini tadi.
2: Obrol-obrol ibu Juliet tadi, ternyata ibu Julietnya yang pakai mungkin pakai atau lebih besar kita tidak tahu.
1: Itu dia tadi teman pro 2 cerita dari Kavani. Salah satu Kavani yang menceritakan tentang urban legend-nya. Benar, kita masih nungguin teman pro 2. Kalau misalkan mau ada cerita-cerita lebih lanjut, boleh banget di WhatsApp kita di 0811720895 atau di
2: Instagram kita di @pro2bdl.
1: Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti. Hey.

0: karena 3 tim dengan skor 21-29, 22-22, 21-18. Bimo dan Arelia mengaku sempat kesulitan beradaptasi dengan kondisi lapangan serta mendapat tekanan dari permainan lawan. Sebagai unggulan pertama, Arelia juga mengaku tekanan hidup terasa sehingga mereka memilih fokus bermain poin demi poin. Demikian flash info dari Mulan Dosa Putra. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu akses di rri.co.id atau unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store kamu.
1: Flash info Pro 2 FM.

0: Lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget. Gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply. Lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi. Nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, kok kita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Serem banget. Ngapain juga sih harus ngutang?

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yeay, teman Pro 2, kita sudah 2 jam menemani kalian. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah
0: cerita-cerita. Betul, yang teman-teman dari TikTok juga
1: terima kasih. Yang udah request lagu juga. Dan
0: terakhir
1: dari kita,
0: let's divide, share, and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Sekali merdeka.

0: adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
2: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
3: Kaya akan budaya dan bahasa.
4: Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan.
3: Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan

2,5 Pro dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Gimana malam hari kamu malam hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Malam hari ini ada Angga Labesa yang nemenin kamu di cerita untuk hari. Malam hari ini malam Jumat 27 Agustus tahun 2026. Semoga masih ada hal baik yang kamu syukuri hari ini teman Pro 2. Kalau enggak ada, kita cari bareng-bareng ya teman Pro 2 ya. Dan kadangkala emang syukur tuh enggak kelihatan, tapi kita rasakan. Boleh banget cerita pengalaman bersyukur kamu ataupun rasa yang belum kamu rasakan teman Pro 2 ya, tentang syukur. Ini agak belibet dikit nih ya, karena malam hari ini abis siaran horor-horor teman Pro 2 ya. Jadi boleh banget kamu cerita malam hari ini ke WhatsApp kita di 081 79 925 925, atau boleh juga ke Instagram kita di @bro2bdl. Angga tungguin cerita kamu sampai nanti, cuma di Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.
1: Lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: sih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

2,5 per 2 Rimeter Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Anggala Besa, teman Pro 2 di cerita untuk hari. Dan kita masih ngobrolin tentang bersyukur ataupun apapun cerita yang pengen kamu ceritain barengan sama Angga. Boleh banget ke WhatsApp kita di 0811-7208-925. Atau boleh juga nih buat teman-teman Angga lagi live di TikTok. Boleh banget kalau kamu join TikTok, mau ditelepon, boleh nanti Angga telepon. Ataupun mau cerita, boleh banget teman Pro 2 ya. Ada dari 0895 18 13 sekian. Halo Kak Angga, apa kabar? Apa kabar juga buat kamu? Semoga kamu sehat-sehat ya. Kata dia, aku lagi di Kota Bumi Kak. Di sini cuacanya panas banget. Asli sih di Bandar Lampung aja panas ya. Apalagi Kota Bumi gitu ya kan. Itu kayaknya di pertengahan Lampung deh itu ya. Kak, aku mau cerita tentang bersyukur. Hari ini aku bersyukur karena masih ada kesempatan untuk bisa ketemu teman-teman SD. Cerita-cerita walau akhirnya nikah ya. Akhirnya kita ngegosip juga. Gak apa-apa, itu kan mengumpulkan energi ya. Asal jangan keseringan gitu. Gak bisa dilarang juga ya teman Pro 2 ya. Terus di bawahnya lagi teman Pro 2 ada dari 0857-8328 sekian-sekian. Halo Kak Angga, aku ibu muda, baru aja dapat momongan. Widih, selamat buat kamu ya. Kamu cerita. Jadi aku tuh ada masalah sama suami. Aku bingung mau ceritanya ke siapa. Ke mertua gak enak. Ke ibu takut nambah beban ibu. Jadi aku bingung mau cerita kemana. Menurut gue sih ya ceritain aja. Kalau kamu gak bisa cerita sama orang ataupun cerita sama sesuatu gitu, ke CPH boleh teman Pro 2 ya. Atau kalau udah mentok banget, cerita ke Chat GPT juga boleh teman Pro 2. Walaupun kadang-kadang cerita sama Chat GPT jawabannya gak terlalu bagus ya. Tapi ada kalanya kita tuh butuh didengar, butuh diluapkan daripada disimpan, yang akhirnya nanti kalau disimpan jadi racun gitu. Daripada jadi racun, mendingan diungkapin aja teman Pro 2 ya. Ada kalanya emang kayak gitu ya. Terus di bawahnya lagi teman Pro 2 ada di 0811-5171 sekian-sekian. Halo, perkenalkan aku Harry. Aku anak pertama Kak. Nah ceritaku adalah jadi anak pertama. Ternyata jadi anak pertama susah banget ya Kak. Nyari kerja kemana-mana, harus tetap tangguh di depan orang tua. Iya sih, karena percaya gak percaya kadangkala anak pertama itu jadi panutan dan juga jadi yang pertama kali ya. Karena mau bilang orang tua kita salah juga enggak, karena orang tua juga belajar di anak pertama. Gak ada pelajaran tentang jadi orang tua. Sama halnya gak ada pelajaran jadi orang jadi anak pertama. Jadi ya sama-sama maklum. Mungkin fasenya aja kamu lagi diperjuangin gitu, lagi memperjuangkan sesuatu. Ya intinya bersyukur sih kalau kata Angga ya. Dan ya jangan lupa bersyukur, jangan lupa selalu melihat semua hal positif. Gak apa-apa kok kadangkala kita ngerasa lelah, letih, lesu. Tapi ada kalanya juga kita harus tetap positif gitu ya teman Pro 2.

0: kami mohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang nggak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Disilakan duduk kembali.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

92,5 Perjuang dari Pendengar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Perjuang, ini waktunya untuk Angga Labesa pamit dari pendengaran kamu. Terima kasih udah dengerin Angga sejauh ini. Abis ini kamu tetap bakal dengerin lagu-lagu pilihan dari Perjuang dari Pendengar Lampung. Dan hari ini jangan lupa bersyukur, jangan lupa selalu tersenyum, dan ya selalu berpikir positif teman Perjuang. Walaupun gak ada hal positif di sekitar kita, kita ciptakan hal-hal positif itu. Dan terakhir dari Angga, Last Division Express Wellness Only with Perjuang Bener Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Angga Labesa pamit teman Perjuang, sampai ketemu besok siang. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Bye-bye semuanya.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: gudegnya enak ya, tapi kenapa ya? Kok manis? Padahal kan gula mahal. Apa punya pabrik gula?
1: Bukan. Sini dijelasin. Sejarah berperan besar dalam membentuk cita rasa kuliner Jawa, terutama Jogja. Pada masa penjajahan Belanda, sistem tanam paksa diberlakukan di berbagai daerah di Pulau Jawa, termasuk Jogja. Sistem ini mewajibkan masyarakat untuk menanam tanaman yang bernilai ekspor, salah satunya tebu.
2: Bener banget, Nathan. Karena tanah Jogja sangat subur, banyak lahan dipakai untuk menanam tebu. Bahkan lebih dari 70% lahan digunakan untuk tanaman ini. Kondisi ini membuat masyarakat Jogja harus beradaptasi. Dengan tebu yang melimpah, mereka mulai mengolahnya menjadi gula untuk dikonsumsi sehari-hari.
1: Gula ini kemudian menjadi bahan utama dalam banyak makanan dan akhirnya membentuk kebiasaan masyarakat Jogja dalam memasak makanan yang manis. Kalau kamu makan gudeg atau cenil, rasa manisnya itu sebenarnya adalah jejak dari sejarah panjang tanam paksa ini.
0: Tiba-tiba kok gue merinding ya? Serem.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: sebuah gang kecil di Tokyo, ada kafe misterius bernama Funikuli Funicola. Katanya, kamu bisa kembali ke masa lalu atau melompat ke masa depan, tapi hanya untuk sesaat sebelum kopimu dingin. Itulah dunia ajaib dari novel Before the Coffee Gets Cold karya Toshikazu Kawaguchi. Sebuah cerita tentang kehilangan, pengampunan, dan kata-kata yang terlambat terucap. Empat tokoh, empat luka hati, dan satu bangku yang menanti untuk dihuni. Gue DJ Laura, gue ajak lo untuk melintasi waktu dengan secangkir kopi. Dengerin gue di Sore Ceria, tempat kata, rasa, dan waktu bersatu dalam secangkir cerita.
1: Gue DJ Laura, gue ajak lo untuk melintasi waktu dengan secangkir kopi.
2: Kamu, gue RRI Banyak Lampung.

0: kemarin.
1: Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
0: Kenapa kok

0: keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

0: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
1: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
0: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
1: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
0: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
2: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan

0: Aduh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, reka bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI, alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.
6: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
7: Biarlah.
6: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
7: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
8: Kerja bagus.
6: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

101. Sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bantar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah kami Radio Republik Indonesia Waikanan, mengudara melalui frekuensi 103,6 MHz, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 28 bulan Agustus tahun 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskrat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tapi pun, saudara pendengar, senang sekali kami mengudara melalui frekuensi 103,6 MHz dengan edisi siar kami hari ini, hari Jumat, tanggal 28 bulan Agustus tahun 2026. Dan kami mengudara di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Kecamatan Wusamungu, Kabupaten Waikanan. Saudara pendengar, saya Ponita Dewi akan menemani Jumat pagi Anda hari ini sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan berbagai program, yaitu pada sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal dan juga Mutiara Pagi, tepatnya pada pukul 5.15 waktu Indonesia Barat, dan Berita Daerah Lampung pagi ini pada pukul 6 pagi melalui RRI Pro 1 Bandar Lampung. Selanjutnya pendengar, pada pukul 7 pagi Warta Berita Pro 3 Jakarta akan mengupdate informasi Anda hari ini. Mengenai perakiraan cuaca akan kami hadirkan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, tepatnya pada pukul 7.30 pagi waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 8 pagi kami akan hadirkan hasil produksi dari RRI Pro 1 SPY Kanan, dan kembali akan bergabung pada pukul 9 pagi di RRI Pro 1 Bandar Lampung sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, mari kita segera bergabung dengan RRI Pro 1 Bandar Lampung untuk mendengarkan Murotal dan Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, di kesempatan kita pada Mutiara Pagi hari ini sampai nanti jam 6 pagi, kami akan temani Anda dengan dialog kajian Islami yang juga turut mengundang serta interaksi Anda. Dan pada hari ini kita akan mengangkat tema terkait dengan mencintai Rasul. Dan seperti kita tahu bahwa baru saja beberapa hari yang lalu kita turut memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun menjadi penanda kita untuk selalu mengingat bagaimana cara kita mencintai Rasul, bagaimana pula aksi atau tindakan yang kita lakukan, apakah betul cinta itu benar-benar sudah hadir dalam kehidupan kita, apakah betul cinta kepada Rasul hanya sebatas mengucapkan salawat dan memuji beliau, ataukah cinta tersebut juga tercermin dalam sikap, perkataan, dan cara kita menjalani kehidupan. Mari kita berdiskusi bersama dengan narasumber pada hari ini, Ustadz Endri Saprijal S.Ag. MH. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustaz hari ini?
1: Alhamdulillah masih agak pilekan.
0: Masya Allah, semoga lekas sembuh Ustaz. Dan tentunya amin. Terima kasih. Walaupun sedang dalam kondisi kurang sehat, tetapi semangatnya Masya Allah untuk sharing bersama kami Ustaz terkait dengan mencintai Rasul yang selalu harus kita pupuk, karena bagaimanapun suri tauladan kita yang utama adalah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru-baru ini kita juga

0: mengingati Maulid Nabi ya Ustadz, dan banyak juga dari masjid-masjid kita nih di Kota Bandar Lampung dan juga seprovinsi Lampung yang turut memperingati juga dari Maulid Nabi tersebut. Dan tentu kita ingin mendengarkan bagaimana tausiah dari Ustadz terkait dengan tema kita hari ini, mencintai Rasul. Silahkan Ustadz, kami ingin dengarkan terlebih dahulu mukaddimah dari Ustadz.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina ikhwana, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, para pendengar setia Radio Republik Indonesia rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kalau kita memerenungkan bahwasannya salah satu bukti keimanan kita kepada Allah adalah mencintai Rasulullah SAW, dan mencintai Rasul itu melebihi daripada cinta kita pada diri kita sendiri. Umar pernah berkata kepada Rasul, "Ya Allah, tidak ada yang aku lebih cintai, ya Rasul, tidak ada yang aku lebih cintai kepada engkau dan pada diriku." Apa kata Rasul? "Ya Umar, bukan begitu. Harusnya kau lebih mencintai aku dari segala-galanya, walaupun pada dirimu sendiri." Artinya, kecintaan kita kepada Rasul itu sebuah kecintaan yang totalitas, tidak bisa dibagi. Yang kecintaan kepada Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya di muka bumi ini. Ini yang perlu kita pahami. Dan kecintaan kita kepada Rasul tidak hanya sebatas dengan kita bersolawat saja, tadi sudah diungkap oleh Mbak Dian, tidak hanya sekedar kita dengan kita hanya sekedar ucapan-ucapan ada lisan kita saja, saya mencintai Rasul. Tapi kita harus membuktikan cinta itu dengan sebenar-benar bukti yang nampak dan nyata. Dan kalau kita mau merenungkan, Bapak Ibu kan nikmat subhanahu wa ta'ala, kita mencintai Rasul itu karena kenapa? Kalau kita mau merenungkan, kita mencintai Rasul dari segala-galanya adalah karena beliaulah yang mengenalkan kita kepada Allah. Karena beliaulah pula yang mengenalkan kita kepada Al-Quran yang menjadi petunjuk kita dalam melarungi hidup dan kehidupan ini. Karena dengan beliaulah yang telah mengajarkan kepada kita tentang tata cara sholat, tentang berzakat, tentang haji, dan hukum-hukum syariat yang lainnya. Bahkan dengan Rasul pula lah kita diberikan tauladan dalam hidup dan kehidupan kita. Bagaimana kita berinteraksi terhadap diri kita sendiri, terhadap keluarga kita, terhadap pasangan hidup kita, terhadap anak-anak kita, dan juga kepada masyarakat kita, dan juga bagaimana bakti kita juga kepada negara kita. Jadi begitu banyak kesempurnaan yang kita dapatkan dengan Rasul, maka kita harus mencintainya itu karena beliaulah yang telah mengenalkan kita, telah memberitahukan kepada kita dengan berbagai macam ilmu dan pengetahuan kepada kita semuanya. Nah, oleh karena itu, cinta itu tidak cukup dengan lisan saja, tapi harus dibuktikan dengan sebuah perbuatan-perbuatan. Apa diantaranya? Yang pertama adalah ittiba'ur Rasul. Yang pertama adalah mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah kepada kita. Itu bukti kita cinta. Kita mengikuti apa yang beliau contohkan, apa yang beliau beritahukan kepada kita, kita harus mengikutinya. Misal tentang sholat, bagaimana sholat kita harus kita perbaiki juga. Karena kita ingat kata Rasulullah apa dalam sebuah hadisnya, "Solu kamaro aitumuni usoli." Kita disuruh oleh Rasul untuk apa? Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Nah, ini hal yang paling terpenting. Jadi kita harus ittiba kepada Rasul bagaimana sholat kita yang benar. Begitu. Ya, kita lihat kalau kita mau merenungkan Rasulullah SAW itu sholatnya selalu berjemaah di masjid kecuali dia sakit. Ya. Salat di masjid itu bagi laki-laki wajib, bagi perempuan itu sunah-sunah saja. Ya, tapi bagi laki-laki wajib. Coba kalau kita lihat, sekarang masjid-masjid sudah indah, masjid-masjid sudah bagus, bahkan semuanya hampir sudah pada ber-AC semuanya. Tapi kalau kita perhatikan masuk ke

dalamnya sedikit sekali orang berjemaah ke masjid. Bagaimana kita akan dikatakan cinta kepada Rasul, sedangkan Rasul sedangkan apa yang dilakukan Rasul saja tidak kita tidak lakukan. Jadi kalau kita ingin membuktikan cinta kita, itibaklah kepada Rasul dalam segala hal. Ya, baik dalam ibadah kita, baik dalam perilaku kita, kita harus mencontoh apa yang Rasul SAW contohkan kepada kita. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, bukti kita cinta kepada Rasul apa? Dengan memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah SAW. Karena Allah dan malaikat saja bersalawat kepada Nabi. Apa kata dalam Al-Quran? A'udzu billahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa kata dalam ayat ini dikatakan sesungguhnya Allah, para malaikatnya dan juga sesungguhnya Allah dan para malaikat yang bersolat kepada nabi. Maka bersolatlah kalian kepada nabi. Ini yang harus kita lakukan. Lisan kita selalu basah untuk selalu menyebut Rasulullah SAW dalam setiap perbuatan, dalam setiap harinya kita. Ini lepaskan nikmat Subhanahu wa ta'ala. Jadi memperbanyak salawat kita. Tidak hanya khusus hari Jumat, walaupun kita tahu hari Jumat penuh adalah hari kebajikan yang seluruh amal dilipat gandakan, tapi kita pun harus membiasakan setiap harinya bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasul pernah mengatakan, tahukah kalian siapa orang yang pelit? Para sahabat menjawab, Allah wa Rasul A'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Apa jawab Rasul SAW? Orang yang paling pelit itu adalah ketika disebut namaku, dia tidak bersalawat kepada aku. Kita sering sekali mendengarkan orang-orang bersolawat. Atau kita sering mendengarkan orang mengucapkan solawat. Tapi kita tidak pernah menjawab solawat tersebut. Itu termasuk orang yang pelit. Nah, maka bagaimana kita akan dikatakan cinta kalau kita saja jarang untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi perbanyak solawat kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu bukti kedua kalau kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bukti ketiga, kalau kita mencintai Rasulullah adalah dengan apa? Mempelajari sirahnya. Ya, mempelajari perjalanan hidupnya. Banyak orang khatam mempelajari perjalanan hidup tokoh-tokoh. Tapi jarang sekali yang khatam, ya, yang tamat membaca sirah nabawiyah. Ya. Atau kalau kita mau pertanyakan, ada enggak buku-buku sirah di rumah-rumah kita? Ya. Ini, kalaupun sudah ada, berapakah kita membacanya? Karena ada juga orang yang cuma hanya sekedar menyimpan buku itu saja, mengkoleksi buku sirahnya. Tapi tidak pernah untuk dibaca buku sirah tersebut. Bagaimana kita akan mencintai Rasul kalau kita saja tidak pernah mempelajari sirah Nabi kita Muhammad SAW. Itulah makanya kadangkala tauladan kita lebih kepada tokoh ketimbang kepada Rasulullah SAW. Ya, kecenderungan kita lebih kepada tokoh ketimbang daripada Rasulullah SAW. Nah ini. Jadi kalau kita bukti cinta kepada Rasul, pelajari dan baca, pelajari, hayati, kemudian ikuti perjalanan hidup Rasulullah SAW dan setiap langkah-langkah hidup kita. Ini Bapak sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf. Kemudian yang keempat, bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW yang keempat itu adalah menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam keseharian kita. Ya, menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam keseharian kita. Contoh yang paling sering terjadi di masyarakat kita, cara makan saja. Ya, cara makan dan cara minum masih banyak yang belum

0: dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Ini baru satu contoh dari makan saja, gitu. Dimana kita disuruh untuk tadi mental menghidupkan sunnah-sunnah Rasul dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Ini Bapak Ibu nikmat subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak sunnah-sunnah Rasul yang diungkapkan kepada kita. Contoh lagi yang kita ingat. Dalam kita melihat kalau ada orang yang bersin, begitu. Jarang sekali yang mengucapkan alhamdulillah ketika dia bersin. Padahal Rasul mencontohkan kepada kita apa? Kalau kita mendengarkan, oh, kalau orang mengucapkan sedang bersin, maka ucapkan apa? Alhamdulillah. Seperti begitu. Ya. Bahkan yang kita dengar ada mengucapkan kalimat-kalimat yang lain. Bahkan kalau kata-kata kotor, kata-kata kasar yang keluar. Na'udzubillah. Ini Bapak sekalian rahmat subhanahu wa ta'ala. Jadi kecintaan kita tidak hanya sekedar cukup dengan ucapan saja, tapi dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan kita sebagai bahan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ini Mbak Dian sebagai awal untuk kita diskusi. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Masya Allah ya, di awal kita sudah disampaikan beberapa tanda bukti cinta kita pada Rasul, mulai dari kita melakukan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersolawat kepadanya, kemudian juga mempelajari sirah Nabi dan menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam keseharian kita. Kami juga turut mengundang serta untuk Anda pendengar yang ingin berinteraksi bersama kami. Kali ini sudah ada yang ingin bergabung lewat line telepon. Ustadz, akan kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lian, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Ini dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
2: Iya.
1: Baik, Mas Apin, kita sedang berbincang terkait dengan mencintai Rasul bersama dengan Ustadz Endri Saprijal. Silahkan untuk pertanyaannya, Mas Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Namun Pak Ustadz, cepat sehat Pak Ustadz ya.
1: Amin.
2: Cepat biasa lagi.
3: Amin.
2: Dalam sehat, Mbak Dian juga ya.
1: Amin.
2: Jujur ya Pak Ustadz, terkadang gini Pak Ustadz, saya selawatnya itu yang biasa-biasa aja Pak Ustadz. Cuma saya senang waktu Sabtu kemarin di tempat saya kan Maulid Nabi Pak Ustadz sembari paingan. Itu ustaznya di Rambung Tengah. Tapi ada hadro Pak Ustadz, saya senang Pak Ustadz. Lagu dangdut di presetting ke hadro, ngambilnya dari Al-Berjanji. Saya senang, pertanyaan saya, senang sama kita ngucapin sholawat itu pahalanya sama enggak Pak Ustadz? Misal, saya ini misalnya sholawat yang biasa-biasa aja, tapi saya senang sama hadro yang lagu-lagu sholawat di plesetin dangdut, ceplesetin ke sholawat. Itu pahalanya sama enggak Pak Ustadz? Karena sekadaan itu Pak Ustadz ya, mohon penjelasan Pak Ustadz. Terima kasih, semangat segini, saya senang mutiara pagi, saya omong senang, jujur aja. Karena dipraktekkan dalam kehidupan saya, karena saya ibarat orang tuh haus Pak Ustadz, pengen segala hal, pengen tahu.
1: Masya Allah.
2: Itu pedah. Mohon maaf ya Pak Ustadz, terima kasih. Mohon pemaparannya Mbak Dian, saya terlalu.
1: Amin.
2: Sekali udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tanggapannya Ustadz untuk pertanyaan dari Mas Apin di Candipuro.
0: Iya, sesuatu yang tidak bisa dikamuflase itu ataupun yang tidak bisa ditipu itulah perasaan. Jadi perasaan itu sebagai bukti dia cinta itu dengan kegembiraan dia, dengan kesenangan dia. Maka itu sudah merupakan bukti kita cinta kepada dengan ada perasaan senang. Bahkan kalaupun ada perasaan sedih pun juga tidak bisa mengikuti Rasul tapi berupaya untuk mengikutinya, itu kan merupakan suatu pahala yang luar biasa. Ini apalagi karena kita bersedih dengan bagaimana perjuangan Rasul yang begitu-begitu susah payah untuk bagaimana menyebarkan Islam itu sendiri. Jadi itu sebagai bukti dalam bentuk perasaan kita dengan rasa senang, rasa suka seperti begitu. Itu sudah satu bukti kita mencintai Rasulullah. Sama insya Allah pahalanya, sama juga kebajikannya insya Allah. Ini ya, asal pula tidak hanya sekedar nanti rasa senang tadi dengan joget-joget nanti Mas Apin gitu ya, gitu. Gak sampai ke sana begitu, tapi meresapi kalimat-kalimatnya itu. Karena biasanya kan kalimat-kalimat di situ kan ada kita juga harus bisa membayangkan. Jadi bukan sekedar gembira nanti dengan nanti tahu-tahu nanti karena itu dangdut nanti koplo juga lagi Mas Apin, joget nanti jangan-jangan. Nah, itu yang enggak dibenarkan. Ya. Tapi kegembiraan itu kita menghadirkan rasa perasaan kita

0: kegembiraan itu dengan tadi membayangkan bagaimana kecintaan Rasul juga kepada kepada kita. Allah alam bisawab.
1: Baik Ustaz, terima kasih banyak. Memang kemarin juga ya di Maulid Nabi pasti semuanya punya kreasi masing-masing begitu ya Ustaz ya, cara masing-masing, kemudian juga ada menghadirkan bagaimana kisah Nabi begitu ya, dengan caranya juga. Tetapi intinya juga untuk mengenalkan dan juga menumbuhkan rasa cinta, rasa rindu kepada Nabi Muhammad SAW juga ya Ustaz. Nah, kita sudah ada pertanyaan juga dari line WhatsAppnya kali ini Ustaz, dari Reni di Sukarno rame. Ustadz mau tanya, di zaman sekarang ini kan banyak anak muda lebih mengenal tokoh atau idola di media sosial. Nah, ini seperti yang tadi Ustadz sempat singgung ya Ustadz ya. Nah, lantas bagaimana caranya Ustadz untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kalangan generasi muda saat ini Ustadz? Mohon pencerahannya. Baik, Ustadz. Sepertinya baik. Ustadz, tadi ada pertanyaannya, saya ulangi ya Ustadz ya. Sudah didengar?
0: Iya, sudah.
1: Oke, baik Ustadz, mohon pencerahannya Ustadz.
0: Bapak Ibu sekalian, rahmatullahi wa ta'ala, termasuk Mbak Reni, kita mencintai seseorang, seorang tokoh itu, yang kita lihat adalah kebajikannya. Ya, tetapi kecintaan kita kepada tokoh tidak boleh melebihi daripada cinta kita kepada Rasulullah SAW. Itu kaidahnya seperti begitu. Sebagaimana kata Umar saja, dia mengatakan, aku mencintaimu ya Rasul melebihi segalaku dan juga dengan diriku. Kata Rasul apa? Itu enggak benar. Yang paling benar itu apa? Engkau mencintai diriku, kata Rasul, melebihi dari segala-galanya. Nah, baik dari istri, keluarga, teman, tokoh, Rasul yang lebih-lebih kita cinta. Kita cintai. Maka apa kata Umar? Umar melalat, aku mencintaimu melebihi dari segala sesuatunya. Nah, jadi boleh kita mencintai itu. Bahkan salah satu tanda kita cinta kepada Rasul, mencintai orang-orang yang dia cintai. Orang yang soleh, orang yang bertakwa, sahabat-sahabat Rasul. Itu cara kita juga mencintai Rasulullah SAW. Dengan mencintai orang-orang yang dicintai. Kalau tokoh itu baik, boleh kita menteladani tokoh tersebut, juga mencintai tokoh tersebut, karena orang-orang baik dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya? Namun kalau kita lihat sekarang ini kan, banyak orang malah mencintai itu bukan tokohnya, malah penyanyi, malah orang-orang yang melalaikan. Nah, itu yang gak tepat dalam kecintaan kita ataupun mengidolakan seseorang seperti itu. Jadi yang kita idolakan adalah orang-orang yang soleh, maka kita akan juga mendapatkan cinta Rasul kepada kita. Atau na'udzubillah, ada juga sebagian kelompok Islam yang bahkan apa, membenci sahabat-sahabat Rasul. Nah, ini kan gak benar, padahal mereka adalah orang dekat dengan Rasulullah SAW. Allah alam bisawab.
1: Baik Ustadz, terima kasih banyak untuk penjabarannya. Yang pastinya kita mungkin merasa melihat seseorang itu, wah luar biasa ya Ustadz ya, keren nih. Tapi kembali lagi, gak boleh melebihi rasa cinta kita kepada Rasul juga begitu ya Ustadz ya. Tetap beliaulah yang menjadi tauladan kita. Baik Ustadz, sudah ada kembali penelpon kita yang sudah bergabung kali ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa, di mana?
2: Ibu Ros di Kedamaian, Mbak Dian.
1: Ibu Ros di Kedamaian. Baik Ibu Ros, ini kita sedang bersama dengan Ustadz Endri Saprijal. Kita bicara terkait dengan mencintai Rasul. Silahkan pertanyaannya.
2: Oh ya, terima kasih. Ini mungkin apa? Ini mungkin lain itu ya jurusannya. Cuman sama nanya sama Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ros.
2: Ini Pak Ustadz, ini mau nanya. Saya ini ada buku sholat dua. Satunya tipis, satu tebal. Nah, tapi bacaannya beda Pak Ustadz. Kalau yang tipis ini, udah kita baca usli itu langsung kita membacakan Allah Akbar Kabirau. Nah, tapi kalau yang gede ini, udah kita baca uslinya itu, ada bacaannya Allahumma baik baini wa baina itu, Pak Ustadz. Nah, jadi gimana tuh? Katanya ini saya cukupnya bacaannya nih, lengkap ini. Satu, dan kedua lagi Pak Ustaz, ini menghafalkan untuk sholat tahajud. Sholat tahajud ini, bacaan ini yang membacakan surah dalam Al-Quran. Apakah dua rakaat ini dibacakan semua, diisi semua, apakah pertamanya aja Pak Ustaz? Tolong Pak Ustaz minta penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ros di Kedamaian. Silakan ya, Pak Ustaz, untuk jawabannya.
0: Oke. Baik, yang pertama, di dalam salat itu ada yang namanya rukun, ada yang namanya sunnah. Ya, ada yang rukun, ada yang namanya sunnah. Yang rukun itu kalau ditinggalkan maka batal salatnya. Ya. Nah, di dalam rukun salat itu banyakkan adalah gerakan. Gerakan dengan tuma'nina, dengan tenang. Yang bacaan itu yang dikatakan yang rukun dalam bacaan apa? Baca Al-Fatihah dan juga baca salawat Nabi. Adapun bacaan doa iftitah itu kan kita membaca ada Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi wa bihamdih inni wajhtu, ada seperti gitu. Atau ada baca lagi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atha bainal masyriqi wal maghrib. Itu bacaan-bacaan yang Rasul pernah contohkan. Boleh kita membaca Allahu Akbar kabira atau boleh kita juga membaca Allahumma ba'id baini. Itu semuanya ada Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Tinggal mana yang mau kita pilih dalam bacaan tersebut. Ini, dan ini hukumnya sunnah dalam salat. Jadi kalaupun kita gak baca dua-duanya, kita gak dapat pahala sunnahnya saja. Tapi sudah salat kita udah benar. Gitu. Tapi kalau kita baca, kita dapatkan pahala sunnahnya. Karena kita mencontoh salam dalam salat kita. Itu yang pertama. Jadi bacaan doa kita, memang Rasul pernah mencontohkan dua bacaan tersebut. Jadi bukan mana yang benar, mana yang ini. Kalau mana yang benar dan ini berarti kan salah satunya salah. Tidak. Dua-duanya dicontohkan salam kepada kita. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, agak lupa nih Mbak Dian.
1: Ya Ustadz, terkait dengan sholat tahajud ya Ustadz ya. Tadi kalau pertanyaannya, kira-kira apakah memang kita membacakan ayat Al-Qur'annya itu hanya di rakaat pertama ataukah juga di rakaat kedua? Kurang lebih seperti itu ya. Ustadz.
0: Iya. Dalam kita membaca Al-Qur'an di dalam sholat kita, gitu ya, itu juga hukumnya sunnah. Jadi makanya saya katakan tadi, yang rukun itu adalah yang rukunnya yang gak boleh ditinggalkan itu apa? Baca Al-Fatihahnya. Seperti begitu. Ya. Nah, kalau bacaan surat, ayat yang dibaca, yang setelah baca Al-Fatihah itu kan baca surat, ataupun baca ayat, beberapa ayat, itu silakan semampu kita. Ya. Semakin kita panjang, akan semakin juga menambah kekhusyuan kita. Seperti begitu. Makanya kalau kita lihat orang-orang saleh dahulu, kalau mereka sholat itu, rakaat pertama itu, setiap satu rakaat itu dalam salat tahajud mereka, setiap satu rakaat itu mereka membaca kurang lebih 100 sampai 200 ayat. Lebih lama lagi gitu. Makanya kalau tahajudnya mereka itu dari jam 00 sampai jam menjelang subuh. Karena tadi baca mereka baca gitu. Jadi silakan saja. Tapi yang di, itu hukumnya sunnah. Mau dibaca kita dapatkan pahala sunnah, nggak dibaca juga nggak apa-apa. Tapi langkah baiknya kalau kita setelah baca Al-Fatihah itu apa? Membaca ayat. Kalau dia 4 rakaat cukup dengan di 2 rakaat saja yang bacanya. Selebihnya cuma Al-Fatihah saja. Seperti begitu. Ini Bapak Ibu kan akhmatasmatana. Jadi cukup yang di 2 rakaatnya saja.
1: Okay.
0: Ya, yang 3 dan 4-nya tidak. Allah alami sawab.
1: Allah alami sawab. Terima kasih banyak Ustadz ya untuk pencerahannya terkait dengan sholat tahajud ini. Baik Ustadz, kita sudah punya pertanyaan kembali kali ini di line WhatsApp. Ada hamba Allah dari Panjang. Mau tanya Ustadz tentang sholawat. Apakah harus tartil sama dengan baca Al-Quran? Tapi bagaimana pula dengan orang yang sholawatan di masjid membacanya terlalu terburu-buru sampai terkadang suaranya mau putus? Bagaimana hukumnya Ustaz?
0: Iya, di dalam membaca sholawat Nabi ataupun di dalam bacaan azan itu tidak ditekankan kepada hukum-hukum tajwid sebagaimana baca Al-Quran. Tetapi membacanya dengan baik dan benar itu lebih utama. Itu lebih utama. Ya, ini makanya kita harus mampu memperbaiki makhraj kita, keluar huruf kita. Karena kenapa? Kalau kita salah dalam makhrajnya, salah di dalam ucapan hurufnya, itu akan bisa merubah makna bacaan yang kita baca itu. Makanya lebih diutamakan kalau di dalam bacaan-bacaan itu sholawat atau bukan azan, itu tetap lebih utamakan apa? Yang makhrajnya benar, seperti begitu. Ya, kalau dia nggak benar, nggak dihitung salah, seperti begitu. Tapi kalau dalam bacaan Al-Quran, baru itu salah, karena akan bisa merubah makna itu sendiri. Itu nggak boleh, karena kita itu dikatakan apa? Sudah merubah Al-Quran. Sedangkan Al-Quran tidak boleh kita rubah. Ini, Bapak Biskan Nakmatullah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena saya katakan tadi, kalau kita baca Al-Quran, salah hurufnya saja, itu akan bisa merubah maknanya. Contoh kita baca alam. Kita baca alam. Alam dengan alam itu beda. Gitu. Kalau alam itu sakit, kalau alam itu semesta. Nah, itu akan berubah makna. Jadi alif dengan ain, jangan sampai salah kita mengucapkannya itu. Nah ini, nah disitulah makanya kalau baca Al-Quran wajib. Ya, harus dengan ilmu tajwid. Tapi kalau kita baca yang lain-lainnya, salawat ataupun azan, itu tidak ada ditekankan untuk sesuai dengan tajwid. Tapi membaca dengan sesuai dengan bacaannya, makhrajnya, itu lebih utama dan lebih baik. Allah alam bisawab.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Ustadz. Tentunya ini juga turut mengingatkan kami ya Ustadz ya, terkait dengan sholawat. Selanjutnya Ustadz, ini sudah ada pertanyaan kembali dari Bapak Dedi di Bandar Lampung. Ustadz mau bertanya, apa hukumnya memperingati acara Maulid Nabi setiap tahun, sedangkan di Arab Saudi tidak pernah dirayakan? Wassalamualaikum.
0: Iya. Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita mengadakan ataupun mengadakan Maulid Nabi itu kan sebagai tergantung pada niatnya. Kalau kita menyiapkan untuk menghidupkan bagaimana contoh Rasul dalam hidup dan kehidupan kita yang sedang lalai ini, itu sah-sah saja. Jadi enggak ada dikatakan itu sesuatu yang menyesatkan, sesuatu yang menyimpang, tidak. Bahkan kalau kita merenungkan, Rasul salam saja itu selalu merayakan miladnya itu setiap hari Senin. Karena beliau lahir di hari Senin. Begitu. Beliau merayakan hari dengan milad itu dengan apa? Berpuasa di hari Senin. Seperti begitu. Jadi artinya, walau kita tidak menjadikan rujukan kita Arab Saudi, kita sering sekali menjadikan rujukan itu Arab Saudi. Yang kita jadikan rujukan apa? Al-Quran dan Sunnah. Ini jadi rujukan kita. Ya. Atau qaulu sahabah, seperti itu jadi rujukan kita dalam setiap tindak tanduk kita. Jadi bukan Arab Saudi, sebentar-bentar Arab Saudi, sebentar-bentar Arab Saudi. Nah, tidak. Seperti begitu. Yang menjadi rujukan kita apa? Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnahnya. Seperti begitu. Ini yang harus kita pahami dengan baik. Ya. Jadi walaupun Saudi enggak mengadakan, bahkan mereka mengatakan itu bid'ah dolala, na'udzubillah. Imam Ibnu Taimiyah saja, walaupun dia mengatakan maulid itu adalah bid'ah, tapi belum mengatakan sikapnya lebih bijak. Apa kata beliau? Di situ ada perbuatan baik dengan menghidupkan sunnah Rasul, dengan menghidupkan sirah Nabi, begitu, supaya orang mengenal, maka itu baik perbuatan tersebut. Tetap dikatakan baik. Nah, ya. Kecuali kalau salat Nabi kemudian pakai undangan organ tunggal, nah itu baru nggak benar itu ya, nah itu nggak benar seperti gitu. Sudah ceramah itu organan tunggal, nah itu nggak benar itu. Okay. Ya, kalau begitu Mbak Dian ya.
1: Baik. Gitu kan? Betul.
0: Organ tunggalan gitu loh.
1: Uh-huh. Okay,
0: ya, waduh. Allah bisawab.
1: Masya Allah Ustadz, luar biasa ya. Kalau kita juga melihat juga turut, mungkin ada yang belum bisa untuk ikut langsung ke masjid tapi bisa mendengar dari rumah, itu juga lumayan gitu ya Ustadz ya. Dapat juga nih ilmunya ya, waktu lagi Ustadz ya lagi ceramah, kemudian juga berbagi sirah juga, kemudian juga ikutan bersolawat. Bahkan juga banyak sekolah-sekolah anak turut memperingati juga ya Ustadz ya, untuk mengajarkan sejak dini. Oh ini kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang milad begitu, sedang merayakan hari lahirnya, dan apa nih yang harus kita lakukan gitu. Kita bersalawat, kita mengenal kembali bagaimana tentunya perjalanan hidup beliau, kemudian meneguhkan kita dengan karakternya yang kuat itu, supaya kita juga terkadang kita dalam menjalani hidup kan terkadang kita juga ada kebimbangan, kebingungan, merasa lelah, merasa sudah ya sudah tidak ada semangat, tetapi dengan membaca kembali sirahnya, kemudian juga mengenang perjuangannya, semoga tentu karakter itu juga bisa tumbuh dan lahir di diri ini begitu ya Ustadz ya, Masya Allah. Baik Ustadz, kita sudah berada di ujung perjumpaan kita kali ini di Mutiara Pagi, dan sebagai penutup kami ingin dengarkan pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar tentunya, agar kita selalu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikannya teladan dan juga panutan hidup, dan tentunya bisa membuktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan Ustadz.
0: Iya. Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin menggali tentang kehidupan dan salam itu begitu banyak dan panjangnya, gak cukup dengan sekali dua kali. Tapi kalau kita terus menteladaninya dan terus pula mengikutinya, insya Allah Rasulullah akan selalu bersama dengan kita. Maka kita terus mencintai Rasul, karena Rasul pernah memberikan jaminan kepada kita. Apa kata Rasul? Anta ma'aman ahabbaka. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi kalau kita mencintai Rasul, oh, Rasul pun akan bersama kita nanti di syurga. Makanya cinta tidak cukup dengan kata-kata, maka buktikanlah dengan keseharian kita, mencontohnya, mengitibaknya, dan juga menghidupkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita selalu hadir dalam diri kita, selalu mencintai Rasul, dan Allah Rasul pun juga mencintai kita, sehingga kita bisa dikumpulkan bersama dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang berkata, mohon maaf. Allah muafiqin aku tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Andri Saprijal SAGMH untuk sharing pada hari ini terkait dengan mencintai Rasul. Dan semoga tentunya setelah kita mendengarkan kajian ini di Mutiara Pagi, kita bisa terus memupuk diri, memberikan tentunya motivasi pada diri, dan juga memberikan diri juga untuk selalu melakukan yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita setiap harinya. Terima kasih banyak Ustadz untuk sharingnya pada hari ini, dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik pendengar, itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, karena kami masih akan temani Anda dengan mengupdate informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pendaftaran kita sudah buka awal Agustus kemarin, kayak Kak. Mungkin sekitar tanggal 3 Agustus sudah buka dan kita akan tutup sampai 30 Agustus. Jadi masih ada waktu.

0: Berita Daerah Lampung Pagi edisi Jumat 28 Agustus 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjelang puncak musim kemarau. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikadan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Kesempatan bagi generasi muda di Lampung untuk mengembangkan bakat dan menunjukkan kemampuan di bidang tarik suara masih terbuka. Bintang Radio Indonesia 2026 yang diselenggarakan Radio Republik Indonesia masih membuka pendaftaran peserta hingga 30 Agustus 2026. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
1: Kesempatan bagi generasi muda di Lampung untuk mengembangkan bakat dan menunjukkan kemampuan di bidang tarik suara masih terbuka. Bintang Radio Indonesia 2026 yang diselenggarakan Radio Republik Indonesia masih membuka pendaftaran peserta hingga 30 Agustus 2026. Koordinator Bintang Radio 2026 RRI Bandar Lampung, Yuda Dwi Pambudi mengatakan, pendaftaran telah dibuka sejak awal Agustus dan masih memberikan waktu bagi calon peserta yang ingin mengikuti kompetisi tersebut. Dia menjelaskan Bintang Radio 2026 menerapkan sistem pendaftaran berbasis website. Melalui sistem tersebut, calon peserta dapat membuat akun dan mengikuti proses pendaftaran secara daring. Sistem ini juga memungkinkan peserta maupun penyelenggara melihat berbagai informasi terkait kompetisi, termasuk lagu yang tersedia hingga mekanisme penilaian atau voting. Kemudahan sistem digital tersebut diharapkan dapat membuka akses yang lebih luas bagi anak muda yang memiliki kemampuan bernyanyi untuk mengikuti kompetisi bergengsi yang digelar RRI.
2: Pendaftaran kita sudah buka awal Agustus kemarin, kayak Kak. Mungkin sekitar tanggal 3 Agustus sudah buka dan kita akan tutup sampai 30 Agustus. Jadi masih ada waktu untuk teman-teman adik-adik semua yang masih berkeinginan untuk ikut meramaikan acara Bintang Radio atau siapa tahu kita bisa ingin menjadi juara atau apapun itu, kita bisa, masih ada waktu untuk kita tampil dan bisa mendaftar juga, Kak. Untuk tahun ini, skema pendaftarannya terpusat, Kak. Kita melalui website, yaitu kita bisa mendaftar melalui www.bintangradio.rri.com. ID.
1: Sementara itu, juri Bintang Radio 2026 Moja Daigal Orvili Jenira menilai Bintang Radio Indonesia bukan sekedar kompetisi bernyanyi. Menurutnya, ajang yang telah berlangsung secara rutin tersebut menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengukur sekaligus mengembangkan kemampuan mereka di dunia tarik suara. Menurut Moja, pengalaman mengikuti Bintang Radio dapat menjadi salah satu proses bagi anak muda untuk mengetahui sejauh mana kemampuan vokal yang dimiliki sekaligus meningkatkan kreativitas dalam bermusik.
3: Bintang Radio Indonesia ya, bagi aku tuh Bintang Radio Indonesia tuh sebuah ajang dimana untuk khususnya buat para pemuda-pemudi di Indonesia tuh harus mengikuti ajang ini. Karena satu, ajangnya kompetisi yang sangat besar, setiap tahunnya ada, sekarang ini masih eksis ya perlombaan ini.
1: Dengan pendaftaran yang masih berlangsung hingga 30 Agustus 2026, calon peserta yang memenuhi persyaratan masih memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam Bintang Radio 2026. Ajang ini dapat menjadi ruang bagi talenta muda untuk tidak hanya berkompetisi, tetapi juga mendapatkan pengalaman, mengembangkan kreativitas, dan memperluas kesempatan di bidang musik dan vokal. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait dengan pencegahan karhutla jelang puncak kemarau yang berhasil dihimpun tim redaksi.
4: Saya Dika. Jujur sih mas, setiap masuk kemarau, kami yang bertani ini pasti was-was. Kebakaran lahan itu bikin kami kapok. Tanah jadi rusak dan hasil panen melayang. Kalau ada pengetatan dan pencegahan dari Pemprov dari awal begini, ya kami senang. Tapi harapannya jangan cuma imbauan ya, tapi ada edukasi atau solusi olah sisa jerami tanpa harus dibakar. Kalau ada fasilitasnya, kami pasti ikut.
5: Saya Anton. Langkah Pemprov ini patut kita dukung penuh. Buat kami yang tiap hari bawa barang melintas daerah rawan, asap kata hulta, itu musuh utama di jalan karena bikin jarak pandang pendek dan lalu lintas bahaya. Lebih baik anggaran dan energi dipakai buat cegah dari sekarang daripada kelabakan pas api sudah membakar hektaran lahan. Ini langkah antisipasi yang realistis dan hemat biaya.
0: Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjelang puncak musim kemarau. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya. Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjelang puncak musim kemarau. BPBD Provinsi Lampung diminta memetakan ketersediaan peralatan pemadam serta sumber daya air di wilayah rawan secara terintegrasi. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan, pencegahan perlu diperkuat karena karhutla dapat meluas dan menimbulkan kerugian apabila penanganannya terlambat. Pemprov menilai kesiapan sebelum munculnya titik api perlu menjadi perhatian bersama. Jihan menjelaskan, berdasarkan paparan BMKG, Lampung memasuki periode kemarau yang diprediksi berlangsung hingga Oktober 2026. Pemprov juga mendorong pemetaan titik panas, sumber air, serta peralatan pemadam di setiap kabupaten dan kota. Jihan juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat berupa tandon portable, selang pemadam, waterbombing, serta operasi modifikasi cuaca atau OMC setelah kebakaran di Taman Nasional Wekambas.
6: Dari Presiden memberikan perhatian kepada jajaran kita, dan dia kemarin Presiden memberikan atensi untuk memberi beberapa bantuan alat seperti selang, kemudian tandon portable dan berbagai alat lainnya, juga bantuan jajaran yang kemarin sudah dilakukan seperti untuk bombing dan nanti akan ada koreksi. Kita tanya mungkin kita berapa punya personil, kita berapa punya peralatan, yang akses saya kita dan sistem kita untuk SOP-nya. Dan berharap terbentuk tim yang solid seperti yang kemarin sudah bahkan di kantor TMWK.
0: Sementara itu, Kepala BBPD Provinsi Lampung Rudi Syawal melaporkan sebanyak 194 hotspot terdeteksi di Lampung pada 23 hingga 25 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 28 titik memiliki tingkat kepercayaan tinggi, 164 sedang, dan 2 titik rendah. Rudi menyebut berdasarkan pemutakhiran 26 Agustus, masih terdapat 50 hotspot di Lampung. BBPD bersama lintas sektor terus melakukan pemantauan dan patroli serta mengaktifkan layanan call center selama 24 jam.
7: Terkait potensi ancaman, maka strategi antisipasi kota hutan dan lahan fokus terkait dengan pemantauan pengendalian titik api melalui beberapa kegiatan, antara lain yang pertama pemantauan secara berkala melalui satu sipongi, yang kedua pemantauan berkala secara rentang melalui patroli udara, patroli darat, dan melalui koordinasi sekunder terkait. Yang ketiga, berkoordinasi BNPB, BMKG untuk aktivasi operasi modifikasi cuaca OMC.
0: Pemerintah Provinsi Lampung mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api untuk mempercepat penanganan dan mencegah kebakaran meluas. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Program Cek Kesehatan Gratis atau CKG di Kabupaten Waikanan menunjukkan progres yang positif. Hingga di bulan Agustus ini, jumlah masyarakat yang telah memanfaatkan layanan tersebut tercatat telah mencapai 152.719 jiwa atau sekitar 30,19% dari total jumlah penduduk di Kabupaten Waikanan. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
1: Sampai dengan hari ini, Agustus 2026, telah mencapai angka 105.
2: Program cek kesehatan gratis di Kabupaten Waikanan menunjukkan progres positif. Hingga di bulan Agustus ini, jumlah masyarakat yang telah memanfaatkan layanan tersebut tercatat telah mencapai 152.719 jiwa atau sekitar 30,19% dari total jumlah penduduk di Kabupaten Waikanan. Guna terus mendongkrak capaian pelayanan kesehatan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan menginstruksikan seluruh puskesmas di wilayah setempat untuk aktif dan konsisten melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan kesehatan langsung bagi masyarakat. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Waikanan Sairun kepada RRI mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya memperluas jangkauan layanan agar semakin banyak warga yang bisa memantau kondisi kesehatannya secara berkala.
1: Pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Waikanan sampai dengan hari ini, Agustus 2026, telah mencapai angka 152.719 jiwa atau sekitar 30,19% dari jumlah penduduk di Kabupaten Waikanan. Dalam rangka meningkatkan capaian pelayanan CKG di Kabupaten Waikanan, Puskesmas selalu melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan bagi masyarakat yang akan melakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis.
2: Sairun menambahkan, sejauh ini sampai Agustus, CKG telah mencapai 30,19% dari total jumlah penduduk di Kabupaten Waikanan. Melalui sinergitas yang kuat antara Dinas Kesehatan dan jajaran puskesmas di lapangan, diharapkan kesadaran masyarakat Waikanan terhadap pentingnya deteksi dini kesehatan dapat terus meningkat demi mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan produktif. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perkebunan Kabupaten Waikanan gencar melakukan pendampingan teknis dan mendorong mekanisasi pengolahan kopi bagi kelompok tani setempat. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas serta menjaga kualitas dan daya saing produk hilirisasi kopi daerah di pasar luas. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
3: Dinas Perkebunan Kabupaten Waikanan terus melakukan pendampingan kepada petani kopi untuk meningkatkan produktivitas perkebunan. Pendampingan dilakukan melalui sekolah lapang hingga dukungan terhadap hilirisasi hasil perkebunan. Kepala Dinas Perkebunan Waikanan melalui Kepala Bidang Usaha Asam Suri kepada RRI mengatakan sekolah lapang memberikan pembelajaran teknis kepada petani. Materinya mencakup pembuatan pupuk organik, teknik pemangkasan, serta perawatan tanaman. Menurutnya pendampingan tersebut diarahkan untuk meningkatkan hasil buah kopi dan menjaga produktivitas tanaman perkebunan. Petani diharapkan mampu menerapkan teknik perawatan secara tepat dan berkelanjutan. Selain sektor budidaya, Dinas Perkebunan juga mendorong peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi hasil perkebunan. Dukungan diberikan bersama pemerintah pusat dan provinsi melalui bantuan peralatan pengolahan. Dirinya menjelaskan sejumlah peralatan yang sebelumnya dioperasikan secara manual kini telah menggunakan mesin, diantaranya alat roasting, valver, dan healer untuk mendukung proses pengolahan.
4: Pendampingan dari dinas, salah satunya kita ada sekolah lapang ya Pak. Sekolah lapang itu dari mulai pembuatan pupuk organik, teknik pemangkasan, teknik pokoknya perawatan lah yang intinya untuk meningkatkan hasil buah. Udah itu ada juga kalau untuk yang hilirisasi kita juga sudah bantu selain dari pusat dan provinsi, ada juga bantuan-bantuan yang sifatnya membantu yang tadinya manual, sekarang alhamdulillah sudah ya lumayan canggih ya alatnya, seperti alat roasting, valver, dan heller itu semua sudah menggunakan mesin yang tadinya manual. Ya alhamdulillah juga peningkatan produksi mereka cukup lumayan bagus karena lebih terjamin, karena alat-alatnya lebih bisa terkontrol, ya bisa terjamin kualitas dan hasilnya. Karena itu dalam roasting itu kan ada pengukuran suhu segala macam, penggilingan juga dia bisa lebih lembut, lebih bersih lah intinya.
3: Lebih lanjutnya, penggunaan mesin dinilai mampu meningkatkan kapasitas sekaligus menjaga kualitas hasil produksi. Proses pengolahan juga lebih mudah dikontrol, terutama dalam pengaturan suhu saat roasting dan proses penggilingan. Dirinya menambahkan, mekanisasi membuat hasil penggilingan lebih halus dan bersih. Kondisi tersebut diharapkan semakin meningkatkan kualitas produk serta daya saing hasil perkebunan Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Waikanan terus berupaya mempercepat transformasi digital administrasi kependudukan. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
5: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Waikanan terus berupaya mempercepat transformasi digital administrasi kependudukan. Kepala Disdukcapil Waikanan Ade Cahyadi mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk segera mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD atau yang akrab disebut KTP digital. Himbauan ini dikeluarkan menyusul masih minimnya angka penggunaan IKD di tengah masyarakat Kabupaten Waikanan. Padahal, platform digital ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan keamanan ekstra bagi pemiliknya. Pihaknya sangat mengharapkan kesadaran masyarakat untuk mulai beralih ke IKD. Saat ini penggunaannya masih tergolong minim, padahal ini adalah solusi praktis di era digital. Ade menjelaskan bahwa IKD bukan sekedar pemindahan foto KTP ke ponsel, melainkan sebuah ekosistem data kependudukan yang lengkap. Di dalam aplikasi IKD, masyarakat dapat mengakses berbagai dokumen sekaligus, mulai dari kartu tanda penduduk atau KTP, kartu keluarga atau KK, hingga data pendukung lainnya. Fitur ini dinilai sangat krusial, terutama bagi warga yang memiliki mobilitas tinggi atau sering bepergian jauh.
6: Karena kita di sini masih persentasenya masih rendah yang menggunakan digital atau menggunakan IKD. Maka kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya yang sering mobile, sering bepergian, atau menggunakan produk-produk pelayanan pendukan ini bisa menggunakan IKD. Jadi ada kemudahan-kemudahan. Kalau KTP, KK, ada ketinggalan, nanti dia sudah ada di HP. Itulah kita himbau untuk bagaimana masyarakat ini menggunakan mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD.
5: Selain kepraktisan, Ade Cahyadi juga menekankan bahwa IKD memiliki sistem keamanan yang terenkripsi untuk mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Keberadaan IKD juga diharapkan dapat meminimalisir kendala birokrasi yang sering terjadi akibat kerusakan atau kehilangan dokumen fisik. Pihak Disdukcapil Waikanan pun menyatakan kesiapannya untuk membantu masyarakat dalam proses aktivasi. Warga cukup mengunduh aplikasi identitas kependudukan digital di smartphone dan melakukan verifikasi di kantor kecamatan atau kantor Disdukcapil setempat.
7: Dengan Ibu Sari?
8: Ini dengan Ibu Sari.
7: Oh, Ibu Sari sudah mengaktifkan IKD-nya belum?
8: Sudah. Iya.
7: Apa yang dirasakan?
8: Iya, senang sih, memudahkan kita untuk mana-mana kalau lupa bawa KTP. Misalnya kan ada KTP digital, itu memudahkan banget. Ya, itu.
5: Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puluhan warga transmigrasi di Kecamatan Waituba, Kabupaten Waikanan, mengikuti pelatihan hilirisasi produk yang digelar Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi. Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan keterampilan sekaligus mendorong masyarakat mengembangkan produk lokal bernilai tambah. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
9: Balai Pelatihan Kerja Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, BPPMT Pekanbaru, menyelenggarakan pelatihan hilirisasi produk bagi masyarakat transmigrasi di Kecamatan Waituba, Kabupaten Waikanan. Pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas keterampilan, sikap, serta kemandirian masyarakat transmigrasi dalam mengembangkan potensi usaha yang dimiliki. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Waikanan, Rofiki, mengatakan pihaknya turut mendukung pelaksanaan pelatihan tersebut. Menurutnya, peningkatan keterampilan masyarakat transmigrasi penting dilakukan agar potensi produk lokal dapat dikembangkan menjadi produk bernilai tambah. Ia mengungkapkan pelatihan dilaksanakan selama 7 hari hingga 27 Agustus 2026 dengan lokasi kegiatan dipusatkan di Kampung Ramsai, Kecamatan Waituba. Sebanyak 30 warga transmigrasi yang berasal dari 3 kampung di wilayah Kecamatan Waituba mengikuti pelatihan tersebut. Dirinya berharap peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan baik dan menerapkan keterampilan yang diperoleh untuk mengembangkan usaha secara mandiri.
10: Pelatihan hilirisasi produk di kawasan transmigrasi Waituba. Kegiatan ini merupakan program dari Kementerian Transmigrasi yang diselenggarakan melalui Balai Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Pekanbaru. Dan di Lampung hanya Kabupaten Waikanan yang mendapatkan program tersebut. Menurut informasi, ada 44 wilayah kawasan transmigrasi dan 21 program kegiatan, dan hanya di Lampung dan di Waikanan yang menjadi proyek mereka untuk melakukan pelatihan. Pelatihan tersebut diikuti oleh 30 orang dari 3 kampung, yaitu Kampung Bandarsari, Kampung Sumamukti, dan Kampung Ramsai sendiri.
9: Masih menurut Rofiki, pelatihan tersebut tidak hanya meningkatkan keterampilan masyarakat, tetapi juga mendorong pengembangan produk lokal dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat transmigrasi di Waikanan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Lampung Olahraga.
0: Bayangkara Presisi Lampung FC memasang target lebih tinggi pada kompetisi Liga 1 musim 2026-2027. Setelah musim lalu finish di peringkat kelima, tim kini membidik posisi minimal 3 besar. Sejumlah pemain dan jajaran pelatih baru pun tengah mematangkan persiapan jelang bergulirnya kompetisi. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
12: Bayangkara Presisi Lampung FC memasang target lebih tinggi pada kompetisi Liga 1 musim 2026-2027. Setelah finish di peringkat kelima musim lalu, tim berjulukan The Guardian tersebut membidik posisi 3 besar. Manajer Bayangkara Presisi Lampung FC, Reja Arifian, kepada RRI di Stadion Pohoman kemarin mengatakan persiapan tim terus dimatangkan, salah satunya melalui peluncuran tim dan jersey yang direncanakan pada Sabtu 29 Agustus 2026, sekaligus ditutup dengan laga persahabatan menghadapi Persika Depok. Lebih lanjut ia menjelaskan, laga tersebut menjadi uji coba terakhir sebelum kompetisi resmi sekaligus kesempatan bagi masyarakat melihat komposisi baru tim.
13: Tim dan jersey akan kita laksanakan, akan kita adakan di hari Sabtu, ya. Hari Sabtu sore sampai dengan malam nanti launching tim dan jersey dilanjutkan dengan pertandingan friendly match lawan Persika Depok, ya, di malam harinya. Saya kira itu menjadi awal yang bagus, awal yang baik buat kita, tim Bayangkara Presisi Lampung FC. Saya minta semuanya, ya, masyarakat Lampung, supporter, berbagai stakeholder, mari kita sama-sama kita lihat, ya, ini awal dari Super League tahun ini.
12: Sementara itu pelatih Oscar Bruzon mengungkapkan tim telah memasuki pekan keempat pramusim. Sekitar 40% pemain merupakan wajah baru sehingga membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan. Oscar menyebut kondisi fisik pemain sangat baik setelah menjalani pemusatan latihan selama 15 hari. Timnya juga terus mematangkan taktik dan fokus pada penguasaan bola, kontrol pemain, serta membangun organisasi tim yang kompak.
14: Saya berharap tim ini menjadi lebih matang. Kami hanya 2 minggu dari mulai pertandingan, dan terkait fisik dan taktiknya seperti apa sejauh ini pelatih, bagaimana kondisi fisik pemain. Kondisinya sangat bagus, kami telah membuat camp selama 15 hari.
12: Bayangkara Presisi Lampung FC kini terus mematangkan kekompakan fisik dan strategi tim. Peluncuran tim dan laga uji coba terakhir diharapkan menjadi modal penting bagi skuad Bayangkara untuk mewujudkan target menembus 3 besar Liga 1 musim ini. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, tadi kita sudah update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Sekarang kita juga masih akan temani Anda di Lampung Pagi ini sampai nanti jam 10 pagi. Kami akan hadirkan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu penyemangat hari Anda di hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Kita awali dulu yuk kebersamaan di Lampung Pagi ini dengan Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi.

0: keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Jadi ikutan depo gak? Buruan deh. Kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, tinggal menghitung hari di tanggal 2 sampai 4 September 2026. Jangan sampai ketinggalan mengikuti RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Acaranya di RRI Bandar Lampung dengan banyak rangkaian kegiatan. Ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @RRI_BandarLampung.

0: Manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Amori tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang sudah selesai, ya kami mengundurkan diri.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.